0: hak kemanusiaan di sana.
1: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
2: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana. Dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerja sama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD. Itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerja sama dengan mereka.
1: Sudirman Said menuturkan, untuk tahap awal, kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya, PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
2: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi, gitu. Makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
1: Sementara itu, Angelia Agustin, selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital, menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
3: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena akan tidak bisa didirikan. Dan juga mungkin dari Siloam Kupang ya, sama Ambon ya, yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke Siloam yang lebih besar.
1: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
7: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan fire spot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
6: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat, namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
7: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
6: Dan dengan adanya

0: masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
1: Untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawang, Bengkalis, ya, dan Indragiri Hilir. Bisnya sudah pulang-pulang bersama dengan Kapolda, kemudian juga mengecek langsung di Turutan. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan itu proses pendinginan dilakukan.
0: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia. Sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
2: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
0: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
4: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
5: Menurut saya, yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditangani. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
6: Kebakaran hutan begini kan kok bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Nah, naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali

0: meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Japp melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Haggin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Silakan Bripto Eklesia.
3: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Kami informasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan di CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priuk dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jalan antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Situasi arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Semarang dan juga Tegal Kota tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Di kawasan ini banyak dilintasi dengan angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara tetap berhati-hati, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Sidoarjo yang akan menuju ke arah Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Memang terlihat ada peningkatan volume kendaraan di jam berangkat perkantoran. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 95% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Sintang, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini bagi Anda yang baru saja memulai aktivitasnya. Dan pendengar, kembali kita di Suara Warga. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini terkait cuaca terkini di daerah Anda masing-masing. Pendengar, silakan Anda bisa menyampaikan di pagi hari ini bersama kami di 0565247774.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan

mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Di pagi hari ini masih di Suara Warga, terkait apa saja yang ingin Anda sampaikan, situasi terkini kabut asap di Kota Sintang dan sekitarnya.

Perhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut. Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan, dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
3: Persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, dalam rangka kunjungan kerjanya di Kabupaten Landak, Gubernur Kalimantan Barat, Rian Norsan mengunjungi Madrasah Awaliyah Sulamun dan Asrama Susteran Misi Francisca Santo Antonius di Desa Serimbu serta Pondok Pesantren Al-Muslimun Ngabang, Kabupaten Landak. Nah, kunjungan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan GEMA membangun desa sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk menyapa dan melihat secara langsung kondisi masyarakat termasuk lembaga pendidikan dan keagamaan di daerah. Nah, pendengar, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Rian Norsan yang didampingi Bupati Landak menyerahkan sejumlah bantuan kepada madrasah, pondok pesantren, dan asrama susteran. Dan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap lembaga pendidikan dan keagamaan sekaligus sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan dukungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan serta pembinaan kehidupan keagamaan di masyarakat.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Indonesia merupakan negara yang dikaruniai kekayaan flora. Dengan dukungan iklim tropis, berbagai tumbuhan mudah tumbuh di negeri ini. Sayangnya, tidak semua tumbuhan dapat lestari, karena beberapa di antaranya telah masuk ke dalam deretan tanaman langka atau terancam punah. Soal keragaman flora, Dinas Lingkungan Hidup DLH menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua di dunia setelah Brasil. Hampir semua tipe ekosistem ada di bumi Nusantara ini, mulai dari ekosistem subalpin di pegunungan, ekosistem pantai, ekosistem hutan tropis, hingga ekosistem gumuk pasir. Hutan tropis ini menjadi habitat dari sebagian besar populasi spesies dari 17% spesies flora fauna dunia yang ada di Indonesia. Lalu, tanaman apa saja yang merupakan bagian dari tumbuhan langka di Indonesia? Tumbuhan langka kantong semar. Namanya memang unik. Selain dari nama yang unik, ternyata bentuknya pun unik dengan tampilan menggantung dan mengembang di bagian kelopaknya. Oleh karenanya, banyak yang mengatakan tanaman ini mirip dengan tokoh pewayangan semar dengan perut buncitnya. Lantaran itulah tanaman ini diberi nama kantong semar. Tumbuhan langka bunga bangkai. Bunga ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan jenis bunga lain. Kalau bunga-bunga lain memiliki warna yang indah, menarik mata, dan berbau harum semerbak, bunga ini justru memancarkan aroma busuk seperti bau bangkai. Bunga ini juga tidak dapat dipetik karena posturnya yang besar dan merupakan bunga tertinggi di dunia. Info menariknya, bunga ini tidak hanya terdiri dari satu spesies saja. Tercatat ada sekitar 170 spesies bunga bangkai di dunia. Bunga ini juga menjadi tumbuhan khas dataran rendah yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis dan subtropis. Tumbuhan langka, daun payung. Daun payung, daun sang atau salo adalah sejenis palem yang mempunyai daun yang besar, lebar, dan relatif kuat. Biasanya tumbuh tunggal terdiri dari 20-30 daunan. Tumbuhan langka daun payung banyak tumbuh di Pulau Sumatera dan memiliki sebaran terbatas di Sumatera bagian utara hingga Riau. Bahkan karena ukurannya yang super lebar, masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional Bukit 30 memanfaatkan daun ini untuk atap dan dinding pondok. Tumbuhan langka cendana. Pohon cendana menghasilkan kayu yang tergolong ke dalam kelompok kayu mewah dan memiliki kekasannya. Ciri khas dari kayu cendana bisa menghasilkan minyak atsiri dengan aroma spesifik. Yang harus kita tahu, hampir seluruh batang dan akar pohon cendana dapat dimanfaatkan untuk bahan kerajinan furnitur, minyak, dan obat-obatan. Tumbuhan ini kebanyakan hidup di daerah Cendana, Nusa Tenggara Timur. Keunggulan kayu dari pohon cendana adalah kadar minyak dan produksi kayu teras yang lebih tinggi dan dianggap terbaik di dunia. Dengan beberapa keunggulannya, cendana memiliki nilai jual yang tinggi. Karena nilai ekonominya yang cukup tinggi, cendana pernah menjadi komoditas primadona di negeri ini. Tumbuhan langka anggrek hitam. Dinamakan anggrek hitam karena kelopak bunganya berwarna hitam dan mengeluarkan bau semerbak yang wangi. Anggrek hitam mengalami ancaman kepunahan sehingga berdasarkan PP nomor 7 tahun 1999, anggrek hitam menjadi salah satu tanaman yang dilindungi di Indonesia. Kurang lebih sekitar 200 spesiesnya tersebar di Asia sampai Kepulauan Pasifik. Wilayah penyebarannya mulai dari Himalaya, Kalimantan, dan Sumatera. Beruntung, Kebun Raya Bogor telah berhasil membudidayakan anggrek hitam. Koleksi anggrek hitam yang dikonservasi Kebun Raya Bogor berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Riau.

Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: Anda, setiap hari Anda berkedip sebanyak kira-kira 15.000 kali. Tanpa Anda sadari, saat mendengar informasi ini, Anda telah berkedip beberapa kali. Kemungkinan besar Anda tidak pernah menyadarinya dan Anda terus-menerus melakukannya. Mengapa mata Anda berkedip begitu sering dalam sehari? Tujuannya adalah untuk melindungi kedua bola mata Anda. Dalam prosesnya, Anda mungkin juga telah memberi petunjuk-petunjuk tanpa Anda sengaja mengenai cara kerja otak Anda. Kedipan rutin tujuannya agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Dengan 1 atau 2 kali berkedip per menit, seharusnya sudah cukup untuk melakukan pekerjaan mencuci dan memoles mata. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan Anda. Sebagai contoh, perasaan cemas membuat Anda berkedip lebih banyak. Jika Anda panik, maka tanpa Anda sadari, mata Anda akan berkedip lebih banyak dibanding situasi normal.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk informasi di pagi hari ini, di mana Satuan Tugas Operasi Kepolisian Kontingensi Aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 terus memperketat pengamanan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat. Sepanjang hari Sabtu 29 Agustus 2026, personil gabungan mengerahkan kekuatan secara masif untuk menanggulangi titik api di sejumlah daerah rawan. Nah, pendengar, berdasarkan data penanganan di lapangan, total estimasi lahan yang terbakar mencapai sekitar 8 hektar, di mana tim berhasil memadamkan dan mendinginkan area seluas 1,5 hektar. Langkah taktis ini diambil guna memastikan situasi di titik-titik rawan tetap terkendali dan tidak menimbulkan dampak buruk yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat sekitar. Kaposko Operasi Kepolisian Kontingensi Aman Nusa 2 Karhutla Kapuas 2026 AKPP Paino menekaskan bahwa kesiapsiagaan personil di lapangan terus ditingkatkan demi mengantisipasi potensi eskalasi titik api. Kami mengerahkan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk bergerak cepat melakukan verifikasi lapangan, pemadaman serta pendinginan di setiap titik panas yang terpantau demi keamanan bersama.

daun singkong dihaluskan. Di Sintang disebut dengan daun ubi tuto. Di Sanggau dikenal dengan sebutan pelotu daun ubi. Walau terdapat perbedaan dari bahan dan rempah campurannya, namun cara mengolah dengan menghaluskannya dengan lesung dan alu merupakan cara khas yang sama yang digunakan untuk mengolahnya. Halus seperti bubur, berwarna hijau. Ada yang kering dan tak berkuah, ada pula yang berkuah santan, tergantung cara memasaknya. Bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas atau laos adalah rempah yang tak pernah terlewatkan untuk mengolah makanan yang satu ini. Di masyarakat Dayak Kanayan, daun ubi tuto ini selalu dicampur dengan daun sansang atau daun sungkubak sebagai pengganti penyedap rasa. Rasanya begitu nikmat.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah, begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang

0: di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia, Sintang. Nah, pendengar, BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Jabodetabek hari ini cenderung cerah hingga berawan pada pagi hari. Namun, sejumlah wilayah berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada siang hingga malam hari. Nah, perakirawan BMKG Pusat Nurmayanti mengatakan potensi hujan ringan pada menjelang siang diperkirakan terjadi secara lokal di sekitar Kabupaten Bogor. Nah, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas di wilayah Bogor dan sekitarnya. Jadi pada hari ini untuk perakiran cuaca di wilayah Jakarta untuk pagi hari diprediksi secara umum berpotensi cerah hingga berawan. Pada sore hari hingga menjelang malam, hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian kecil wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Potensi serupa juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi mengguyur Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor pada sore hingga malam hari. BMKG menghimbau masyarakat di wilayah tersebut untuk mewaspadai perubahan cuaca dapat terjadi. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi di sebagian wilayah kota dan Kabupaten Bogor pada siang hari, malam hari.

0: pagi ini.
1: Setiap kata kasar dan tindakan bullying bisa meninggalkan luka yang dalam bagi teman. Tidak ada yang pantas dipermalukan atau disakiti, baik di sekolah maupun di media sosial. Jadilah teman yang peduli, bukan yang menyakiti. Lawan bullying dengan keberanian, empati, dan kebaikan. Ingat, dunia lebih indah jika kita saling menghargai. Hentikan bullying.

melihat awan yang bentuknya mirip piring terbang? Tenang, itu bukan UFO. Namanya awan lentikular. Fenomena awan yang nyata dan didokumentasikan oleh NASA. Menurut NASA Airborne Science Program, lentikular terbentuk ketika angin kuat bertiup melewati pegunungan atau dataran tinggi, menciptakan gelombang udara di atmosfer. Uap air di udara yang naik dan turun karena gelombang ini kemudian mengembun di puncak gelombang, membentuk awan yang tampak halus dan seperti piring atau tumpukan pancake. Meski tampak indah, awan ini jadi tanda adanya turbulensi kuat di udara, sehingga perlu diwaspadai oleh para pilot. Jadi, kalau suatu hari melihat awan seperti piring terbang di langit, ingat ya, itu bukan makhluk luar angkasa, tapi keindahan alam bernama awan lentikular.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: musik sering menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, menemani perjalanan, mengisi suasana saat bekerja, hingga menjadi pilihan untuk melepas penat setelah menjalani hari yang cukup padat. Menariknya, mendengarkan musik yang disukai ternyata dapat membantu tubuh memberikan respon yang berkaitan dengan rasa nyaman dan suasana hati yang lebih positif. Karena itu, tidak sedikit orang yang merasa lebih tenang, lebih fokus, atau kembali bersemangat setelah mendengarkan lagu favorit mereka. Selain menjadi hiburan, musik juga sering dimanfaatkan sebagai cara sederhana untuk memberi jeda di tengah rutinitas. Bagi sebagian orang, beberapa menit mendengarkan lagu yang disukai dapat menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, kita kembali di Halo RRI. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini, kami nantikan Anda di 0565247774 terkait apa saja yang ingin Anda sampaikan saat ini, baik kesulitan air bersih atau apa saja. Silakan Anda sampaikan daerah Anda di mana dan nama lengkap pastinya pendengar. Dan untuk pagi hari ini, nanti kebersamaan kita di Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

5 mitos soal bayangan dari penjuru dunia. Bayangan manusia biasanya terbentuk karena adanya pantulan cahaya pada bagian tubuh. Pantulan cahaya tersebut yang membentuk bayangan. Berbicara mengenai bayangan, rupanya banyak mitos-mitos menarik mengenai hal yang satu ini. Berdasarkan legenda, di beberapa negara, bayangan memiliki makna atau filosofi tersendiri. Bayangan manusia selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Orang percaya bahwa itu adalah manusia ganda, alter egonya, dan bahkan cerminan jiwa. Ini dia 5 mitos soal bayangan dari penjuru negara. Mitologi Slavia. Slavia memiliki mitos mengenai bayangan. Menurut masyarakat Slavia, bayangan adalah tautan yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya. Jika terdapat musuh, orang Slavia dapat mengucapkan mantra dan bayangan itu bisa membunuh seseorang. Selain itu, dalam mitologi Slavia, bayangan dapat muncul dan menyamar sebagai vampir yang diyakini sebagai roh orang yang sudah meninggal. Legenda Bulgaria. Berdasarkan legenda Bulgaria, iblis diciptakan oleh Tuhan dari bayangannya. Masyarakat percaya jika seseorang memberikan pukulan fisik pada seorang penyihir, mereka tidak akan merasa sakit apapun. Namun dikatakan ketika kita menabrak tiang kayu atau batang bayangan penyihir, hal itu dapat menolak mantra yang mereka berikan. Legenda Serbia. Menurut mitologi Serbia, bayangan dapat dipisahkan dari tubuh manusia dan masuk ke kepalanya. Hal itu akan membuat pikirannya kabur. Oleh karena itu, masyarakat Serbia melarang anak-anak untuk bermain atau bahkan melompati bayangan. Mitos Irlandia. Irlandia memiliki mitos mengenai bayangan, yaitu jika menginjak bayangan seseorang, hal itu akan membawa kesialan atau bencana besar. Dikatakan, jika anak-anak sakit, hal itu karena seseorang menginjak bayangan mereka. Mitos Belarusia. Masyarakat Belarusia percaya jika seseorang sakit parah, ia harus mengukur bayangannya ke dinding, lalu memotongnya dengan kapur atau pin. Hal itu dipercaya dapat menarik penyakit manusia dan hal-hal buruk lainnya.

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, pendengar, kita masih di Halo RRI. Terkait apa yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini, silakan pendengar, kami nantikan Anda di pagi ini di 0565-24774. Apa saja yang ingin Anda sampaikan dan nanti akan kami cari solusinya. Begitu ya, tentu dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Nah, pendengar, Polres Mempawah menerima bantuan peralatan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla dari Mabes Polri melalui Polda Kalimantan Barat. Peralatan tersebut sebelumnya dijemput dan diterima bagian logistik Polres Mempawah dari Polda Karbar. Selanjutnya, perlengkapan diserahkan kepada Satuan Samapta Polres Mempawah untuk mendukung kegiatan pemadaman dan penanganan Karhutla di wilayah hukum Polres Mempawah. Proses penyerahan perlengkapan berlangsung pada Sabtu 29 Agustus 2026 pagi di Mapolres Mempawah. Penyerahan dilakukan oleh Kapolres Mempawah AKBP Ade Chandra Capayanto kepada jajaran Satuan Samapta Polres Mempawah. Kabaklok Polres Mempawah AKP Arifin Harahap mengatakan bantuan tersebut merupakan dukungan Mabes Polri dalam rangka operasi Amanusa 2 yang disalurkan melalui Polda Kalbar untuk memperkuat kesiapan personil dalam menghadapi Karhutla. Barang-barang ini baru kami terima dan dijemput dari Polda Kalbar. Selanjutnya kami serahkan kepada Sat Samapta untuk mendukung kegiatan penanganan Karhutla di lapangan. Nah, bantuan yang diterima terdiri dari berbagai peralatan pemadaman, sarana pendukung operasional hingga perlengkapan keselamatan personil.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia, Sintang. Aku yang sudah lama hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Begadang adalah hal yang sering dilakukan hampir setiap orang dengan berbagai alasan persoalan hidup, tanpa memikirkan dampak buruk, risiko serius yang ditimbulkan akibat begadang. Tahukah Anda bahaya begadang mengganggu kesehatan, baik skala ringan, sedang, hingga berdampak fatal? Begadang memperburuk sistem daya tahan tubuh, tidak berfungsi secara maksimal. Tubuh kita membutuhkan waktu beristirahat yang cukup, 6 hingga 8 jam dalam waktu 1 hari. Dampak buruk yang muncul dari begadang membuat seseorang mengidap berbagai penyakit kronis, seperti diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, tekanan darah tinggi, stres, dan depresi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada, bagi Anda yang masih setia bersama kami, dan kita masih di Halo RRI untuk pagi hari ini, nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Halo RRI, bagi Anda yang ingin bergabung, kami nantikan Anda di 0565247774 atau di WhatsApp Pro 1, silakan Anda menyampaikan apa saja keluh kesah Anda yang ingin Anda sampaikan pada saat ini.

0: Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup, dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.
1: Dimanapun Anda berada, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, untuk pagi hari ini di Halo RRI, kita akan cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Dan untuk selanjutnya, pendengar, Anda akan ditemani bersama penyiar Yeptro di Sintang siang ini. Dan akhirnya pagi hari ini saya bertugas, Serlinda mengucapkan terima kasih, selamat menjalankan aktivitas Anda. Sampai berjumpa kembali.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar istilah brand rot? Di era digital ini, fenomena istilah brand rot semakin sering terdengar. Istilah slang yang populer belakangan ini merujuk pada penurunan kemampuan mental dan kognitif akibat terlalu banyak mengkonsumsi konten online yang dangkal, cepat, dan tidak menantang. Nah, pada tahun 2024, Oxford University Press memilih istilah brand rot sebagai kata yang mencerminkan kekhawatiran tentang dampak penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap kesehatan mental. Brain rot bukanlah diagnosis medis formal, ada beberapa gejala yang dapat dikaitkan dengan kondisi ini, seperti penurunan berpikir kritis, mudah bosan atau jenuh, kehilangan minat pada aktivitas yang sebelumnya disukai, perasaan cemas atau depresi, gangguan tidur, kesulitan berkonsentrasi, dan sulit fokus. Nah, pada kasus yang belum terlalu buruk, brain rot bisa diatasi dengan mengurangi penggunaan screen time, lakukan banyak aktivitas offline tanpa gadget, kurasi konten yang tidak dibutuhkan demi menghindari misinformasi, dan jauhkan penggunaan gadget sebelum tidur ya.

0: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Satu RRI Sintang. Tentunya kembali hadir temani Anda bersama saya Yeptro ya di Sintang siang ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung bulan Agustus ya, tepat hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, dan besok kita sudah masuki bulan baru. Dan tentunya doa kita bersama ya, semoga kabut asap ini mereda, dan tentunya kita juga berharap bakalan ada hujan juga, dan tetap jaga kesehatan apalagi di tengah kondisi cuaca yang seperti ini ya. Dan sudah di jam 10 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini memang cuacanya juga kabutnya cukup pekat sekali. Jadi kalau tidak ada sesuatu yang urgent, mendingan ya di rumah saja, tetap jaga kesehatan. Dan bagi Anda juga yang kemana-mana atau aktivitasnya banyak di luar ruangan, juga jangan lupa gunakan masker ya, karena ini penting sekali. Dan pendengar, akan kami hadirkan rangkai informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Tetap bersama sama kami di program Satu RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang ya. Dan di mana kita masuk di segmennya pengaruh utama janda dan inklusi, membangun kesempatan yang setara bagi semua. Ya, setiap orang pastinya juga memiliki kemampuan dan kesempatan ya untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam praktiknya memang masih ada kondisi-kondisi ketika seorang menghadapi hambatan ya untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik atau kesempatan mengambil keputusan karena jenis kelamin, kondisi sosial ataupun keadaan dirinya. Dan disinilah pengaruh utama gender dan inklusi ini menjadi penting. Gagasan ini juga mendorong agar kebutuhan dan kesempatan setiap orang diperhatikan secara adil dalam berbagai bidang kehidupan, dan perempuan dan laki-laki juga memiliki hak untuk berkembang, sementara kelompok yang selama ini lebih mudah menghadapi hambatan juga perlu mendapatkan ruang agar dapat berpartisipasi secara setara. Dan kesetaraan bukan berarti semua orang harus mendapatkan perilaku yang persis sama dalam setiap keadaan. Yang lebih penting ini adalah memastikan setiap orang juga memiliki kesempatan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengambil keputusan, dan juga mendapatkan pelayanan dan mengembangkan kemampuan diri. Ya, pengaruh utama gender ini merupakan upaya masukan perspektif gender ya dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi sebagai program ataupun kebijakan. Tujuannya ini agar kebutuhan perempuan dan laki-laki juga dapat diperhatikan secara seimbang. Sementara itu, inklusi ini berkaitan dengan terciptanya lingkungan yang dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Setiap orang juga perlu mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi, termasuk penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, anak-anak, maupun masyarakat yang memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Dengan pendekatan tersebut juga pembangunan ya tidak hanya dilihat dari seberapa banyak program yang dibuat, tetapi juga dari siapa saja yang dapat merasakan manfaatnya.

0: Bakso, bakso.
1: Ada yang tahu dari manakah asal bakso? Kuliner berkuah dengan tambahan bola Bali daging ini bukan berasal dari Solo ataupun Malang. Meski dua kota tersebut begitu populer dengan kelezatan baksonya, nyatanya bakso pertama kali dikenalkan oleh bangsa Tiongkok. Bakso ini berasal dari Fuju. Bakso memiliki akar dari seni kuliner Tionghoa Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso berasal dari kata bak so dalam bahasa Hokkien yang secara harfiah berarti daging giling. Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 Tiongkok sekarang. Konon, seorang pemuda bernama Meng Bo ingin memasakkan daging empuk dan lembut untuk sang ibu. Ia terinspirasi dari kue mochi, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk agar halus sehingga makanan ini terasa lembut. Meskipun bakso sebenarnya berasal dari Tiongkok, namun kini makanan berbentuk bulat ini seolah menjadi ciri khas kuliner Indonesia. Penjual bakso sangat mudah dijumpai di seluruh penjuru pelosok negeri.
0: Bakso, bakso, bakso, bakso.
2: Penyebab umum kebakaran hutan, api unggun, atau pembakaran lahan yang tidak diawasi, puntung rokok yang dibuang sembarangan, kaca atau benda reflektif yang memantulkan sinar matahari, sambaran petir, atau faktor alam, aktivitas industri, perambahan, dan juga pembukaan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan, 1. Jangan membakar lahan sembarangan. Gunakan metode pertanian tanpa bakar atau zero burning. 2. Padamkan api unggun dengan tuntas. Pastikan bara benar-benar padam sebelum ditinggalkan. 3. Jangan buang puntung rokok di alam. Bawa kembali sampah rokok ke tempat yang aman. 4. Laporkan aktivitas mencurigakan jika melihat api kecil, asap, atau aktivitas pembakaran ilegal. Segera laporkan ke aparat desa atau dinas kehutanan. 5. Ikut serta dalam edukasi dan patroli warga. Jadilah bagian dari sistem peringatan dini dan juga pelaporan. Jika terjadi kebakaran, segera jauhi lokasi kebakaran ke arah berlawanan angin. Lindungi saluran pernapasan, gunakan masker atau kain basah. Laporkan ke pemadam kebakaran, dinas kehutanan, dan polisi atau aparat terdekat. Ingat, kebakaran hutan merusak lingkungan dan ekosistem, menghasilkan asap berbahaya atau ISPA, menyebabkan bencana kabut asap lintas wilayah.

Dan terakhir pendengar, di mana pengaruh utama gender dan inklusi ini pada dasarnya memang berbicara juga tentang bagaimana menciptakan kesempatan yang adil bagi setiap orang, perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan ya untuk berkembang, sementara kelompok yang menghadapi hambatan perlu mendapatkan dukungan dan akses yang memungkinkan mereka berpartisipasi secara penuh. Kesetaraan tidak cukup hanya bicara melalui kebijakan ya, nilai tersebut perlu dilihat juga dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, sekolah, tempat kerja, lingkungan, masyarakat hingga pelayanan publik. Dan ketika setiap orang mendapatkan ruang untuk belajar, bekerja, menyampaikan pendapat dan berkontribusi tanpa diskriminasi, masyarakat juga menjadi lebih terbuka dan kuat ya, karena pembangunan yang baik bukan hanya tentang siapa yang maju lebih dulu, tetapi juga tentang memastikan tidak ada yang tertinggal.

Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

0: Dan mendengar sudah di jam 10 lebih 51 menit ya waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami menantikan warta dinamika olahraga ya Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz.
3: Ya, baik pendengar, kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta.

Kaitan di Liga Primer Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Primer Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
2: It was intense. It felt great at the
1: rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
1: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustrasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Brentford di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabeu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabeu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga, memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain mengganti Arda Guler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang membentur tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usai laga pelatih Madrid, Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet. Saya bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik. Dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memboceki klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang di Sardinia Arena dini hari tadi. Hakan Kalhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasuri terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium. Tadi malam, petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
1: First match, I mean, yeah, it's amazing.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet a...
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit, tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
4: I'm very happy, very satisfied because was.
3: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
4: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapareng, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeriponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo, dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo, dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti, ajang ini ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulista Kisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya alhamdulillah senang ya, apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, kasih disyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang memadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke fokus aja sih.

penghentian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup turnamen pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
2: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takengon Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dan pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya dinamika olahraga Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Rudy Zain. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang, masih bersama saya Yeptro, temani Anda di Sintang siang ini.

Ingin kau tahu dari miliknya Dul Zelani ya. Dan mendengar sudah di jam 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan di mana azan zuhur hari ini untuk wilayah Sintaran sekitarnya nanti di jam 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Menantikan azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu nuansa islami ke ruang dengar Anda.

Ya baik pendengar, sudah di jam 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Seperti rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damai hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangat.

0: Pro
1: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Dan pendengar, hingga di sini kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Sudah di jam 12 lebih 9 menit ya waktu Indonesia Barat. Sudah waktunya juga makan siang ya. Jangan lupa makan siang. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya di tengah kondisi ya, cuaca yang seperti sekarang ini. Aduh, kabutnya juga makin hari makin pekat ya. Jangan lupa gunakan masker bagi Anda pendengar yang kemana-mana atau yang aktivitasnya juga banyak di luar ruangan ya. Dan tentunya masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Salah satunya beberapa sumber kolagen alami yang bisa membuat kulit kita semakin sehat. Jadi sumber kolagen alami ini bisa ditemukan dalam beragam jenis makanan, tidak harus berbentuk kolagen ya, tetapi jenis nutrisi tertentu yang bisa merangsang pembentukan kolagen di dalam tubuh kita. Manfaatnya juga bisa didapatkan jika konsumsi sumber kolagen alami, yaitu menjadi lembab, kenyal, dan elastis ya. Kolagen ini adalah protein penting yang terdapat di dalam jaringan ikat tulang rawan, tendon, darah, tulang, dan kulit. Ya, memang punya banyak manfaat juga bagi kesehatan. Dan pada kulit, kolagen sendiri dibutuhkan untuk menjaga kelembapan, meningkatkan elastisitas, dan meminimalkan munculnya kerutan. Ya, kolagen juga dapat diproduksi secara alami oleh tubuh kita. Namun seiring bertambah usia, kemampuan tubuh dalam memproduksi kolagen juga bisa berkurang. Oleh karena itu, pendengar, Anda juga membutuhkan asupan kolagen alami bersumber dari makanan. Di mana kolagen alami ini juga dapat dalam daging dan ikan ya, maupun sumber hewani dan nabati yang mengandung nutrisi untuk memproduksi kolagen di dalam tubuh kita. Dan beberapa ragam sumber kolagen alami, di mana sumber kolagen alami ini juga dapat diperoleh dari ragam nutrisi yang memang terkandung dalam makanan sehat ya. Dan salah satunya ada vitamin A. Jadi vitamin A ini merupakan sumber kolagen alami karena vitamin ini juga dapat membantu merangsang produksi kolagen serta menangkal efek buruk paparan sinar UV yang merugikan kulit kita. Vitamin A juga dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan. Contohnya ini ada tomat, wortel, sayuran berdaun hijau, mangga, produk susu, ikan, udang, hati sapi, minyak hati ikan, dan telur ya. Dan tentunya nanti akan kembali kita bahas tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak mungkin, Pak. Pasti Bapak salah orang. Anak saya itu anak baik. Gak pernah macam-macam.
2: Saya paham perasaan Ibu. Anak Ibu saat ini ada di kantor kami.
1: Ya Allah, saya gak percaya, Pak. Gak mungkin anak saya ikut tawuran, Pak.
3: Kalian harus sadar, tawuran bukan keberanian, melainkan perbuatan yang bisa merusak masa depan dan membuat orang tua kalian kecewa. Ingat, murka ibu adalah perkara yang sangat berat di hadapan Tuhan.
1: Ibu selalu percaya kamu itu anak baik, nak.
4: Ibu, aku salah, Bu. Aku terbawa teman-temanku, Bu. Maafkan.
1: Ibu sangat kecewa. Hati ibu hancur.
4: Bu, maafkan aku, Bu.
1: Jangan peluk ibu, nak. Jangan kamu peluk ibu.

Anda masih bersama kami, pendengar, di program 1R di Sintang. Kita lanjutkan kembali ya, beberapa sumber kolagen alami yang bisa membuat kulit makin sehat. Selain vitamin A, ada vitamin C. Jadi sama seperti vitamin A ya, vitamin C juga mampu merangsang produksi kolagen, sehingga dibutuhkan juga untuk menjaga kesehatan kulit. Dan selain itu, pendengar, sumber kolagen alami ini juga bermanfaat ya untuk mencegah kulit kering serta membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dan keriput. Ya, pilih makanan yang mengandung vitamin C cukup beragam ya. Misalnya ada jeruk, ada stroberi, pepaya, brokoli, dan sayuran berdaun hijau lainnya.

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Pit, udah buka WA belum?
2: WA apa tuh, Kak?
1: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
2: Makan-makan kita, Kak. Ada catatan di bawahnya nih, Kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
1: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
2: Ya kan, Kak?
3: Mak,
2: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
1: Hai, Sinta.
4: Hai, Bi Winda.
1: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
4: Bi Fitri.
2: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
5: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, Mbak.
6: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
7: Pro1. Anda masih mendengarkan Pro1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro1.

Jawaban Cun ya, hatimu sama dan pendengar. Anda juga masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Sudah di jam 12 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lupa makan siang ya. Dan kita lanjutkan kembali, di mana beberapa sumber kolagen alami yang bisa membuat kulit kita juga makin sehat. Salah satunya ada protein. Jadi konsumsi makanan yang mengandung protein juga dapat membantu meningkatkan produksi asam amino, yaitu nutrisi yang memang dibutuhkan untuk membentuk jaringan tubuh dan kolagen. Oleh karena itu, makanan berprotein seperti daging, susu, keju, yogurt, telur, kacang kedelai, dan juga ikan juga dapat dijadikan sebagai sumber makanan yang mampu meningkatkan produksi kolagen di tubuh dan juga kulit. Ya, untuk informasi ini juga pendengar bisa Anda kutip dari laman alodokter.com.

0: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, itu tadi beberapa rangkaian informasi yang telah kami hadirkan ya ke ruang dengar Anda. Tidak terasa juga sudah di jam 12 lebih 50 menit ya waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami menantikan Warta Berita Siang hari ini pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1,

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Senin 31 Agustus 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Mabes Polri mengerahkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, membawa misi kemanusiaan melindungi warga dari ancaman asap. Perumbulok Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.785 penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yetro. Dalam upaya mencegah meluasnya karhutla di Kabupaten Sintang, tim penyuluhan Mabes TNI melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan karhutla di Balairung Ambek Paramarta Kantor Camat Sintang Sabtu 29 Agustus 2026. Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung mengatakan pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, namun diperlukan kerjasama dan kepedulian seluruh unsur, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, hingga masyarakat. Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung juga berharap melalui kegiatan tersebut komunikasi dan koordinasi antar unsur semakin baik sehingga potensi karhutla dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin. Mabes Polri mengarahkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, membawa misi kemanusiaan melindungi warga dari ancaman asap. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Tim Edukasi Satuan Tugas Karhutla Mabes Polri bersama jajaran Polres Sekadau dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sekadau memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Dusun Tapang Kemayau, Desa Tapang Semada, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Salah seorang anggota Tim Edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri, Ibtu Robianli Dewa Putra, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga Dusun Tapang Kemayau dan Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semada. Penyaluran dilakukan bersama personel Sat Samapta Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, dan Damkar Kabupaten Sekadau.
3: Kami mahasiswa S2 S3 kata ke-16 bersama-sama dengan Polres Sekadau, Polsek Sekadau Hilir, Kepala Dusun Tapang Kemayau, serta Damkar Kabupaten Sekadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Sekadau di Kabupaten Sekadau, serta melakukan pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama, bahwasanya Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga dengan hati melakukan pendekatan serta kepedulian.
2: Sementara itu, Kepala Dusun Tapang Kemayau, Filipus, menyampaikan terima kasih atas perhatian Polres Sekadau dan Damkar yang membantu masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang kebakaran hutan dan lahan.
4: Saya, Pak Filipus, Kepala Dusun Tapang Kemayau, mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Polres Sekadau dan juga pihak Damkar. Dari pihak Polres Sekadau telah mengedukasi yaitu tentang karhutla yang berada di Desa Tapang Semada, dan juga dari pihak Damkar penyaluran air bersih kepada masyarakat Dusun Tapang Kemayau, Tapang Sambas ini, di mana selama musim kemarau ini kami dua dusun ini sangat memerlukan air bersih, di mana masyarakat saya ini kekurangan air bersih.
2: Kehadiran tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri di Sekadau merupakan bagian dari penugasan sampai dengan tanggal 4 September 2026. Selama berada di wilayah hukum Polres Sekadau, 5 personil ini bergerak bersama jajaran Polres, Polsek, dan Babim Kamtibmas dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Suryatini melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Melawi bersama tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Mabes TNI Polri, dan elemen lintas sektor terus memperkuat sinergitas lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kabupaten Melawi. Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspa Yursa juga menyampaikan kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab bersama karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian, transportasi, bahkan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Karena itu Bupati juga meminta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Melawi untuk mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini titik api. Perum Bulog Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.785 penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Perum Bulog Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, penyaluran bantuan pangan untuk Kabupaten Melawi telah mulai berjalan dan ditargetkan dapat dituntaskan paling lambat 30 September 2026. Amin menjelaskan, jumlah penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Melawi pada alokasi Juli hingga September 2026 mengalami penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya. Pada alokasi sebelumnya, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Melawi mencapai sekitar 27.000 PBP. Sementara pada alokasi terbaru, jumlah tersebut menjadi 25.785 PBP. Dikatakan Amin, berkurangnya jumlah penerima terjadi karena adanya pembaruan data penerima bantuan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Sementara dari sisi ketersediaan komoditas, Amin memastikan stok beras yang ada di gudang Bulog Sintang untuk penyaluran bantuan pangan saat ini dalam kondisi mencukupi. Amin menjelaskan, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi kali ini akan mendapatkan total 30 kg beras untuk periode 3 bulan, yakni alokasi Juli, Agustus, dan September. Berbeda dengan penyaluran sebelumnya, bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kali ini hanya berupa beras.
6: Untuk kali ini alokasi Juli sampai dengan September ini cuma beras. Kalau penerimanya untuk Kabupaten Melawi ini ada penurunan dari alokasi sebelumnya, di mana dulu itu penerima untuk Kabupaten Melawi itu ada 27.000. Untuk saat ini untuk alokasi Juli sampai dengan September ini ada penerimanya 25.785. Jadi penurunan itu PBB-nya sebesar 1.200-an penerima bantuan pangan.
5: Ditambahkan Amin, Perum Bulog Cabang Sintang juga akan melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran bantuan pangan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat sesuai data yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, ia menegaskan, percepatan penyaluran menjadi perhatian Bulog agar bantuan pangan dapat segera dirasakan masyarakat yang telah masuk dalam daftar penerima. Danindra Sita melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Tumpahan solar kembali terjadi di kawasan Tugu PKK, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau Sabtu kemarin. Permukaan jalan yang licin membuat petugas segera turun tangan. Terlebih, lokasi tersebut menjadi salah satu simpul lalu lintas di pusat kota Sekadau. Personel Satlantas Polres Sekadau bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau DPKP Kabupaten Sekadau langsung melakukan pembersihan mulai sekitar pukul 10 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Sejumlah personel mengatur kendaraan yang melintas, sementara petugas lainnya ikut menyikat bagian jalan yang terkena tumpahan. Kasat Lantas Polres Kadau Ibtu Sudarsono melalui PLT Kasihumas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan penanganan dilakukan untuk mengurangi risiko bagi pengguna jalan khususnya pengendara sepeda motor. Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu melaksanakan kegiatan bakti sosial perbaikan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Nanga Tebida dan Desa Entongong. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Pemerintah Kecamatan Kayan Hulu bersama Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Pemerintah Desa Nangatebidah, Desa Entogong, TNI Polri, serta masyarakat melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa perbaikan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Nangatebidah dan Desa Entogong. Kegiatan sosial ini mendapatkan apresiasi dari warga setempat. Salah seorang warga, Arifin, menyampaikan bahwa jembatan ini memang jembatan prioritas untuk jalur perlintasan.
7: Saya mengapresiasi pemerintah kecamatan yang dimana oleh Pak Camat, PLT Pak Camat, mengkoordinir sekaligus mengkoordinir di lapangan kerja bakti gotong royong di jembatan gantung, yang dimana jembatan gantung ini sudah sebenarnya tidak layak huni karena sudah berapa puluh tahun, pas saya SMP dulu tahun 1994-95, jadi ini dibangun, kami dulu masih bergantung di talinya, jadi sekarang masih dipakai. Artinya ini memang jembatan yang biasa kami pakai dan prioritas.
2: Sementara itu, PLT Camat Kayan Hulu, Henrikus Martin, mengatakan kegiatan perbaikan jembatan dilakukan sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kondisi jembatan yang dinilai sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan keselamatan masyarakat yang setiap hari memanfaatkan akses tersebut.
8: Memang kondisinya sangat-sangat memprihatinkan dan cukup berbahaya bagi warga yang lalu lalang memanfaatkan akses jembatan tersebut. Karena untuk di Kayan Hulu, jembatan itu merupakan objek vital yang menjadi urat nadi baik perekonomian masyarakat, kemudian aktivitas pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Jadi kita memperhatikan sudah beberapa papan itu sudah patah, tidak layak dilalui, kemudian galangnya juga sudah patah, ada yang sudah lapuk. Jadi kita bersama masyarakat berinisiatif meminta donasi kepada siapapun orang yang berkehendak baik untuk membantu kita untuk bekerja bakti bersama.
2: Jembatan gantung yang telah berusia lebih dari 20 tahun selama ini belum mendapatkan perawatan maupun rehabilitasi yang memadai, meskipun beberapa kali pernah dilakukan perbaikan namun sifatnya masih terbatas. Sejumlah papan lantai jembatan telah patah dan tidak layak dilalui. Henrikus Martin menjelaskan pemerintah kecamatan telah memperoleh alokasi anggaran yang direncanakan untuk pembangunan pada tahun anggaran 2027 melalui insentif kecamatan sebesar Rp300 juta. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk penanganan jembatan gantung Nangatebidah Entogong. Namun melihat kondisi jembatan yang semakin memburuk, pemerintah kecamatan menilai tidak memungkinkan jika harus menunggu hingga tahun 2027. Suryatini melaporkan.
0: Kementerian Agama Kabupaten Sekada bersama Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kemenag Sekada melaksanakan kegiatan pembagian masker. Kegiatan diikuti oleh pegawai Kemenag Sekada serta anggota DWP Kemenag Sekada. Masker dibagikan secara langsung kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan gedung UMKM Sekada. Kasubag Tata Usaha Kantor Kemenag Sekada, Sairudin, juga mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sederhana yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Demikian Warta Siang edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Saya Yetro, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
3: Harimau.
4: Ular.
5: Buaya.
2: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.
1: Pernah nggak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga.

Kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Ya Pak, ya pendengar, itu tadi beberapa lagu yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Terakhir ada lagu dari Elvy Sukaisih ya, Tujuh Sumur. Waduh, sudah sedangdut ini. Dan bagi Anda juga yang ingin ikutan bergabung juga di Pro Dangdut bersama kita, silahkan pendengar ya, Anda bisa ikutan bergabung lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Di studio ada April juga. Halo April.
1: Halo.
0: Gimana April, cuaca kita di hari ini April?
1: Cuaca kita nih kayaknya semakin memburuk nih Bang Yeptro.
0: Iya, semakin pekat ya April ya. Ini biasanya kalau jam segini memang sudah terik sekali, tapi ini aduh memang
1: mataharinya pekat. Tertutup kabut asap nih.
0: Mataharinya tertutup kabut asap, dan jangan lupa gunakan masker ya. Dan untuk lagu-lagunya, kita ada lagu Is Dahlia, Fatwa Pujangga judulnya. Ada lagu Evi Tamala ya, ada Rindu, Gita KDI, Berita dan Air Mata, Pusara Cinta dari Megi Dias, Mati Gaya dari Lesti, Main Api dari Irwan, terus ada lagu Mawar Hitam dari Mohsin Alata, Sedih dari Irfan Mansyur, Mbah Dukun. Dari Inul Daratista ya. Terus Jangan Sampai Tiga Kali dari Ine Sintia. Ini lagu-lagu yang bisa di request. Sepertinya ada yang sudah bergabung, kita sapa ya.
1: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak.
1: Selamat siang, dengan siapa ini?
2: Mama Alma.
1: Oh iya, Mama Alma.
2: Mama Alma di Jetak Bang Yet. Atau Kak.
0: Mama Alma, gimana kabarnya hari ini Mama Alma?
2: Alhamdulillah sehat. Kakak April atau Bang Yetro gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Amin. Lagunya yang pertama ya Bang, biar enggak susah carinya.
0: Fatwa Pujangga ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Biar enggak di serit, kata teman Mama Arma dulu yang butuh kerja di RRI. Kalau terlalu di bawah tuh kadang kalau enggak bisa mencetnya tuh langsung menghilang semua. Maka milih pertama ya. Salamnya boleh kan Bang?
0: Salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Abang sama Kak April Subarja ya.
0: Oke.
2: Lagunya dikirim untuk Dina sama Leman yang ada di Betang Bang. Sama Amoy juga. Nah itu ya Bang ya Kak April, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya tadi ada Mama Alma di Jetak ya April.
1: Iya.
0: Terima kasih sudah ikutan bergabung hari ini di Pro Dangdut. Dan bagi Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung ya, silakan masih kita tunggu di line telepon atau di WhatsApp. Selanjutnya April, ada siapa di sana?
1: Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Bu Mandi Penai.
1: Gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik. Kalau kabar April?
1: Alhamdulillah baik juga.
3: Bang Tro, baik kabarnya?
0: Kabarnya sehat juga.
3: Iya.
0: Gimana cuacanya di Penai sana, Bu Man? Apakah masih pekat atau sudah mulai cerah nih?
3: Masih pekat. Ada mendung-mendung tuh.
0: Ada mendung. Ini mendungnya mendung biasa atau mendung karena apa, asap nih, kabut asap?
3: Iya, karena kabut asap lah.
0: Karena kabut asap ya?
3: Iya, mana yang mendung mau hujan?
0: Sama di sini juga, aduh. Sangat-sangat pekat sekali ya. Kabut asapnya ya. Tetap jaga kesehatan tuh kita semua ya, Bu Man. Oke, Bu Man mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
3: Ada dari Megi Jeter ya.
0: Megi Dias adanya.
3: Megi Jeter enggak ada.
0: Megi Z enggak ada adanya. Megi Dias judulnya Pusara Cinta.
3: Ya, Pusara Cinta, coba dengar dia.
0: Oh, oke, siap. Salam-salamnya buat siapa nih, Boman?
3: Salamnya buat Ayung pada Semelawang, buat Adik Cibol di Semelawang juga, buat Batu buat uang itu ada di
0: sambal.
3: Ayo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ya, ada Boman tadi ya, Pril. April. Oke, Aprilnya ini ya lagi apa namanya? Lagi gugup. Tiba-tiba gugup ya, April. Oke, selanjutnya April, ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
4: Halo, dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Dengan Bu Bilin di Lempah.
1: Ibu Bilin di Lempah. Iya. Gimana kabarnya Ibu Bilin?
4: Puji Tuhan, sehat kak.
0: Oke, sehat ya Bu Bilin ya.
4: Sehat.
0: Gimana cuacanya di sana Bu Bilin? Apakah kabut asapnya juga masih pekat?
4: Iya, masih tebal nih kabut asapnya Bang.
0: Masih tebal ya?
4: Iya.
0: Tetap jaga kesehatan Bu Bilin.
4: Iya.
0: Oke, Bu Bilin hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih?
4: Lagunya Jangan Sampai Tiga Kali.
0: Jangan Sampai Tiga Kali dari ini Cynthia ya?
4: Iya.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bu Wilin.
4: Salamnya buat buat Usul di Sambas. Lalu buat Bang Andre juga di Litang.
0: Oke.
4: Semoga sehat juga dan bisa gabung.
0: Amin.
4: Ya, spesialnya untuk yang di Tanjung Balong.
0: Oke.
4: Ya, buat Bang. Sama April, selamat juga dan sehat selalu ya Bang.
0: Amin.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang. Oke, ada Bu Bilin tadi ya. Di Lempah. Yang barusan bergabung bersama kita. Satu penelpon lagi sebelum kita dengarkan lagu ya.
1: Oke.
0: Ada siapa di sana?
1: Halo Bro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
1: Iya,
5: selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Siapa tadi Kak April?
1: Ini dengan siapa?
5: Dengan Ibu Loha ini Kak April.
1: Siapa?
5: Siapa ini Bang Yetro?
0: Ini dengan orang
5: Kak
0: alay.
5: April Kak.
1: Iya, Kak April di sini.
5: Oh iya. Salam kenal. Loh, kok meneng?
0: Enggak. April tiba-tiba ngeblank nih, Kak.
1: Iya.
5: Nah, itu. Dikasih itu, minum yang dingin-dingin, Bang Yitro.
1: Butuh yang segar-segar nih.
5: Biar dia segar.
0: April udah enggak sabar nih dengerin dangdut katanya.
5: Nah, itu dia. Aku pengen denger lagu Ada Rindu ya dari Evita Mala.
0: Ada rindu
5: di malamku.
0: Asik.
5: Adalah. Nanti kabur yang dengar.
0: Nanti kaburin. Enggak lah.
5: Ya kabur lah yang dengar nanti Bang Yetro.
0: Ya kita kayak.
5: Ini orang nyanyi kok kayak suara kaleng pecah kata dia.
0: Nah, oke,
5: bikin tapi sakit telinga aja katanya.
0: Bagus kok itu suaranya.
5: Lalu kabur sih dak.
0: Kayanti sehat.
5: Apa Bang?
0: Kayanti sehat.
5: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
5: Abang Yetro, gimana kabarnya di sana?
0: Sehat.
5: Tapi capek ini. Baru datang dari kampung dari ngukur tanah. Kemarin Bang Yetro. Itulah dari ngukur tanahnya dari Riam Kijang, Lebak Uba, Melayang Sari. Nah, balik lagi ini ke SP1 Bonet,
0: dan
5: pulangnya Nobal, Simpang Pandan Sintang baru nyampe.
0: Oke, buat ini
5: jam
0: udah di Sintang ya?
5: Baru nyampe.
0: Oh, jam 1 tadi baru nyampe Sintang ya?
5: Iya. Ini aku lagi golek-golek dengar abang dengan Kak April cuak-cuak. Biar aku bisa boci nanti.
0: Iya.
5: Tahu nggak bilang boci Bang?
0: Tahu lah.
5: Oh,
0: boci itu apa?
5: Kalau tahu.
0: Bobo cantik.
5: Kalau tahu berarti nggak kasih PR. Apa?
0: Boci itu apa? Bobo cantik apa bobo ciang?
5: Dua-duanya bisa. Asal dia masuk. Ya, pokok dua-duanya bisa. Yang penting dia masuk rumus gitu Bapak.
0: Oke, siap.
5: Nah, itu aja Bang ya.
0: Itu aja.
5: Lagunya jangan lupa Ada Rindu.
0: Oke.
5: Ada Rindu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Sintang. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke, terima kasih buat Kak Yanti di Alay. Biasanya memang sering ini ya, Kak Yanti sering diplesetin sama Kak Yanti. Alay lebay katanya. Oke, baik. Dan mendengar bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, bisa lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Nanti kita bakalan lanjutin lagi di Pro Dangdut kita. Tapi kita mau dangdutan bareng dulu ya. Kita dengerin beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

0: Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.
1: Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

0: Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan tentunya masih bersama saya Yotro. Ada
1: April. Kita ada Intan. Satu lagi nih. Ada Intan.
0: Gimana Tan? Gimana? Coba Intan ngomong coba. Gimana ngomongnya?
1: Iya.
0: Intan cuma malu ya. Dan baik, bagi Anda yang mau ikutan kembali bergabung, tentunya masih kita terima di line telepon ataupun di WhatsApp. Ada siapa di sana?
1: Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Adi di Tanjung Bau. Ya. Ini dengan siapa? April kah?
1: Intan.
2: Oh, dengan Intan. Apa kabarnya Kak Intan sama Kak April sama Bang Yitro?
0: Kabarnya sehat.
2: Syukurlah.
0: Bang Adi gimana nih kabarnya?
2: Ya, puji Tuhan sehat juga.
0: Sehat ya. Gimana cuacanya di sana? Apakah masih? Ya,
2: cuacanya masih mendung nih, Bang. Belum ada hujan.
0: Ini mendungnya karena kabut asap atau bukan nih, Bang Adi?
2: Kabut asap juga sama.
0: Sama ya. Iya, di Sintang juga tuh. Ini lagi pekat-pekatnya nih ya cuacanya. Oke, ya. Bang Adi, hari ini mau dengarkan lagu kita yang mana nih, Bang Adi?
2: Dari Mbah Dukun tuh ada kah?
0: Mbah Dukun, oh dari Nul Daratista ya?
2: Itu aja.
0: Itu aja.
2: Boleh salam-salam?
0: Salam-salamnya.
2: Salamnya buat kalian bertiga yang sedang bertugas di situ, semoga sehat selalu juga bersama aku adanya.
0: Amin.
2: Nah, buat Pak Jumira di Lombok, semoga sehat selalu juga.
0: Okay.
2: Lagunya spesial buat Ibu Bilen tadi di Lempas, semoga dia sehat selalu juga bersama aku adanya.
0: Amin.
2: Buat mereka bertiga sama bertugas sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan karena kemarau panjang nih penyakitnya banyak.
0: Iya. Yeah.
2: Selamat siang menjelang sore.
0: Selamat siang. Ya, terima kasih buat Bang Adi tadi ya di Tanjung Baung yang barusan bergabung ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan karena memang kondisi cuacanya juga ya April ya. Ini kondisi cuacanya memang lagi tidak sehat-sehatnya ya. Oke, selanjutnya April, ada siapa di sana?
1: Halo Pro Dangdut.
3: Halo
1: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan mamanya Rina.
1: Oh iya, Mama Rina. Mama Rina gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. April apa kabar?
1: Alhamdulillah baik juga.
3: Alhamdulillah. Intan apa kabar, Intan?
1: Baik.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, ini Mama Rina di mana?
3: Katanya?
1: Mama Rina di mana ini sekarang?
3: Di Melawi.
1: Lagi di Melawi. Gimana iya. Cuaca di Melawi, Mama Rina?
3: Waduh, kabut asap di sini.
1: Makin tebal ya?
3: Iya.
1: Iya, tiap hari ini kebakaran ada aja terus.
3: Waduh, kalau di sini kebakaran di seberang dari seberang sini merata semua.
1: Oh iya, Mama Rina lagunya mau request apa ini?
3: Lagunya Ada Rindu ya.
1: Oh, Ada Rindu dari Evita Mala.
3: Iya, dari Evita Mala. Lagunya aku kasihkan dengan Yanti ya.
1: Oh iya.
3: Semoga Dek Yanti sehat selalu. Untuk Intan juga, untuk April, untuk Yapro, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
3: Seluruh pendengar Radio Remera RI. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mama Rina nih di Melawi. Oke, ada siapa di sana? Kita lanjut lagi. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam. Kabar baik di sini. Iya, ini dengan siapa?
2: Apanya?
1: Ini dengan siapa?
2: Ini orang Nusa Tenggara Barat ini.
1: Nah, Bapak Jumira.
2: Nah, itu dia. Jumira. Ini siapa ini? Saya mau tanya juga nih.
1: Ini April.
2: Baru buka HP. Siapa?
1: April.
2: Oh, April. Abang yang ganteng tuh enggak ada di studio itu.
1: Nih lagi ketawa ketiwi nih dengerin April. Apanya? Nih. Lagi Halo? Ketawa-ketawa ini dengerin April sama Bapak lagi berbincang-bincang
2: nih. Aku kira abang yang ganteng tuh enggak ada di studio.
1: Ada dong.
2: Berapa orang di studio itu?
1: Kami bertiga nih, ada Intan, ada April sama Bang Yeptro. Sehat.
2: Alhamdulillah. Lagunya Mbak Dukun ada enggak?
1: Lagunya ada.
2: Halo? Itu lagu apa-apa itu, coba sebutkan. Baru buka HP nih, enggak? Dengar.
1: Yang udah di request juga ada Mbah Dukun, ada Rindu, terus ada Derita dan Air Mata.
2: Itulah Derita dengan Air Mata itu.
1: Oh iya, Derita dan Air Mata.
2: Boleh
1: dari
2: salam-salam?
1: Boleh.
2: Nah, buat Abang Ade Andri yang ada di SP 5 Blitang itu, semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat di keluarganya. Udah masuk belum?
1: Sudah.
2: Oh iya. Oke lah yuk. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini tadi orang jauh nih, Bapak Jumirah dari Lombok ya, Nusa Tenggara Barat.
0: Oke, terima kasih buat Pak Jumirah ya, sudah ikut bergabung juga bersama kita di Prodangdut hari ini. Dan bagi Anda yang ingin ikut kembali bergabung juga masih kita tunggu pastinya. Sebelum kita dengarkan lagu, kita buka dulu nih yang sudah request juga lewat WhatsApp ya. Halo, selamat siang Bang Yeptro dan Kak April dan ada Intan juga ya. Minta lagu diborong semua untuk menghibur penggemar berat Pro Dangdut. Semuanya khusus buat empat serangkai, semoga terhibur untuk Bang Yeptro dan Kak April, ada Intan. Diucapkan terima kasih, semoga sehat selalu bersama keluarga dari Pak Rahmat. Salam buat Mbak Neng di Empaci. Terus Boman di Penai, Pak Jumira di Lombok tadi, yang lainnya juga dari A sampai Z tidak bisa disebutkan satu persatu. Oke, terima kasih yang sudah ikut bergabung ya. Oke, baik pendengar kita, April dan juga Intan, kita dengarkan dangdut dulu ya. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Ya Allah, tolonglah berikan hamba kesabaran dan tegarkan hati hamba atas semua cobaan ini.

0: Tentunya sudah di penghujung juga ya, Priel.
1: Iya, betul.
0: Dan ada siapa?
1: Intan.
0: Oh, ada Intan. Oke, ada Intan. Dan karena memang waktu kita juga sudah mepet juga, kita harus pamit ya.
1: Iya, kita pamit.
0: Kita pamit di Prodangdut hari ini. Tetap jaga kesehatan semuanya. Terima kasih tentunya yang sudah ikutan request, gabung baik itu lewat WhatsApp ataupun di line telepon. Oke, tadi satu WhatsApp belum sempat kita bacakan. Oke, kita sapa, bacakan dulu ya. Selamat sore Bang Dangdut, adalah kita Kak Agus dari PT SAM. Lagunya diborong habis, buat yang baca tetap semangat. Tetap semangat juga buat Kak Agus ya. Oke, baik pendengar, dan sekaligus ya Petro juga harus sekalian pamit juga di dari ruang dengan Anda tentunya di hari Senin ini tanggal 31 Agustus ya 2026. Semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Dan kami juga informasikan di mana azan asar hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 14 ya lebih 51 menit waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, sudah di jam 14 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

bunga-bunga dunia sudah mulai dimekarkan dan pernak-pernik dunia sudah mulai ditampakkan. Itulah pertanda kiamat sudah dekat dan manusia pun akan berlomba untuk mendapatkannya hingga lupa waktu dan segalanya. Biasanya ketika seseorang mulai mencintai dunia, maka yang terbayang hanyalah keindahan dan kenikmatannya. Para pemburu dunia hanya berpikir bagaimana cara mendapatkan dan menikmatinya tanpa merasa lelah. Seakan kesibukannya tidak pernah berakhir dan seakan kebutuhannya tidak pernah terpenuhi. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun terlalui hanya demi pertambahan hitungan materi. Sepertinya untung, tapi hakikatnya adalah rugi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bangun pagi dan dunia lebih besar dalam keinginannya, benaknya, maka ia tidak mendapatkan apapun dari Allah." Dan Allah menambahkan 4 penyakit dalam dirinya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus. Yang kedua, kesibukan yang tiada berujung. Yang ketiga, kebutuhan yang tiada terpenuhi. Yang keempat, hayalan yang tidak berujung. Hadis riwayat Tabrani. Agar terhindar dari kesibukan duniawi yang sia-sia, maka sebelum melakukan aktivitas, pastikan terlebih dahulu bahwa kesibukan kita bermanfaat. Kesibukan kita berbuah pahala, yaitu dengan senantiasa meluruskan niat semata-mata untuk mendapatkan ridho-Nya dan tidak melanggar aturan-aturan-Nya. Allahu a'lam. Tati Ummu Azkiyah.

nikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Selamat bergabung bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Kembali mendengar di Sintang sore ini, saya Asri menemani Anda. Edisi siarnya hari ini, kita sudah di penghujung bulan Agustus, 31 Agustus 2026. Dan tentunya pendengar, dengan ragam hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda mungkin saat ini dalam perjalanan, harap selalu berhati-hati, jangan ngebut ya. Dan juga mungkin untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, juga jangan lupa maskernya dipakai, karena memang kondisi udara kita saat ini tidak memungkinkan begitu ya untuk kita melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih juga ya, karena di musim panas, di musim kemarau seperti ini kita lebih banyak berkeringat. Dan pendengar, kami hadirkan juga rangkaian hiburan kurang dengar Anda tetap bersama kami di 102,5 MHz.

0: Redaksi Buku Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan bila kita benar-benar menginginkannya dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita, menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Ye Xiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
2: Bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Ya, benar informasi di kabar sore hari ini, di mana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Desa Rawamambu, Kabupaten Sintang, dilaporkan semakin membesar. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena petugas di lapangan menghadapi keterbatasan sumber air untuk melakukan pemadaman. Petugas Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dalkarhutla UPT KPH Sintang Timur Juni dalam laporannya Kamis 27 Agustus 2026 menyampaikan kondisi terkini kebakaran di wilayah tersebut. Dan menurutnya keterbatasan sumber air menjadi kendala dalam upaya penanganan kebakaran. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas untuk menjangkau dan juga mengendalikan kobaran api, terlebih ketika api terus membesar. Brigade Dalkarhutla UPT KPH Sintang Timur tetap melakukan upaya penanganan di lokasi untuk mengendalikan kebakaran agar tidak meluas wilayah lainnya. Petugas juga terus berkoordinasi dalam menghadapi kondisi di lapangan. Karhutla yang terjadi di Rawamambu menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Api yang awalnya berasal dari area terbatas dapat dengan cepat meluas apabila kondisi lahan kering dan tidak segera ditangani. Selain mengancam kawasan hutan dan lahan, Karhutla juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta menurunkan kualitas udara. Masyarakat di sekitar wilayah rawan Karhutla dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, pembakaran lahan maupun sampah yang tidak terkendali dapat menjadi sumber api yang sulit dipadamkan ketika kondisi lingkungan kering. Juni juga mengingatkan personel yang berada di lapangan untuk tetap menjaga kesehatan dan kekompakan dalam menjalankan tugas penanganan Karhutla. Dan tentunya penanganan Karhutla membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari petugas pemadam, pemerintah daerah, aparat, hingga masyarakat. Pelaporan secara cepat apabila menemukan titik api juga penting dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas. Informasi ini pendengar kami peroleh dari lamannya rri.co.id.

0: Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?
1: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Selamat sore pendengar, informasi selanjutnya di mana Ketua Umum Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Sintang, Momon Herwanto mengatakan pihaknya prihatin dengan kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini yang juga berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan olahraga di Kabupaten Sintang. Momon Herwanto menuturkan kegiatan-kegiatan olahraga saat ini juga mengalami penyesuaian terutama yang sifatnya latihan di luar ruangan. Ia menerangkan untuk para atlet dan pelatih yang melakukan kegiatan cabang-cabang olahraga seperti training center maupun latihan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada November 2026 mendatang di Pontianak. Momon, sebagian jadwal latihannya ditunda sepekan hingga dua pekan dan ini pun masih melihat kondisi cuaca dampak dari kabut asap. Dan Momon Herwanto juga menambahkan kegiatan Pekan Olahraga Provinsi tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 akan dilaksanakan sebagian besar kejuaraannya atau pertandingannya berada di Kota Pontianak pada tanggal 14 hingga 21 November 2026. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.co.id.
1: Sintang sore ini. Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Hey, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
1: Joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Wilayah Hukum, Polres Sekadau.
2: Itulah di antara topik berita aktual yang akan kami ketengahkan untuk Anda sore ini, Senin 31 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan jalur internasional Bandara Internasional Supadio akibat jarak pandang di bawah 1 km. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Pembatalan 4 jadwal penerbangan ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Branch Komunikasi NCRR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wahyudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super Airjet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari.
4: Dari trennya dari sepekan ini ya, di pagi hari dia jaraknya itu visibility-nya itu 500 sampai dengan 800. Kemudian di siang hari itu di atas 2000. Nah sore kembali lagi di 800, range 800 sampai dengan 1000. Penundaan sore ada, ada beberapa penerbangan yang...
3: Sementara itu, Airport Quality and SMS Department Head Yokobus Tomri Toto menambahkan untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Khusus untuk Bandara Internasional Supadio sendiri, sudah memiliki pendaratan Gate 1 atau Kategori 1.
5: Itu menyesuaikan dengan fasilitas pendaratan yang ada di bandara. Khususnya untuk di Supadio sendiri, kita memiliki fasilitas pendaratan Gate 1 atau Kategori 1, yang tentunya minimum visibility itu di 800 meter untuk melakukan pendaratan minimum. Kemudian untuk landing itu di 1600. Namun pada penerapannya atau pada pelaksanaannya, kembali lagi kepada pilot sebagai decision-nya.
3: Yakobus mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Jusiranto melaporkan.
2: Warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat ramai mengantri air bersih di booster Perumnas 3. Layanan ini menjadi solusi sementara bagi warga menyusul air PDAM yang berubah asin akibat kemarau berkepanjangan. Dan berikut laporannya.
3: Musim kemarau yang berlangsung hampir 2 bulan membuat kebutuhan air bersih warga Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak semakin meningkat. Di booster Perumnas 3, warga tampak antusias mengantre untuk mendapatkan air bersih yang disediakan PDAM. Warga Kompleks Seruni Andini mengatakan air bersih tersebut sangat membantu masyarakat, terutama karena air PDAM yang biasa digunakan sehari-hari kini terasa asin. Andini mengaku telah 2 kali mengantri dengan membawa galon untuk diisi dan kemudian ditampung di rumah sebagai persediaan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, air PDAM yang berubah asin saat ini hanya dapat digunakan untuk mandi dan kakus, sementara kebutuhan air untuk minum dan keperluan lainnya membutuhkan air bersih yang layak.
6: Habis sekali, soalnya pampung kan asin, nggak bisa dipakai.
7: Ini biasa untuk digunakan apa?
6: Masak.
7: Masak aja gitu. Mandi, macam-macam masih.
6: Mandi pakai air. Pam dulu lah.
7: Gitu. Oh gitu ya. Ini udah dua kali ngambil.
6: Iya, dua kali balik dah.
7: Berarti akan terus ngambil terus ya. Kalau untuk persediaan ya.
3: Penjaga booster Perumnas 3 Abdul Hadi menjelaskan layanan penyaluran air bersih dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Warga tidak dibatasi jumlah pengambilan air, namun harus menggunakan wadah berupa galon atau jerigen dan tidak diperbolehkan menggunakan tangki.
8: Jam 8 sampai jam 10 malam.
7: Jam 10 malam itu.
8: Iya.
7: Kira-kira dibatasin atau enggak?
8: Enggak dibatasi, asal jangan pakai mobil.
7: Pesan jangan pakai tangki mobil.
8: Jangan pakai tangki ya.
3: Abdul Hadi mengatakan pengambilan air dalam jumlah besar tetap diperbolehkan melalui prosedur khusus dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari PDAM. Yang menambahkan layanan air bersih saat ini juga telah tersedia di setiap kelurahan di Kota Pontianak dan pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal masing-masing wilayah. Berdasarkan informasi yang diterima Abdul Hadi, penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi air PDAM kembali normal. Layanan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih selama musim kemarau dan kondisi air PDAM belum kembali normal. Jusiranto melaporkan.
2: Mabes Polri mengerahkan Satgas Edukasi Karhutla ke Kabupaten Skadau, Kalimantan Barat membawa misi kemanusiaan melindungi warga dari ancaman asap. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Tim Edukasi Satuan Tugas Karhutla Mabes Polri bersama jajaran Polres Skadau dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Skadau memberikan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di Dusun Tapang Kemayau, Desa Tapang Semada, Kecamatan Skadau Hilir, Kalimantan Barat. Salah seorang anggota tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri, Ibtu Robianli Dewaputra, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas sekaligus bentuk kepedulian kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 4.000 liter air bersih didistribusikan kepada warga Dusun Tapang Kemayau dan Dusun Tapang Sambas, Desa Tapang Semada. Penyaluran dilakukan bersama personel Sat Samapta Polres Skadau, Polsek Skadau Hilir, dan Damkar Kabupaten Skadau.
10: Kami mahasiswa S2, S3, Angkatan ke-16 bersama-sama dengan Polres Skadau, Polsek Skadau Hilir, Kepala Dusun Tapang Kemayau, serta Damkar Kabupaten Skadau melaksanakan edukasi penanganan karhutla di Provinsi Kalimantan Barat, terkhususnya wilayah hukum Polres Skadau di Kabupaten Skadau, serta melakukan pendistribusian air bersih untuk kepentingan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bersama bahwasanya Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, namun juga dengan hati melakukan pendekatan serta kepedulian.
9: Sementara itu, Kepala Dusun Tapang Kemayau Filipus menyampaikan terima kasih atas perhatian Polres Skadau dan Damkar yang membantu masyarakat sekaligus memberikan edukasi tentang kebakaran hutan dan lahan.
11: Saya Pak Filipus, Kepala Dusun Tapang Kemayau, mengucapkan banyak terima kasih kepada khususnya Polres Skadau dan juga pihak Damkar. Dari pihak Polres Skadau telah mengedukasi yaitu tentang karhutla yang berada di Desa Tapang Semada, dan juga dari pihak Damkar penyaluran air bersih kepada masyarakat Dusun Tapang Kemayau, Tapang Sambas ini, di mana selama musim kemarau ini kami dua dusun ini sangat memerlukan air bersih, di mana masyarakat saya ini kekurangan air bersih.
9: Kehadiran tim edukasi Satgas Karhutla Mabes Polri di Skadau merupakan bagian dari penugasan sampai dengan tanggal 4 September 2026. Selama berada di wilayah hukum Polres Skadau, 5 personil ini bergerak bersama jajaran Polres, Polsek, dan Babim Kamtibmas dalam kegiatan edukasi dan sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Suryatini melaporkan.
2: Peluang pendidikan tinggi bagi anak-anak di kawasan perkebunan sawit terus diperluas pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sosialisasi beasiswa sawit dikencarkan agar semakin banyak generasi muda memanfaatkan program tersebut. Dan kita simak laporannya.
12: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat memperluas sosialisasi program beasiswa sawit yang diselenggarakan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP. Upaya ini menyasar terutama siswa di sekolah-sekolah yang berada di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indah Mahwan Al-Kadri, mengatakan sistem penerimaan beasiswa telah disiapkan BPDP. Pemerintah daerah kini berperan membantu menyebarluaskan informasi agar peluang pendidikan tersebut dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.
13: Memang kita akan melakukan sosialisasi, kita akan sampaikan di sekolah-sekolah bahwa ini ada peluang dan mudah-mudahan ini sangat membantu bagi masyarakat kita, terutama anak-anak yang pengen berkuliah namun terkendala dengan biaya. kita berharap memang waktunya kita untuk mendapatkan, ya kalau mendapatkan manfaat yang lebih besar dari sawit yang kita punya. Kalau kita bicaranya.
12: Saat ini penerima beasiswa sawit di Kalimantan Barat tercatat sebanyak 594 orang. Jumlah tersebut diharapkan meningkat menjadi sekitar 1.500 hingga 2.000 penerima, sehingga semakin banyak anak dari keluarga di kawasan perkebunan memperoleh akses pendidikan tinggi. Selain memperluas sosialisasi, Pemprov Kalbar juga mendorong peningkatan kuota penerimaan mahasiswa baru sawit di Universitas Nahdlatul Ulama. Program ini diharapkan melahirkan lebih banyak sumber daya manusia yang memahami sektor sawit, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi pengelola potensi perkebunan di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.

0: Ekonomi Kalimantan Barat tetap menunjukkan kinerja positif pada triwulan 2 2026 dengan pertumbuhan mencapai 5,61% secara tahunan. Capaian ini bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional meski sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya.
1: Ekonomi Kalimantan Barat tetap tumbuh positif pada triwulan 2 2026 dengan pertumbuhan tahunan mencapai 5,61%. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Barat mencatat pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional dan berada di angka 5,29%. Meski demikian, angka ini sedikit melambat dibandingkan triwulan 1 2026 yang tumbuh 6,14%. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Barat, Moh Saihudin mengatakan, secara triwulanan, ekonomi Kalbar tumbuh 1,43% dibandingkan triwulan 1. Sementara secara kumulatif, hingga triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Kalbar mencapai 5,87%.
2: Dengan pertumbuhan yang sebesar 5,61, di mana angka PDRB pada triwulan 2 atas dasar harga konstan sebesar 44.846,80 miliar, sedangkan angka berdasarkan harga berlaku sebesar 90.105,79 miliar pada triwulan 2.
1: Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi secara tahunan berasal dari sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 12,71%, disusul penyediaan akomodasi dan makan minum 11,11%, serta pertambangan dan penggalian 10,60%. Sementara itu, PDRB Kalimantan Barat atas dasar harga konstan tercatat Rp4,85 triliun dan atas dasar harga berlaku mencapai Rp90,11 triliun. Hermanta melaporkan.
0: Kebutuhan pangan kini semakin mudah dijangkau tanpa harus datang langsung ke kios. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat meluncurkan kios pangan mandiri Promex yang berkolaborasi dengan aplikasi lokal Kita Antar yang menghadirkan layanan belanja pangan berbasis pesan antar bagi masyarakat. Berikut kita simak laporannya.
3: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat terus mengembangkan inovasi pelayanan pangan kepada masyarakat. Terbaru, kios pangan mandiri Promex berkolaborasi dengan aplikasi buatan putra daerah Kalimantan Barat Kita Antar untuk menghadirkan layanan belanja kebutuhan pangan secara daring. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto mengatakan kolaborasi tersebut merupakan pengembangan dari program Goling Kios Pangan yang selama ini telah berjalan. Kini layanan tersebut ditingkatkan melalui sistem delivery service sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kios untuk berbelanja. Cukup memesan melalui aplikasi di telepon genggam, kebutuhan pangan pelanggan akan diantarkan ke lokasi tujuan. Menurut Manto, inovasi ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan sekaligus menawarkan harga yang lebih terjangkau.
4: Dan layanan ini juga merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan performa dari kios pangan yang selama ini sudah ada. Kedepannya tentu ini akan terus berkembang, di mana pengembangannya nanti akan kami sesuaikan dengan kondisi dan program kerja yang ada di Dinas Ketahanan Pangan.
3: Kedepan pengembangan layanan juga akan disesuaikan dengan program Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat, termasuk kemungkinan memberikan bonus kepada pelanggan berupa tanaman pangan seperti polybag cabai rawit yang dapat dirawat dan dipanen sendiri di rumah. Sementara itu, manajer operasional PT Kita Antar Teknologi Yudiansyah mengatakan kolaborasi ini sekaligus memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah.
5: Jadi mekanisme itu masyarakat harus mendownload aplikasi Kita Antar, sudah ada di Play Store, sudah ada di APP. Sangat mudah dan itu gratis.
3: Selain melayani kebutuhan pangan, pihaknya juga berencana merangkul UMKM dan pedagang kaki lima untuk bergabung dalam ekosistem layanan digital tersebut. Saat ini layanan Kita Antar telah beroperasi di Pontianak, Kuburaya, Singkawang, serta sejumlah wilayah di Kabupaten Sambas. Satusani melaporkan.
0: Perumbulok Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada 25.785 penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
6: Perum Bulog Cabang Sintang mulai menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan di Kabupaten Melawi. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang Ahmad Aminuddin mengatakan, penyaluran bantuan pangan untuk Kabupaten Melawi telah mulai berjalan dan ditargetkan dapat dituntaskan paling lambat 30 September 2026. Amin menjelaskan, jumlah penerima bantuan pangan atau PBP di Kabupaten Melawi pada alokasi Juli hingga September 2026 mengalami penurunan dibandingkan alokasi sebelumnya. Pada alokasi sebelumnya, jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Melawi mencapai sekitar 27.000 PBP. Sementara pada alokasi terbaru, jumlah tersebut menjadi 25.785 PBP. Dikatakan Amin, berkurangnya jumlah penerima terjadi karena adanya pembaruan data penerima bantuan melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Sementara dari sisi ketersediaan komoditas, Amin memastikan stok beras yang ada di gudang Bulog Sintang untuk penyaluran bantuan pangan saat ini dalam kondisi mencukupi. Amin menjelaskan, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi kali ini akan mendapatkan total 30 kg beras untuk periode 3 bulan, yakni alokasi Juli, Agustus, dan September. Berbeda dengan penyaluran sebelumnya, bantuan pangan untuk alokasi Juli hingga September 2026 kali ini hanya berupa beras.
7: Untuk kali ini alokasi Juli sampai dengan September ini cuma beras. Kalau penerimanya untuk Kabupaten Melawi ini ada penurunan dari alokasi sebelumnya, di mana dulu itu penerima untuk Kabupaten Melawi itu ada 27.000. Untuk saat ini untuk alokasi Juli sampai dengan September ini ada penerimanya 25.785. Jadi penurunan itu PBB-nya sebesar 1.200-an penerima bantuan pangan.
6: Ditambahkan Amin, Perum Bulog Cabang Sintang juga akan melakukan pemantauan terhadap proses penyaluran bantuan pangan untuk memastikan bantuan dapat diterima masyarakat sesuai data yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, ia menegaskan, percepatan penyaluran menjadi perhatian Bulog agar bantuan pangan dapat segera dirasakan masyarakat yang telah masuk dalam daftar penerima. Dan Indra Sita melaporkan.
8: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Iskandar. Silakan, perakirawan Iskandar.
9: Selamat sore, rekan Budiman di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Sepadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat secara umum terpantau cerah berawan yang disertai adanya kekabaran udara, namun di beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang secara tidak merata di sebagian kecil wilayah Kabupaten Landak. Untuk perakiran cuaca esok hari Selasa 1 September 2006, kami perakirakan dominan cerah berawan yang disertai kabut asap, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan yang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, dan Landak. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update sampai dengan hari ini pukul 3 sore, terdeteksi adanya 3.157 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan masuk dalam kategori sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar, atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.
0: Sekian warta berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya jarak pandang terbatas akibat kabut asap, Bandara Supadio tunda 4 penerbangan internasional. Satgas Edukasi Mabes Polri ajarkan bahaya dan ancaman asap karhutlah ke warga Kabupaten Sekadau. Mewakili kabar kerja yang berteman, saya Budiman Tahir masuk kami mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan mendengar di Sintang sore ini masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda masih bersama saya Asri hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_pro1sintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Selamat sore pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu kualitas udara serta membuat aktivitas masyarakat menjadi tidak nyaman. Paparan asap dalam waktu tertentu juga dapat memicu keluhan seperti batuk, iritasi mata, tenggorokan terasa tidak nyaman hingga gangguan pernapasan. Karena itu masyarakat perlu mengetahui cara melindungi diri secara mandiri. Langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara sedang buruk. Masyarakat sebaiknya memantau informasi kualitas udara sebelum berpergian. Jika tidak ada keperluan mendesak, aktivitas di luar rumah dapat ditunda hingga kondisi udara membaik. Saat harus keluar rumah, gunakan masker yang tentunya mampu menyaring partikel halus dengan baik. Masker yang digunakan juga perlu dipasang hingga menutupi hidung dan juga mulut secara rapat. Penggunaan masker menjadi salah satu upaya untuk mengurangi paparan partikel dari asap yang terhirup. Pendengar, masyarakat juga disarankan menjaga kondisi udara di dalam rumah, tutup pintu dan jendela ketika asap dari luar masuk cukup pekat. Jika tidak memiliki pendingin ruangan dengan sistem penyaring udara, penggunaannya dapat membantu menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Selain itu, hindari aktivitas yang dapat menambah polusi udara di dalam rumah, membakar sampah misalnya, kemudian merokok atau menyalakan sumber asap lainnya sebaiknya tidak dilakukan ketika kondisi udara di luar sedang buruk. Ruangan juga perlu dibersihkan secara rutin agar debu dan juga partikel tidak semakin menumpuk. Dengar, menjaga kondisi tubuh juga tidak kalah penting. Pastikan kebutuhan cairan tercukupi dan konsumsi makanan bergizi untuk membantu menjaga kebugaran. Masyarakat juga perlu memberikan perhatian lebih kepada anak-anak, lansia serta orang yang memiliki sensitivitas terhadap kualitas udara. Nah, jika mulai mengalami keluhan seperti sesak nafas, nyeri dada, batuk yang semakin berat, atau kondisi tubuh memburuk, jangan mengabaikannya. Segera hentikan aktivitas dan mencari pertolongan medis, terutama apabila gejala tidak membaik setelah menjauh dari paparan asap. Nah, dengan menerapkan langkah sederhana tersebut, masyarakat dapat mengurangi risiko paparan kabut asap dalam kehidupan sehari-hari, mengurangi aktivitas di luar ruangan menggunakan masker yang sesuai sehingga kualitas udara di rumah, serta memantau kondisi kesehatan menjadi langkah mandiri yang penting selama kualitas udara masih terganggu.

0: Abid udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan, Pit, rupanya.
1: Makan-makan kita, kak. Ada catatan di bawahnya nih, kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Pit.
1: Ya kan, kak?
2: Udah, jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai, Sinta.
3: Hai, Bibi Winda.
0: Selamat ya, sayang. Udah kerja. Kapan nih?
2: Hai, Kak Sri. Halo, Sinta.
3: Bi Fitri.
2: Selamat ya, Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok, mbak.
4: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
5: Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: Rem, Rem, Rem. Kamu kenapa sih dibilang rem? Bukan gas. Fokus dong.
1: Aku grogi.
0: Ya makanya dengerin. Jangan asal injak pedal. Bahaya tau.
1: Bentak. Bentak. Bentak. Ayo bentak lagi. Mau KDRT?
0: Enggak kok sayang. Jangan asal injak pedalnya ya sayang. Dihafal dulu di mana rem, di mana gasnya.
2: Kekerasan psikis atau emosional, tindakan yang melukai perasaan dan mental, seperti menghina, membentak, merendahkan, mengancam, menakut-nakuti, mengontrol berlebihan, dan cemburu ekstrim merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga loh. Mau dipidana? Pendengar, salah satu yang sering digunakan di dalam kehidupan adalah paku. Tahukah Anda, paku adalah salah satu alat yang paling sederhana namun paling penting dalam sejarah manusia. Meskipun tampak kecil dan sederhana, asal-usulnya melibatkan evolusi yang panjang dan signifikan dalam pembangunan peradaban. Mari kita telusuri jejak sejarah paku dari masa lalu hingga masa kini. Asal mula paku dapat ditelusuri kembali ribuan tahun yang lalu. Ketika manusia prasejarah pertama kali mulai menggunakan benda tajam untuk menggabungkan atau memperbaiki bahan-bahan lain. Pada awalnya paku dibuat dari bahan-bahan alami seperti tulang, tanduk hewan, atau kayu yang diasah menjadi bentuk yang tajam. Perkembangan teknologi pembuatan logam membawa inovasi dalam pembuatan paku. Di Mesir kuno, orang-orang mulai menggunakan logam tembaga dan besi untuk membuat paku. Yang lebih tahan lama

0: dan kuat dibanding dengan bahan-bahan alami. Penggunaan paku logam ini menjadi lebih umum di seluruh dunia, membawa revolusi dan konstruksi bangunan, kapal, dan infrastruktur. Salah satu tonggak penting dalam sejarah paku adalah penemuan teknik pembuatan paku berkepala pada abad pertengahan. Teknik ini memungkinkan paku untuk digunakan dalam konstruksi yang lebih kompleks dan kuat, seperti pembangunan katedral dan benteng. Kemudian pada era modern, mesin-mesin pembuat paku otomatis mengubah industri pembuatan paku, meningkatkan produksi secara besar-besaran dan memungkinkan pembuatan paku dengan presisi yang tinggi. Dengan munculnya inovasi teknologi konstruksi modern seperti penggunaan paku berkepala khusus untuk berbagai aplikasi, termasuk bahan bangunan ringan dan material komposit, paku tetap menjadi salah satu alat yang paling penting dalam pembangunan dunia kita saat ini. Meskipun mungkin terlihat sederhana, paku tetap menjadi elemen integral dan konstruksi dan perbaikan, menjadi pondasi dari banyak struktur dan inovasi di seluruh dunia.
1: Pro 1.
0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: San, tahu nggak? Katanya dia itu korupsi 1 triliun. Terus katanya matahari bentar lagi mau turun ke bumi. Ada lagi, San. Katanya.
4: Bagusan cek fakta aja deh. Bener apa enggaknya? Di Pro 1 RRI Sintang, setiap pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 setiap harinya. Gak asal katanya-katanya aja.
3: Oh, bagus itu.
4: Ya emang bagus, Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Pukul 17 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda di mana tautan pendaftaran program bantuan bibit ayam 2026. Beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook yang diklaim untuk mendaftar sebagai penerima program bantuan bibit ayam tahun 2026 dari pemerintah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan tersebut mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Tautan tersebut adalah modus pencurian data pribadi atau phishing. Modus tersebut telah dibantah oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH, Kementerian Pertanian Kementan. Masyarakat diimbau waspada dengan tawaran bantuan, hibah, rekrutmen atau program tertentu yang mengatasnamakan Kementan maupun Ditjen PKH.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Adam.
1: Info peringatan cuaca pada 31 Agustus 2026, pukul 16.52 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan radar cuaca terkini, terdeteksi adanya pertumbuhan awan konvektif. Kondisi ini berpotensi kuat menimbulkan hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang di sejumlah wilayah. Meliputi Sintang, Tempunak, Dedai, Sungai Tebelian. Kepada seluruh warga yang berada di wilayah-wilayah tersebut, mohon segera meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, berdasarkan perakiraan cuaca untuk 1 jam ke depan, cakupan potensi hujan sedang hingga lebat ini diprediksi akan meluas ke wilayah kecamatan lainnya, yaitu Kelam Permai.
2: Demikian informasi peringatan cuaca dari BMKG Sintang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: Terima kasih mendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, semoga ya untuk hari ini untuk di wilayah yang diperkirakan turun hujan di Sintang, Tempunak, Dedai, Sungai Tebelian, semoga hari ini beneran turun hujan begitu ya, karena mengingat kabut asap semakin pekat, semakin tebal ya, udara juga sudah tidak sehat lagi untuk kita hirup. Semoga beneran hujan untuk hari ini, kita berharap dan kita juga berdoa bersama-sama ya, ini juga untuk mengurangi kebakaran hutan dan lahan juga ya, karena masih ada di beberapa tempat yang kebakaran hutan dan lahannya masih sulit untuk dikendalikan. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda bahwa azan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.41 menit waktu Indonesia Barat.
1: Keberagaman adalah kekuatan bangsa. Melalui moderasi beragama, RRI Sintang menyajikan ruang dialog dan edukasi untuk memperkuat toleransi serta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum Bapak. Sandi kangen banget sama Bapak.
3: Waalaikumsalam Sandi.
4: Adin, lagi ngapain sih? Serius banget kayaknya.
5: Ini nih Bu, Adin lagi dengar mini drama radio di Pro 1 RRI Sintang.
3: Karena hanya itu yang Bapak.
4: Wah, seru kayaknya Din. Dulu Ibu juga suka dengerin Din. Geser dong dikit, Ibu juga mau denger.
6: Demikian drama radio.
4: Ya, habis Din. Padahal Ibu kan baru duduk, Din.
5: Tenang, Bu. Masih ada kok acaranya setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang, kecuali hari Rabu.
4: Ya udah deh, kamu ingetin Ibu ya, Din. Malum lah Ibu ini sudah tua dan suka lupa.
5: Siap lah, Bu. Jangan, Ibu. Aku tidak sanggup jauh dari Ibu.
4: Aduh, kamu itu, Din. Din, terlalu banyak dengar mini drama sih. Jadi deh kayak gitu.
7: Pro 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.
7: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Banyak acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 17:41 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzolimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya. Diri kita saat ini adalah gambaran dari pemikiran kita di masa lalu. Diri kita di masa depan adalah gambaran dari kondisi kita saat ini. Bila kita ingin mengubah hidup kita menjadi sosok yang disayang Allah dan Rasul-Nya, mulailah mengkondisikan diri kita seperti yang Allah ridhoi. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, Allah sesuai persangkaan hamba kepadanya. Selama di pikiran kita masih banyak keluh kesah, rasa penyesalan, selama itu pula hidup kita penuh dengan kegelisahan. Saat kita pelan-pelan mulai berlatih legowo, menerima, memaafkan, mensyukuri hidup seapa adanya, hati jadi lapang, jiwa tenang, dan semakin banyak kebaikan yang datang ke depan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Bila ingin disayang Allah dan Rasul-Nya, maka budaya syukur ini perlu kita perbanyak. Mulai berlatih mengucapkan terima kasih untuk setiap usaha diri menjadi lebih baik setiap harinya. Ucapkan terima kasih atas usaha yang ditunjukkan pasangan, anak maupun orang-orang yang berinteraksi sehari-hari dengan kita agar perhatian lebih terfokus pada kebaikan daripada kekurangan. Perbanyak ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat amal ibadah, termasuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Hati yang bersyukur mengundang lebih banyak lagi hal-hal baik yang disyukuri datang ke dalam hidup kita. Sudahkah bersyukur hari ini? Sukma diarti perangin angin.

Ada tiga cara menurut Viktor Frankl dalam konsep logoterapinya yang bisa ditempuh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Pertama, melalui pekerjaan atau perbuatan. Kedua, dengan mengalami suatu kejadian atau melalui inspirasi yang didapat dari orang lain. Ketiga, melalui cara kita menyikapi penderitaan yang tidak bisa kita hindari. Tidak mudah tentunya untuk bisa menyikapi secara positif suatu penderitaan yang kita alami. Butuh waktu untuk berproses, mencerna, hingga akhirnya bisa memaknai penderitaan itu dengan sudut pandang yang positif. Sebuah konsep dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 bisa dijadikan pegangan agar bisa mengontrol pikiran positif dalam diri. Yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Masya Allah, Allah benar-benar menyiapkan kita terlebih dahulu sebelum kita diuji. Sehingga seperti firman Allah tadi, ujian yang diberikan sudah sesuai kesanggupan kita dan menerimanya. Allah sudah bekali dulu kita dengan ilmu untuk menghadapi ujian tersebut. Sekarang, tinggal kita memaknai peristiwa tersebut seperti apa. Bila kita bisa menemukan makna hidup yang positif dari penderitaan itu adalah sebagai wujud tanda cinta Allah yang ingin membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih ikhlas, lebih syukur, dan tentunya lebih dekat lagi dengannya. Insya Allah hidup kita pun semakin bermakna dan bahagia. Sukma Diarti, Porangin Angin.

belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI di Sintang. Dan untuk lagu islami kami akhiri sampai di sini. Namun untuk rangkaian hiburan dan juga informasi masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di Sintang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar untuk di Jalan Yesaya Pangrai Sintang ya, untuk saat ini sedang gerimis. Semoga perlahan hujannya lebat ya, karena kita benar-benar membutuhkan hujan untuk saat ini. Kita berdoa bersama-sama semoga hujan dengan lebat ya untuk malam ini. Oke pendengar, tetap bersama kami karena rangkaian hiburan masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
3: Keputusan apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ibu kok mau jadi kepala desa? Jarang-jarang
2: Bu Juli ya, dengerin ya, apa sih? Mentang-mentang udah selesai kerjaan rumah.
4: Ini loh Bu, acara pengarus Taman Gender dan Inklusi di Pro 1 RRI Sintang. Di dalamnya ada kisah inspirasi dari wanita-wanita aktif dan produktif. Terus kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Misalnya nih ya, dari perlindungan perempuan, hak perempuan, tips-tips dari perempuan sukses, kesetaraan gender, dan lain-lain tentunya masih banyak lagi Bu.
2: Menarik nih, emang jam berapa dan hari apa aja Bu Juli?
4: Tiap Senin jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga, selain pengurus Taman Gender, ada juga siaran inklusi yang menarik banget untuk kita simak, Ibu.
2: Makasih Bah infonya.
4: Iya, jangan lupa ya, pengurus Taman Gender dan Inklusi di RRI Sintang.
5: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Michelle. Olivia Michelle ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Michelle dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Michelle terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Michelle mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Ramford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Ramford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Ramford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Ramford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Ramford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sinta.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Ya pendengar, dalam upaya mencegah meluasnya karhutlah di Kabupaten Sintang, tim penyuluhan Mabes TNI melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan karhutlah di Balai Irung Ambek Paramarta, Kantor Camat Sintang, Sabtu 29 Agustus 2026. Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung mengatakan, pencegahan karhutlah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, namun diperlukan kerjasama dan kepedulian seluruh unsur mulai dari pemerintah, aparat keamanan, perusahaan hingga masyarakat. Brigjen TNI Perlindungan Huta Galung berharap melalui kegiatan tersebut komunikasi dan koordinasi antar unsur semakin baik sehingga potensi karhutlah dapat diketahui dan ditangani sedini mungkin.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Awalnya cuma jualan kecil-kecilan. Syukurnya sekarang udah bisa kirim sampai luar Sintang.
5: Dari usaha rumahan, kuliner lokal, sampai produk kreatif daerah, semuanya punya cerita dan tantangannya. UMKM Bicara, ruang berbagi dan solusi untuk pegiat usaha di Sintang dan sekitarnya. Tips usaha, inspirasi sukses, dan informasi penting untuk UMKM. Dengarkan UMKM Bicara setiap Senin, pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sintang.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.

0: Baik, informasi selanjutnya pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Melawi bersama tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Mabes TNI, Polri dan elemen lintas sektor terus memperkuat sinergitas lintas sektor dalam upaya pencegahan dan juga penanganan karhutla di Kabupaten Melawi. Bupati Melawi Dadi Sunaria Uspayursa menyampaikan kebakaran hutan dan lahan merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian dan tanggung jawab bersama. Karena dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas pendidikan, perekonomian, transportasi, bahkan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Karena itu, Bupati meminta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Melawi untuk mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini titik api. Informasi ini pendengar kembali kami peroleh dari laman rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Halo warga Kabupaten Sintang. Ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, Minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Sintang.

Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban, 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar dan Provinsi Riau 1 bidang usaha. Sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu, Kapus Datin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Beston Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Beston mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini, di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan yang siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah, ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
10: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
14: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacaan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
13: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo selaku Bupati Tulungagung dan saudara Dwi Yoga selaku ajudan Bupati yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
14: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
15: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
14: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Arif menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim pada musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asyik menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesenambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
17: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan, harganya yang kemudian berkaitan. Ya untuk ya, bahkan pengalaman kan, kita sudah ingin menimbangkan. Tidak sama, pengalaman sendiri, tapi tentu ada kalau ini di mungkin contoh kalau misalnya seandainya dia mengalami tampil kurang bagus, lalu berkompetisi jadi bagus, tapi kalau yang satu tahun, kita dapat apa? Dapat kinerja bagus ya, tapi apa cara kita dapatkan dari itu? Nah, itu yang kita harus kembali, kita ini untuk mencapai ke sana. Nah, kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin berorientasi together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita untuk menyediakan bagian apa, yang terbaiknya. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyaman tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh masa-masa terus punya akademi, bina, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kita harus pastikan ini loh, bicara seperti ini, tapi bukan bicara sama bicara aja. Kita ini, untuk berjibat kita, bagaimana kita menyiapkan agar sistem-sistemnya terjadi di pemain dan membina, tapi kepalanya untuk menjadi keuntungan. Tapi kan hasilnya kita buat nih.
16: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Literoli melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
4: Putus Ibau 101 MHz,
5: Badau 95,9 MHz,
6: dan Sekadau 94,2 MHz.
7: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Malam Agama Hindu. Bersama dengan narasumber kita kali ini ada Bapak Bambang Haryanto SKM dengan tema Memahami Pancasrada. Namun sebelum kita dengarkan bersama, kami hadirkan satu lagu ke ruang dengar Anda.

Om Swastiastu. Atas Asungkartawara Nugraha Ida Sang Yang Widiwasa, sehingga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, serta kebahagiaan dalam menjalani kehidupan ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam acara Mutiara Malam, perkenankan saya Bambang Haryanto, selaku anggota PHDI Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Sintang, ingin berbagi informasi atau pengetahuan suci tentang ajaran-ajaran Dharma dalam agama Hindu. Terkhusus kepada umat Hindu dimanapun berada, yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini, mari kita panjatkan doa kepada Ide Sang Yang Widiwasa, agar kita senantiasa diberikan pemikiran yang jernih, serta hati yang tulus dalam mempelajari ajaran Weda. Mari kita cakupkan tangan seraya berdoa. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Om Anobadra Kratwayatu Wiswata. Baik Bapak Ibu umat sedharma yang saya muliakan, adapun tema yang akan kita bahas kali ini yaitu memahami ajaran Panca Srada. Berbicara tentang agama, khususnya agama Hindu sebagai sebuah pedoman dan tuntunan hidup, tentu ada hal yang sangat mendasar bagi kita untuk meyakini dan percaya kepada ajaran agama tersebut, sehingga kita dapat dengan tulus dan ikhlas melaksanakan bakti kita kepada ajaran agama tersebut. Hal ini pula yang menjadi alasan kenapa kita perlu memahami ajaran Panca Srada selaku umat Hindu. Di dalam kitab suci Weda atau Yayur Weda ada sloka yang menyebutkan Sradaya Satyam Apnopi Sradayam Satya Prajapati, yang artinya dengan serada orang akan mengenal Tuhan. Beliau menetapkan dengan serada menuju satya. Nah, dari sloka ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, maka serada itu sangat penting untuk kita pegang. Nah, apa sebenarnya Panca Srada itu? Panca Srada berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima dan srada yang berarti keyakinan atau kepercayaan. Jadi, Panca Srada dapat kita artikan lima keyakinan atau kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan dasar keyakinan Panca Srada inilah kita akan teguh berada di jalan Dharma dan senantiasa setia kepada ajaran-ajaran agama Hindu. Adapun bagian-bagian dari Panca Srada yaitu yang pertama Brahman, yang kedua Atman, yang ketiga Karmapala, yang keempat Punarbawa atau Samsara, dan yang kelima adalah Moksa. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, agar kita lebih memahami ajaran Panca Srada, marilah kita bahas satu persatu bagian-bagian Panca Srada itu, mulai dari yang pertama yaitu Brahman. Brahman adalah keyakinan terhadap Tuhan atau yakin dan percaya dengan adanya Tuhan. Jadi dalam agama Hindu yang dipegang utama adalah keyakinan kita terhadap Tuhan. Bagaimana kita sadar bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bahwa ada kekuatan yang sangat besar yang mampu menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Di dalam Upanishad juga disebutkan Ekam Satvipra Bahuda Vadanti Agnim Yamam Matariswanam, yang artinya Tuhan hanya ada satu, tidak ada duanya. Tuhan dalam agama Hindu itu disebut dengan Brahman, atau yang lebih familiar kita dengar adalah Ide Sang Yang Widiwasa.
Tidak lain tidak bukan, beliau adalah sang pencipta seluruh jagat raya ini, sekaligus menjadi sumber dan akhir dari segala kehidupan ini. Seluruh alam semesta adalah bagian daripada beliau. Di dalam ajaran Tripurusa ada dikenalkan sifat-sifat Tuhan. Yang pertama, Parama Siwa, artinya Tuhan tak berwujud, tak bisa dibayangkan, Tuhan murni atau nirguna Brahman. Sebagai manusia kita memiliki keterbatasan untuk bisa menggambarkan wujud Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan itu tidak berwujud, tetapi bisa kita rasakan keberadaan beliau dengan kita melihat di sekeliling kita seluruh ciptaan beliau dan melihat apa yang ada di alam semesta ini, sehingga kita menyadari bahwa kita hanyalah sebagian kecil dari ciptaan beliau. Yang kedua adalah Sadasiwa, artinya Tuhan telah dipengaruhi oleh guna dan memiliki sakti atau sarguna Brahman. Dan yang lebih sering kita kenal ini sebagai perwujudan manifestasi Tuhan sebagai para dewa. Misalnya seperti Dewa Brahma ketika Tuhan memiliki tugas untuk menciptakan. Kemudian sebagai Dewa Wisnu ketika Tuhan memiliki tugas untuk memelihara. Sebagai Dewa Siwa, Dewa Indra, dan lain sebagainya. Itu adalah sifat Tuhan atau Sadasiwa ketika Tuhan sudah dipengaruhi oleh guna atau saktinya. Kemudian yang ketiga ada Siwatma, artinya Tuhan mengambil wujud tertentu sebagai jiwa bagi makhluk hidup. Jadi di dalam makhluk hidup itu ada jiwa atau atman yang di dalamnya merupakan bagian daripada Tuhan itu sendiri. Nah itu tadi bagian dari Pancasrada. Yang pertama adalah keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan atau Brahman. Selanjutnya bagian Pancasrada yang kedua yaitu Atman, keyakinan terhadap adanya Atman. Atman merupakan percikan atau sinar suci, bagian terkecil dari Brahman yang menghidupi seluruh makhluk hidup. Ada sloka dalam Upanishad menyebutkan Atman Brahman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu. Nah, dari sloka ini dapat kita ketahui bahwa Brahman dan Atman itu adalah satu. Atman itu merupakan bagian terkecil daripada Brahman yang nantinya akan ada di dalam jiwa seluruh makhluk hidup. Adapun sifat-sifat Atman dalam Bhagavad Gita dijelaskan. Yang pertama, Acedya, artinya Atman tidak terlukai oleh senjata. Adahya, artinya Atman tak terbakar oleh api. Akledya, artinya tak terkelingkan oleh angin. Acesya, artinya tak terbasahkan oleh air. Nitya, artinya kekal abadi. Sarwagata, artinya ada di mana-mana. Stanu, artinya tak berpindah-pindah. Acala, artinya tak bergerak. Sanatana, artinya selalu sama. Acintya, artinya tak terpikirkan. Awikara, artinya tak berubah atau sempurna. Jadi atma atau jiwa di setiap makhluk hidup atau di setiap manusia, ketika dia meninggal, maka atman ini akan kembali kepada Brahman. Baik Bapak Ibu umat Dharma, selanjutnya bagian daripada Pancasrada yang ketiga yaitu Karma Pala. Apa itu karma pala? Yaitu keyakinan terhadap hukum karma. Umat Hindu dalam hal ini sangat meyakini dengan adanya hukum karma atau karma pala atau hasil dari perbuatan. Ada ungkapan, what you give is what you get, yang artinya apa yang kamu beri itulah yang akan kamu dapatkan, atau apa yang kamu tanam itulah yang akan kamu petik. Jika kita sebagai umat manusia dapat senantiasa berbuat baik, maka pahala atau hasil dari perbuatan baik pula yang akan kita terima. Sedangkan sebaliknya, jika kita senantiasa berbuat buruk, maka hasil yang buruklah yang akan kita
terima. Percaya dengan adanya karma pala, artinya percaya dengan adanya hasil perbuatan yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Inilah hukum universal yang dipercayai oleh umat Hindu. Nah, untuk mengenal lebih lanjut hukum karma pala itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama sancita karma pala, di mana hasil perbuatan dalam kehidupan terdahulu yang belum habis dinikmati sehingga dinikmatinya dalam kehidupan yang sekarang. Jadi ketika seseorang di kehidupan yang terdahulu melakukan perbuatan atau karma dan hasilnya belum habis dinikmati pada kehidupan yang dahulu, maka dia akan menikmatinya pada kehidupan yang sekarang. Yang kedua, pararabdha karma pala, artinya perbuatan kita yang kita lakukan sekarang, hasilnya pun akan kita nikmati saat ini juga. Kemudian yang ketiga, ada kriyamana karma pala, artinya perbuatan yang kita lakukan sekarang dan akan kita nikmati dalam kehidupan selanjutnya. Jadi, hukum karma pala ini atau hasil dari perbuatan kita akan kita nikmati sekarang maupun di masa yang akan datang. Jadi senantiasalah kita selaku umat manusia untuk berbuat baik, karena hukum karma pala ini ibarat roda yang tidak putus, maka dia akan berotasi dari karma perbuatan kita sebelumnya dan hasil yang akan kita nikmati berikutnya. Selanjutnya, bagian pancasrada yang keempat, yaitu punarbawa atau samsara, yang artinya keyakinan terhadap adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali. Punarbawa adalah kelahiran kembali yang disebabkan oleh Atman yang belum mampu menyatu dengan Brahman atau Tuhan, sebab Atman ini masih terikat oleh sifat-sifat duniawi dan terikat oleh hukum karma sebelumnya. Jadi ketika Atman ini mendiami manusia, ketika manusia itu meninggal dan dia masih dipengaruhi oleh keinginan-keinginan duniawi dan dipengaruhi oleh hukum-hukum karmanya, maka tidak menutup kemungkinan dia akan terlahir kembali, dapat menjadi manusia selanjutnya, ataupun dia oleh karena karmanya bisa terlahir kembali menjadi hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi kelahiran atau reinkarnasi ini sangatlah dipengaruhi oleh karma manusia itu sendiri. Dalam Bhagavad Gita disebutkan, ibarat orang meninggal, pakaian lama akan diganti dengan pakaian yang baru. Demikianlah jiwa meninggalkan badan tua dan memasuki jasmani yang baru. Baik Bapak Ibu, umat sedharma yang saya hormati, bagian pancasrada yang kelima atau yang terakhir adalah moksa. Moksa adalah keyakinan terhadap bersatunya Atman dengan Brahman. Moksa ini merupakan tujuan tertinggi sekaligus tujuan akhir dari agama Hindu. Sebagaimana disebutkan dalam sloka, Moksartam jagat hita ya caiti dharma, artinya tujuan agama atau dharma adalah untuk mencapai moksa atau kelepasan dari kesenangan duniawi atau jagat hita. Jadi ketika atma mencapai moksa, maka ia sudah terlepas dari hukum karmanya dan benar-benar terbebas atau terlepas dari kesenangan-kesenangan duniawi. Adapun tingkatan-tingkatan moksa disebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada samipya, adalah kebebasan yang dapat dicapai oleh seseorang di masa hidupnya di dunia, atau disebut dengan jiwa mukti. Yang kedua ada sarupya, atau kebebasan yang didapat karena kelahirannya sebagai contoh kelahiran para awatara. Kemudian yang ketiga ada salokya, atau kebebasan yang dicapai oleh Atman karena Atman telah mencapai kesadaran tertinggi
sama dengan Tuhan atau Wideha Mukti. Yang terakhir, yang keempat adalah Sayudhya, tingkatan kebebasan tertinggi, di mana Atma telah mampu bersatu dengan Brahman atau Purna Mukti. Ini adalah tingkatan moksa yang paling tinggi, kemampuan Atma untuk bersatu dengan Brahman. Bagaimana kita dapat mencapai moksa di dunia ini adalah dengan cara menghilangkan sifat-sifat iri, dengki, menghilangkan sifat-sifat adharma, kemudian melepaskan diri dari keinginan atau hawa nafsu yang terlalu tinggi, serta senantiasa berbuat baik, serta saling mengasihi dan berbuat di jalan dharma. Nah, itulah tadi

Tuhan. Kemudian Atman adalah percaya dan yakin dengan adanya Atman atau jiwa yang menghidupi setiap makhluk hidup. Yang ketiga, Karmapala adalah percaya dan yakin dengan adanya hukum karma atau hasil perbuatan. Yang keempat adalah Punarbhava atau samsara, percaya dan yakin dengan adanya reinkarnasi, kelahiran kembali sebagai akibat atma yang belum mampu melepas diri dari sifat-sifat duniawi. Yang kelima adalah moksa atau percaya dengan adanya moksa, kebebasan, kebahagiaan abadi sebagai akhir dari tujuan hidup ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberi manfaat bagi kita semua serta menjadi pengingat bagi umat Hindu sedharma khususnya agar senantiasa berada dalam jalan dharma atau jalan kebenaran, karena sejatinya kebenaran itu adalah yang tertinggi. Seperti dalam slokan Tara disebutkan, Brahmano wa manusyanam adityo vyapi tejasam siryo wa sarwagat resu dharma mesu satyam utamam. Artinya, seperti halnya golongan Brahmana di antara manusia, sebagaimana halnya matahari di antara sumber cahaya, seperti halnya kepala di antara anggota badan, demikian pula lah halnya kebenaran atau satya di antara kewajiban dharma manusia. Jadi sebagai umat manusia, hendaklah kita menjunjung tinggi kebenaran. Saya undur pamit diri. Apabila saat penyampaian saya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Saya Desri Hati bersama Anda di program Wasat Radio Republik Indonesia Sintang. Nanti ada ragam budaya selepas yang berikut ini. Pendengar, di hari ini the last day, hari terakhir di bulan bulan Agustus 2026. Sehat dan bahagia selalu untuk Anda semuanya. Kita awali dengan sebuah drama radio berikut ini.
1: Coba aku gak cacat, pasti bisa jadi juara melukis. Tanganku gak ada sejak lahir. Tuhan gak adil bagiku. Kenapa anak-anak lain ada tangan dan lengkap, sementara aku...
2: Kenapa anak ibu ini kok kayak sedih gitu sih?
1: Bu, kenapa Vina cacat sih, Bu? Sementara anak orang lain sempurna, Bu. Mereka bisa ngapain aja. Bisa melukis terutama, Bu. Vina ingin sekali ikut lomba melukis, Bu. Vina ingin menggambarkan apa yang ada di pikiran Vina. Tapi Vina cacat. Vina gak bisa melakukannya, Bu.
2: Sudah Vina, anak ibu sayang. Allah yang berkehendak atas segala sesuatunya. Ibu tetap bangga dan sayang sama Vina. Ibu yakin, jika Vina terus berlatih, Vina akan bisa jadi pelukis handal nanti. Sabar ya sayang ya. Semua ibu di dunia ini pasti ingin sekali untuk yang terbaik buat anaknya. Termasuk ibu kamu ini, Nak.
1: Ibu, hanya ibu yang Vina punya, yang mengerti akan Vina. Doain Vina ya, Bu.
2: Iya sayang. Ibu akan selalu doakan Vina agar Vina bisa menjadi pelukis yang handal.

0: suka melukis ya? Kamu mau nggak ikut aku ada kursus singkat melukis nih? Deketku di Cadika Baning Sintang. Kalau kamu mau, nanti kita pulang sekolah ke sana. Selain ada kursus singkat untuk umum, ada juga loh pameran lukisannya.
1: Beneran tuh, Din. Tapi gimana? Aku mau melukis, tangan aku pun aku nggak punya, Din.
0: Kata ayahku, pelukis yang mengadakan kursus tersebut melatih anak-anak hebat seperti kamu juga, katanya. Ini kesempatan bagus untuk kamu, Vin. Kamu lihat dan tanya sama beliau aja nanti di sana. Yuk, ikut, Vin.
1: Aku masih belum pede nih, Din. Aku malu. Aku takut, Din.
0: Gak apa-apa, kita coba aja ya. Aku juga suka melukis, walau gak seperti kamu yang punya keinginan kuat. Dah, pergi aja ya.

0: Anak-anak, kali ini kita akan mencoba teknik melukis dengan wet in wet. Cara ini dilakukan dengan melakukan proses pewarnaan, yaitu pada kertas yang basah. Nah, biasanya hasil pewarnaan dari teknik ini adalah memudar. Tingkat pemudarannya pun tergantung pada seberapa basah kertas yang kita gunakan. Nah, salah satunya teknik ini bisa digunakan dengan teknik washes setelah kertas itu mengering. Nah, sudah siap coba belum?
1: Siap!
2: Permisi, Pak.
0: Ya.
2: Ada teman saya jago melukis tapi malu nih, Pak. Dia malah di pojok sana tuh. Bisakah Bapak membujuknya? Selama ini dia suka melukis dengan kakinya. Karena mohon maaf, beliau ini tidak punya tangan, Pak.
0: Oh, iya ya, baik-baik. Terima kasih ya informasinya. Kenapa di pojokan? Yuk, ikutan melukis. Kata teman-teman kamu, katanya itu kamu suka banget melukis ya? Nah, saya Pak Arya, guru melukis bagi semua teman-teman di sini, Nak.
3: Tapi Vina enggak kayak anak-anak yang lain nih, Pak. Tangan aja enggak ada. Melukis pakai kaki sering jadi bahan tertawaan peserta lain nih, Pak.
0: Tidak apa-apa, Nak. Oh, iya. Nama kamu siapa?
3: Nama saya Cassandra Alvina. Vina aja deh, Pak, panggilannya.
0: Nama yang bagus. Di kelas saya, tidak akan ada yang menertawakan kamu. Yuk, masuk. Masuk kelas dan kita belajar melukis.
3: Tapi, Pak.
0: Ah, udah. Nggak ada tapi-tapinya. Anak-anak, satu lagi teman hebat kita. Beliau akan melukis dengan kakinya. Beri tepuk tangan dulu. Karena kita pasti nggak bisa, tapi Vina bisa. Silahkan berkompetisi ya. Lukisan kali ini akan menentukan perlombaan ke provinsi nanti loh. Jadi, buat yang terbaik ya.

0: Pak Guru, terima kasih sudah mau mengajari Vina dan menyadarkan bahwa dia itu memiliki kekuatan dan kelebihan dibalik kekurangannya.
1: Iya Bu, saya lihat walaupun dia melukis dengan kakinya, tapi dia hebat Bu, pandai melukis dengan warna-warni yang indah. Makanya saya ikutkan dia di perlombaan kali ini. Ya, karena dari hasil beberapa kali melukis sebelumnya, hasilnya paling bagus, Bu. Ibu juga hebat, sudah mendukung Vina selama ini, Bu. Gimana, Vin, lombanya?
2: Sudah selesai, Pak. Tapi Vina nggak tahu deh hasilnya gimana. Vina takut, Pak. Dan Vina sekarang sudah tidak malu lagi nih jika ada yang mentertawakan Vina seperti yang Bapak bilang. Jika ada yang kekurangan, pasti ada kelebihan. Ditertawakan tidak membuat luka, justru harus dibalas dengan prestasi yang terbaik. Terima kasih ya Bapak atas kebaikannya. Vina selama ini sudah berlatih siang malam kan Bu?
0: Iya benar Pak.
1: Ya, saya yakin kita serahkan aja hasilnya pada Tuhan. Yang terpenting kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. Nah, ayo kita ke depan panggung situ. Itu mau diumumkan hasil lombanya.
3: Baiklah, Bapak, Ibu dari seluruh kabupaten dan kota, saya akan umumkan pemenang lukisan kategori impresionisme. Sebelumnya saya informasikan, dalam aliran impresionisme ini, objek mempertahankan penampilan realistis mereka, begitu, namun memiliki semangat tentang mereka yang unik untuk gaya ini. Bukan objek atau peristiwa yang dihitung, melainkan kesan visual yang ditangkap pada waktu tertentu di bawah cahaya tertentu. Yang saya sebutkan namanya, tolong maju ke depan, dan juaranya adalah juara ketiga jatuh pada Arman dari Kabupaten Kuburaya. Juara kedua jatuh kepada Anissa Rahma dari Kabupaten Sanggau.
2: Maafkan Vina, Pak Guru. Maafkan Vina, Ibu. Belum bisa jadi juara. Karena nggak mungkin jadi juara satu. Yang lain kan banyak yang bagus-bagus.
1: Tuh kan, Bapak nggak dengar pengumumannya. Coba Vina diam dulu ya.
3: Dan juara pertama adalah juara pertama jatuh kepada Kabupaten Sintang atas nama Cassandra Alvina. Baiklah, silakan naik ke atas panggung.
2: Hah? Pak Guru? Ibu, Vina juara. Vina juara.
1: Iya, Vina. Kamu juara, Vina. Kamu sudah pecahkan batasmu. Selamat sang juara.
2: Terima kasih, Pak. Ini semua berkat Bapak dan Ibu.
0: Vina, Ibu bangga padamu, Nak. Ayo naik, Nak. Naik ke panggung.
3: Baiklah, setelah dibagikan hadiah, piagam, dan uang pembinaan, barangkali dari sang juara ada yang mau dikatakan, kami persilahkan.
2: Tes. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada ibu saya dan Pak Arya yang telah mengantarkan saya ke sini. Untuk kalian yang sepertiku, yang punya kekurangan, jangan ragu lampaui batasmu dan jadilah juara, minimal untuk dirimu sendiri. Biarkan sindiran, hinaan, cacian menjadi senyuman prestasimu. Sekian dari saya, Vina. Terima kasih.
4: Tidak ada yang tidak mungkin jika terus berusaha. Pecahkan batasmu, temukan bahagiamu. Demikian drama radio berjudul Pecahkan Batasmu dari RRI Sintang. Penulis naskah Dewi Suryati. Teknik montase, Kiki Wulandari. Sutradara, Rahmat. Dengan para pemain, Vina diperankan oleh Sabina. Ibu Vina dimainkan oleh Widya. Riko sebagai Pak Arya. Dina diperankan Tias. Panitia lomba dimainkan oleh Rudi. Narator, Ati. Sampai jumpa.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Wilujeng Wengi Sadayana. Kumaha darah ramang. Moga sing darah ramang aja Sadayana. Sanaos asap kabut asap masih menyelimuti kota Sintang dan sekitarnya. Di ragam budaya Sunda kali ini Senin hari terakhir bulan Agustus 2026, semoga kita meninggalkan bulan ini dengan penuh kebaikan-kebaikan dan kita bisa meningkatkannya di bulan September. Kalau ada yang nanya esnya apa, selalu sehat, selalu bahagia, selalu diberkahi, selalu semangat, selalu baik gitu. Banyak ya Kang ya. Assalamualaikum Kang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar ada Kang Haji Hairudin. Di malam hari ini kita akan membahas tentang undak usuk basa. Apa itu ya? Saya juga tidak tahu artinya apa. Semoga dibuka heula Kang.
1: Mangga, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wirujeng wengi sampurasun.
0: Rampes.
1: Alhamdulillah. Ayo orang pujatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu melepalantos maparinan kesehatan kesempatan ka urang sadayana tiasa patepang patepung lawu pamprok jawok sanaos amprok di udara ya. Mugia urang sadaya ana aya dina kawilujengan dipasian sehat ku Allah Subhanahu wa taala. Semua seperti sudah disarukan ku Teh Dewi nyata aja nanti menuju kain coba ti Allah Subhanahu Wa Taala Sintang teh khususna umum nama Kalimantan Barat menuju seur asap seur kabakar di mana mana teras halodo panjang sungai-sungai metos gararin kateringal pasirna anu sumur sumur dostos raraat. Kukitulah si orang mengadoa kasadayana mar para wargi khususnya wargi Pasundan ayah di Malawi ayana judoakeun lah mudah-mudahan Sintang Kalimantan Batu umumna enggal diparingan hujan Allah Subhanahu wa taala hujan nyalak barokah. Amin. Hujan anu teu masian kanyeri ka urang sadayana nya teh hujan anu manfaat. Para wargi sadaya hatur nuhun parantos ngupingkeun dina siaran program 1 RRI Sintang. Mm-hmm. Dina ragam budaya Sunda ya, ragam budaya Sunda dinten ieu abdi ganjarina teh direncangku haus hausan menuju ka mana sapertosna menuju tugas ka luar negeri.
0: Aya padamelan panginten
1: aya padamelan mohon. Ya dina-dina wengi iya SIM kuring tata bahasa lah kejang nyarinya mah SIM kuring bade yeah. Cobi nggak bahas perkawis nah nate tadi jujur nate undak usuk basa ya yeah. Undak usuk basa ya. Undak usuk basa eta teh lamun cek bahasa Indonesia mah tata krama dalam berbahasa lah gitu ya oh, bahasa Indonesia yang tata yeah. Krama dalam berbahasa ya. Tergantung ada lawan bahasa Sunda itu kan tergantung lawan bicaranya gitu. Mungan, mungan. Apa bicaranya itu yang lebih tua bahasa lain lagi. Saya satu
0: kalau bahasa Jawanya kroma inggil gitu ya.
1: Kroma inggil sama
0: aja kroma inggil.
1: Kalau bahasa kalau kroma inggil itu sama di Sunda juga bahasa paling halus dalamnya kroma inggil.
0: Oh, gitu sama ya.
1: Iya, kroma inggil bahasa paling halus. Kalau ini kalau undak usuk bahasa ini tingkatan bahasa pikeun urang ngobrol sareng sahalawan bicara gitu. Lamun sareng sesepuh urang teh berarti nyarosna teh benten. Walaupun sami bahasana mah seperti bahasa tuang. Bahasana mah sami tuang tapi aya tuang kangge sepuh mah sanes tuang, sanerenca kangge nu alit sanes tuang gitu kan. Jadi aya bentenna. Kecuang cobi di observasi ada seueur kacida bahasa ieu teh moal cekap ku 3 4 kali pertemuannya. Ina paling nyandak 10 judul nya 10 bahasa, 10 bahasan kitu nya. Aduh televisi satu acana urang ngabahas ieu, hayu urang kupingkeun heula sebe lagu pambuka lah biar ada cengher gitu naon nu aya nya.
0: Nya manuk dadali
1: we. Manuk dadali latar hamparan sajadah sami manuk dadali lah mi. Mudah-mudahan manuk dadalina nyandak cai gitu kakek.
0: Ka hujan gitu ya. Amin.

0: Ya, pendengar, kembali lagi ya di Seragam Budaya Pasundan bersama Kang Haji Herudin yang pada malam ini akan membahas tentang undak usuk basa ya. Seperti apa? Silakan Kang dibahas dulu mungkin ya.
1: Tuhun, Teh Dewi.
0: Iya, sami-sami.
1: Ya, rajangkeun deui nu tadi tema perkawis undak usuk basa. Ya, undak usuk basa itu nyata tingkatan bahasa. Sareng usaha orang bade nyarios, anu diajak cariosna tempatna, sareng di mana, di mana eta teh kalurah unjuk basa, unjuk undak usuk basa. Undak usuk basa itu dibagi tilu. Dibagi tilu, hiji bahasa loma, anu kadua bahasa lemes, ya anu katilu bahasa kasar gitunya. Kalau bahasa loma mah seperti sacariosan orang sareng saumuran atau lebih sareng nu di bawah gitu. Saumuran saya sepantar gitu ya, sepantar eta nu disebatkeunana bahasa loma. Ayeuna nu bahasa lemes mah eta mah jang kasepuh
0: ya,
1: anu dikapi hormat biasanya. Eta mah di banamara tetap sami lah bahasa mah di salaya budaya getos aya. Anu katilu anu kasar, ai kasar biasa bahasa emosinya. Bahasa emosi, bahasa jang kasato gitu nya. Dari kaya dari bahasa kasar mah teu kenging sarasa mah disebatkeun ka sami-sami jalmi gitu kan.
0: Nu kasar mah sanes kanggo jalmi.
1: Kayak kalau kan. Jalmi sarasa mah kanggo binatang teu kenging ya kasar mah nya. Selunya awon katinggalna ka kupingna gitu bahasa teh. Contohnya gini dina bahasa unduk ya undak usuk bahasa teh sapertos ayeuna tidur bahasa Indonesianya dalam kalimat tidur. Dina bahasa Sunda tidur itu anu disebatkeun sare, terus anu disebatkeun mondok, anu disebatkeun kulem, kulem gitu nya. Tasare mah eta bahasa loma. Namina teh loma teh kangge ka sahandapeun tawa kangge rang nusa umuran gitu. Contohna contohna teh seperti can sare neng gitu. Barudak ning can sarare nah gitu
0: kira-kira. Pamika murang kalinya.
1: Ya jangka barudak kana ke teman atau ke yang lebih kecil. Di bawah umuran anu itu. Anu kadua jang anu kadua mondok. Mondok mah bahasa lemes tapi kangge menghormat karena diri sorangan gitu. Oh, jadi gitu. Untuk hormat untuk diri sendiri itu namanya mondok.
0: Ya,
1: itu mondok. Kalau untuk orang lain tuh bahasa halusnya tuh kulem.
0: Kulem ya.
1: Kulem yaitu bahasa hormat untuk orang lain disebutnya tuh kulem. Contoh bahasa tuh kieu. Wengi kamari abdi mondok di bumi na aki, abdi mah kamari mondok katanya, mondok di bumi aki.
0: Berarti untuk dirinya sendiri kan?
1: Untuk diri sendiri, kalau yang lain teh, upami pun bapak mah kulemna di bumi uwa katanya.
0: Kan? Upami
1: jadi
0: pun ada bedanya,
1: bapaknya kulemnya di bumi uwa, jadi untuk orang lain kulem ya itu bahasa, itu penempatan bahasa. Sareng makan, makan contoh-contoh dina makan deui. Dina bahasa Sunda pikeun neda jeung tuang miboga harti sarua nyaeta makan. Sok sanajan sarua cara ngarapalkeunana atau ngaralapkeunana beda. Ya. Uncak dina undak usuk bahasana tuh benten gitu ya. Ini masalah makan oke. Contohnya neda. Neda itu kan bahasa lemes neda itu. Tapi eta mah kangge ngahormat karena diri sorangan gitu neda mah.
0: Okay,
1: contohna teh gitu. Abi mah parantos neda tadi gitu kan. Pami aya deui nu lemes eta tuang. Tuang ge sami lemes, neda lemes, tuang ge sami lemes. Cuman alam pami tuang mah kangge ngahormat ka batur. Contohna pami disebatkan tuang teh kumaha teh dia parantos tuang katanya kan
0: parantos
1: gitu. Tuang
0: jawab gitu. Pami upami aku nanya lagi ke Akang gimana kan abi misalnya ngawaler atos kumaha Kang Haji
1: kumaha sawang sulnya parantos teh acan.
0: Oh, gitu. Jadi, tapi bilang-bilang on teh nyebatnya.
1: Kumaha sawang sulnya kata katos tuang teh.
0: Atos acan gitu ya. Oh, gitu mun.
1: Ada udah aya dina bahasa Saloma nama dahar. Dahar mah eta bahasa Saloma. Jadi kumaha barudak di garawe tos dalahar encan cenah kan gitu. Dalahar gitu. Jadi bahasa kangge eta bahasa undak-undak bahasa teh eta aya tuang teh dan deda aya tuang aya dahar. Aya nu kasar nya eta lebok gitu. Sok lebok kusia.
0: Ini gitu ya kan. Nanti kena manah ya gitu. Gitu.
1: Bahasa kasar temenan dikaluarkeun gitu. Karena bahasa orang emosi biasa nate kan gitu. Eta entos perkawis dina tuangnya. Dina undak rusuk basa intina nama undak rusuk basa teh ngabedakeun. Jadi bahasa Sunda mah kan pami pertarosan kangge urang sareng kangge batur tuh benten. Benten ya. Itu sami. Kalau orang bahasa Indonesia kan pulang dari mana? Baru pulang dari pasar kan gitu ya. Nanti kalau bahasa Sunda mah enggak, pulang dengan jawabannya bukan lagi. Nanti sampai kepada itu ya pulang. Sekarang contoh bawa barang bawaan ya. Barang bawaan. Dina bahasa Sunda aya nu disebat candak. Kan atau bantun kabogaan harti sarua nyaeta bawa ya bawa sami-sami bahasa lemes namun sanaos sami dina hartosna tetapi ngaralapkeunana eta benten dina undak usuk basana gitu sana candak candak sareng bantun teh nya gitu contohna bantun. Bantun bahasa lemesna kangge ngahromat kana diri sorangan. Eta disebut bantun.
0: Abdi ngabantun.
1: Bantun. Anu pami kangge ka batur mah candak. Bahasa lemesna kangge batur. Contohna teh kieu. Teh Dewi punten manawi aya nyandak artos 100.
0: Candak mah.
1: Nambuh teulanya atanya. Hilap tadi abdi teu ngabantun. Teu ngabantun
0: artos. COD gitu.
1: Jadi gitu jangan kayak pemir kabatur mah kok nyandak abi pami tadi enggak bantun gitu. Jadi tadi kan ngayang enggak bantun artos abi bade nambu tadi teu nyandak abi kayak abi mah teu nyandak gitu nya pami kabatur mah kabantun
0: nah, itu pami ka nyalira nyandak pami ka anu sanes kabantun kabantun gitu. Mawa-mawa. Kanu aya, kanu anu panggitan, mawa.
1: Aya muhun.
0: Mane mawa tuh gitu ya. Cenu kasarnya kayak gitu kan
1: sekaya. Bahasa loma eta
0: mah. Bahasa ka teman mungkin ya gitu.
1: Bahasa loma. Biasa karang suami istri kan biasa teunduk sadaya, teunduk sadaya teu apa teundak usuk bahasa sadaya, paham kadang-kadang bahasa hari-hari na ge nya. Nginjem katanya kan sami kayak nginjem.
0: Ya mulai sekedap. Dan mungkin lah tuh deh ya. Bade no bade nggak gabung mangga di 0565244477.
1: Mohon mangga.
0: Nanti di WhatsApp 0857 5000 4740 ya. Selepas yang berikut ini.

0: Ya, mereka yang bagiannya yang mau bergabung silahkan di line telepon 0565244477 atau juga di WhatsApp ya. Silahkan 0857504740. Ada Kang Herudin di kesempatan malam hari ini di acara Ragam Budaya Pasundan. Gimana cuacanya? Tadi ada hujan ya, walaupun sedikit, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti tambah banyak sama Allah ya. Kalau kita bersyukur, mudah-mudahan nikmatnya bertabur gitu ya. Ini nih, halo malam Pro 1 Sintang, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau nanya nih, nah aya aturan khusus atau wadah anu ditangtupikeun ngulub ubar tradisional, apa itu? Apa ada aturan khusus atau wadah tertentu untuk merebus obat tradisional? ini kumaha Kang eta teh? Eta non teh merebus obat tradisional. Ini acara siaran bahasa Sunda ya. Iya. Kita tadi unduk-unduk bahasa, bukan untuk tempat tradisional ya.
1: Tempat tradisional itu mah kan tradisional, itu mah beda deui lakon peralatan budaya Sunda lah.
0: Benten ya. Benten ya. Tapi nanti kapan-kapan bisa juga ya dibahas, misalnya paranti obat di Pasundan biasa kan ada, atau misalnya alat-alat kayak dari taneuh, misalnya taneuh liat, terus naon-naon gitu nya, kayak kapan-kapan lah kita bahas itu ya.
1: Salah ke minggu kal payun.
0: Iya nanti nuju nggak bahas unduk-unduk basa.
1: Unduk-unduk basa.
0: Mohon maaf kan Lajeng.
1: Alhamdulillah parantos yang sere lagu anu kadua ayo tong teraskeun deui perkawis seundak usuk basa nya kita urang sudah mentong katingan ku basa nya tong hilang bahasana jadi kuncurang cuang mau mulai bahasa Sunda walaupun tetiasa lemes paling teteh ngertos lah bahasana
0: gitu.
1: Karena kayak Sunda mah kadang isin atau naros ke batur yes. Dijawabnya kok sami gitu tadi ratus tuang gitu. Berarti salah lagi kan ketuang makan ke
0: isinnya pilih lepat gitu ya kan.
1: Satu-satu congkapan perkawis tahu tuh tahunya tahu atau nyaho dina bahasa Sundanya artinya sami nganu nggak beda karena tadi cara nerap karena dina unduk bahasana nyata tahu itu sama dengan terang, bukan terang lampu nih ya tapi terang. Aya istilah terang, aya uninga, aya nyaho, nah, itu kata tahu itu ya. Jadi terang itu kangge nggak hormati diri sorangan.
0: Kami terang. Sanes terang lampunya.
1: Terang, sanes terang lampu. Aya uninga mah kangge karena diri batur nggak hormat ke batur. Tapi kangge karena uninga. Contohnya nembe terang abdi mah pamia atos uningan tuh. Ayah pun bapak katanya tadi kadieu katanya gitu kan. Jadi bima da teu terang enggak gitu. Bima teu terang, aya bapa pun bapak kadieu katanya. Upami aa kasami upami ka uningan teu gitu kan kasuami itu kan.
0: Ka bapak terang sareng uninga ya.
1: Terang sareng uninga. Lamun terang maka jang kasorangan, lamun uninga maka kangge ka batur di pihormat ka suami. Kakak sepuh, kasaha gitu ya. Tadilah kata-kata itulah sok-sok orang sadayana sok-sok salah lah gitu. Salah kadang-kadang teu tiasa ngabedakeun ke sok sami keun wae ka terang. Buka da teu terang abi mah. Pami cece terang teu cenah.
0: Teu padahal lepatnya.
1: Lepat eta kalimat terang teu tina. Pami hartina sih sami, cuma tina undak usuk bahasana eta teh kirang tepat gitu.
0: Benten.
1: Apami bahasa harian mah ka bahasa kanggera rencangannya mah eta bahasa teh nyaho geuning bahasa loma nama itu nyaho katanya
0: nyaho teh mane
1: nyaho teh mane itu aya
0: ieu aya wayang di ci
1: aya aya wayang aya jaipongan nyaho teh teh naron teh lalajo cenah eta mah kangge ka rencangan jembat kitu mah atawa ka jangka bararudah kitu nya. Saterasna tadi teh tahunya keduanya datang dina bahasa Sundana nyata dongkap nyata datang ya. Nyata datang dokap jeung sumping sanajan ngabogaan hartinya sama tetap ye geus anu benten deui nya. Asila datang teh bahasa nama asila kata dongkap jeung aya kata sumping. Pami dongkapnya dipake kangge ngahormat diri sorangan, sami sumping kangge ngahormat karena kali kabatur ya, dongkap jeung.
0: Ini nih Kang ada nih Teh Dewi sampaikan salam buat beliau katanya dari Master Box di Mastery Box PA.
1: PA.
0: Tak apalah abis malam. Mastery Box Speaker.
1: Mohon.
0: Nah, salam katanya buat Akang.
1: Oh, Mas Tridi. Waalaikumsalam. Mas Tri.
0: Oh. Sehat selalu Kang Haji Rudin
1: cenah ya. Sehat selalu lah tapi lagi batuk-batuk kena asap. Tri, ini aduh. Padahal hari ini kan mau ke SP4, Tri enggak ikut ke pengajian.
0: SP7 Pandan saurna.
1: Iya. SP7 SP4 kan berdekatan.
0: Oh iya. Nah,
1: dia ada ceramah maulud di SP4. Iya,
0: tadi nah Kang Rudin mau ke sana ya.
1: Ke sana. Enggak
0: lagi.
1: Katernuhun. Contohnya tadi bahasa bahasa nu tadi didugikeun teh sapertos bahasa dongkap sang sumping. Dongkap kangge ka sorangan, sumping kangge ka batur. Contohna kieu teh. Ira teh teh sumping abi mah nembe pisan dongkap. Gitu.
0: Bata sumping teh kamari eta. Ya teh. Nu kawaler.
1: Kedongkap kamari lebih kamari nembe dongkap jawabannya kira gitu kan untuk diri sendiri.
0: Oh gitu.
1: Nembe dongkap gitu.
0: Sanaos aya nu naros gitu.
1: Naros kan kamu naros kan gitu.
0: Iraha sumping.
1: Iraha sumping nembe dongkap gitu kan baru datang. Lanjut ke membeli. Membeli teh dina bahasa Sunda artinya sama tapi dina nerapkeun nya itu juga beda sama membeli itu sama dengan meser kalau bahasa Sundanya itu kan
0: meser kanggo
1: ngagale aya istilah meuli upami meser mah kangge sorangan ngagale kangge batur mun meuli kangge loma lah saumuran gitu nya
0: pangmeulikeun lah kumaha
1: contohna meuli contohna abi bade meser baju katanya kan gitu abi bade meser baju bade meser acuk jelamulah harus kena ku halus deh jadi pamin nyebatna tadi sim kuring mah bade meser acuk gitu jadi meser acuk tapi itunya pun bapak mah bade ngagaleuh raksukan apami bapun bapak
0: mah
1: baju kan bahasa haru bahasa satu bapak ketika untuk ke bapak bade ngagaleuh raksukan
0: bukannya acuk kok gewenten ya
1: baju
0: baju kan raksukan acuk baju
1: raksukan paling tinggi
0: paling saya gitu
1: paling saya lah kangge ka suami raksukan teh dianggo atuh nu nembe di peser teh ya geuning
0: paling dia bilang apaan sih.
1: Iya apal lu kan ngomong
0: mah kan apal dia mah kalau bahasa Sunda jago dia.
1: Ngagaluh kan ngagaluh itu kan raksukan teh rawana kesamina sareng ngagaluh eta kangge orang tua atau sesepuh.
0: Anu di pika sepulanya.
1: Pika sepuh. Terus saya di selama meuli, ai meuli mah loba lah itu bisa meser mah apa meuli mah bahasa hari-hari lah sebatana teh bahasa kangge.
0: Meuli dua mang.
1: Teu meuli mang, teu meuli somay.
0: Somay dua mang.
1: Meuli. Itu meuli mah terus bahasa hari-hari kangge saumuran tadi kan. Terus seterusnya aya istilah suami. Suami dina bahasa Sunda aya pun lanceuk aya jeung pun caroge
0: pun raka
1: caroge belakang suami raka makan pun caroge artinya sama ngan anu ngabedakeunna dina nempatkeunana jadi kan dina unduk bahasana gitu pami pun lanceuk kangge salaki sorangan jadi pami kasalaki sorangan namina pun lanceuk gitu tong nyebut suami kasalaki sorangan mah teh.
0: Kamu enggak apa-apa sih, kamu aja. Kamu di mana? Kamu udah makan.
1: Ya Mas, suami saya katanya.
0: Gitu.
1: Salah teh.
0: Oh, lepatnya.
1: Lepat Mbak Sunda. Iya, pun lanceuk teh. Pun lanceuk.
0: Mungkin kalau pamirna benar.
1: Lamun ka batur.
0: Ya.
1: Abi naros itu caroge saha gitu ya.
0: dijual dualan
1: itu carogena teh ani katanya gitu kan gitu caroge namina
0: pamit
1: taroskeun contohna kan kieu pun lanceuk mah nuju netepan pamit caroge teteh ka mana gitu. Jadi kalau suami saya mah lagi sholat pamit suami teteh kemana gitu kalau bahasanya kan enak satu bahasa satu suami ya suami lah gitu ya bener. Suami saya suami kamu siapa semuanya suami tapi kalau di
0: Sunda mah
1: beda gitu ya. Kalau suami kalau untuk suami orang sebut caroge jadi lebih tinggi bahasanya itu kalau untuk suami sendiri pun lancek jadi tata krama itu lebih tinggi juga pun lancek itu sama dengan kakak tadi pun raka pun raka mah umum umum
0: seperti
1: umum
0: kakaknya
1: lancek abi ge umum raka sakeun raka tapi suami mah khusus eta pun lancek gitu eta khusus kangge suami seterusnya aya di sida rumahnya aya seterusnya kurang bahas bumi atau rumah rumah dina bahasa Sunda sami ya aya istilah rorompok sareng bumi pami rorompok mah dipake ngahormat karena diri sorangan upami bumi diangge ngahormat ka batur
0: gitu. Bumi saha itunya?
1: Rorompok mah kan biasana gini
0: amengan atuh
1: kan amengan atuh Teh Dewi ka rorompok abi ka dieu kayalah gitu somay-somay mah gitu kan. Tapi pami ka batur mah pami bumi Teh Dewi paling mana?
0: Kita dibanding, lain dan sekolahan mana?
1: Jadi benten gitu, menjadi bumi, jadi luasnya.
0: Ya, ya,
1: orang Sunda mah gaduhan bumi, berarti bumi itu mah gaduhan orang Sunda.
0: Bumi. Tapi Akang sendiri ngelihat nih undak untuk bahasa sendiri kalau saat ini dipakai nggak sih oleh
1: banyak
0: masyarakat?
1: Banyak yang nggak dipakai.
0: Jadi gimana
1: ya,
0: kita harus
1: paling hafal di Sintang itu undak usuk bahasa tuh Pak Haji Un tuh yang paling ngerti. Salah ya tete katanya.
0: Jadi gimana kalau kita mengenalkan ke masyarakat kita biar agar terbiasa gitu? Bagaimana agar unduk
1: unduk usuk bahasa.
0: Usuk bahasa itu dikenalkan ke masyarakat itu
1: undak usuk bahasa.
0: Iya, bagaimana gitu cara mengenalkannya kita?
1: Harus diadakan sering diadakan dialog lah, ada pengajian, kan di Pasundan ada pertemuan tiap sasinya. Sanajan ayeuna nuju pre terus sebulan-bulan teh aya. Timna itu biasa mah kudahna di aya ngabahas usus gitu. Seperti kieu dibahas supados rencana teh ngartos gitu ya. Undak usuk bahasana teh teh asal nyebatna gitu kan.
0: Janten tarerang gitu ya.
1: Tarerang. Gitu.
0: Kita dengarkan lagi.
1: Mohon.
0: Pendengar kita kembali lagi
1: selepas. Tiga sabar menit deui nya.
0: Mohon
1: sakadap deui. Biasa dua lagu deui lah terakhir.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Iya, baik pendengar, kita kembali lagi ya di Ragam Budaya Pasundan. Tinggal dikit lagi nih waktunya, mungkin kesimpulannya aja Kang, atau ya, ada lagi yang mau dibilangin?
2: Tinggal silakan. Satu lagi aja.
1: Oh iya, silakan.
2: Alhamdulillah para wargi sedaya, khususnya Kang Gekang Sutri di SP7, Mang Sahidin, terus Mang Abdul sareng sadayana, mudah-mudahan sing sarehat sadayananya, mudah-mudahan haseupna juga tereh.
1: Tereh
2: hilang haseupna gini ya, nyuruh pilak terus jadina kan. Isap asap terus.
1: Iya.
2: Sampai meh orang ditutup ya hiji deui nu bade dicarioskeun nya perkawis pulang. Perkawis pulang teh Dewi. Pulang bahasa Sunda teh sama dengan balik, wangsul atau talapi mulih. Karena di dia kenapa di sampaikeun teh kumargi sering anu seru salah gitu dina ieu teh kalimat pulang teh dina bahasa Sunda teh.
1: Nya benten ya.
2: Artinya mah sami lah, pulang-pulang tekena nyambung nyebatkan muli, wangsul, uwi, sadaya lagi sami pulang. Tapi nerapkan tata bahasa nate, segera salah gitu. Contoh muli, Kang muli mah kan kangge ka batur. Oh, pami wangsul kangge ka
1: nyalira.
2: Contohnya, muli di mana, Neng? Tanya kan gitu.
1: Wangsul ti warung.
2: Wangsul ti warung. Ge jawabna kedah kitu.
1: Kan biasa anu leres mah nya.
2: Kudu
1: adi dinya we. Tidinya wa tidinya.
2: Ya biasa mah kan mulih ti mana?
1: Ti warung gitu.
2: Jawabna teh. Biasa eta mulih ti warung kan mulih ti mulih deui nya ngambil enakna gitu. Padahal mah salah tina undak bahasana mah kedahna wangsul ti warung. Kayak gitu nya. Para warga sadaya kunaon ngahaja di bahas teh kayak masih seueur insyaallah kayak patepang-patepang dina waktu senu kapayun maksudna sanes ya karena waktosna dugi ka tabus sarapan parantos hampir seep. Atau orang sabudayana abit undur abi sadaya abi sareng telewi abit undur dina mudah-mudahan ke minggon payung tiasa patepang deui. Mudah-mudahan Allah masihan umur yang panjang sehat walafiatnya kan. Saninten daun saninten, saninten ti parapatan, hapunten simkuring nyungkeun di hakpunten. Bilih cacariosan abdi aya kalepatan kitu nya teh Dewi pantun Sunda ge ya.
1: Sunda ge aya pantunnya.
2: Aya Sunda mah kana bilih teh si sindiran. Kayak khusus ngebahas si sindiran
1: kayak ayanya, ada
2: kedahar, pantun kayak sarang kagus saya ngebahas. Sakitu teh para wargi sadaya sekali deui marangga cuang ngajaga kesehatan urang sadayana masing-masing, seueur minum vitamin C, ngarangge masker. Ya himbauan ti bupati kedah ngarangge maskernya kaluar ti bumi teh. Sakitu atuh anu kapiatur wilujeng wengi wilujeng lalson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
1: Satu nuhun Kang Haji. Pendengar juga terima kasih yang sudah menyimak dan menonton di kanal YouTube RRI Sintang. Saya akhiri sampai di sini Ragam Budaya Pasundan. Kita akan beralih ke acara berikutnya. Tetaplah bersama kami.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, hidup hanya sekali, jadi jadilah berarti. Karena ketika Anda berarti, saat Anda pergi, pasti orang akan mengenal Anda dibanding Anda biasa-biasa aja gitu ya. Apa yang bisa kita kerjakan? Ya kita kerjakan, apalagi di tengah cuaca seperti ini ya. Berbagi, menyatukan hati gitu ya. Gak punya kan untuk dibagiin ya? Ya apa aja maksudnya ya. Tidak harus yang mahal-mahal, misalnya beli mukena, ditaruh di masjid, apa sendal, atau membagi misalnya minuman atau makan ke siapa gitu yang berhak menerimanya ya. Nah, yang jelas kalau Anda banyak membagikan kebahagiaan, maka Anda akan menerima lebih banyak lagi kebahagiaan. Ruang Rindu, halo, dengan siapa ini?
1: Bang Adi di Tanjung Bau.
0: Okay.
1: Ruang Rindu, bagi rindu muri lewat.
0: Okay, Bang Adi ya di Tanjung Bau. Siap ya. Bang Adi, mau pilih lagu mana Bang Adi?
1: Tanya kata.
0: Apa Bang? Halo?
1: Halo?
0: Ya kenapa Bang Adi?
1: Apa kabarnya?
0: Oh baik, Masya Allah, tabarakallah, mohon maaf. Tadi agak putus-putus suaranya nih.
1: Iya, agak kurang sinyal nih Kak.
0: Iya, kurang sinyal ya. Oke lah. Bang Adi mau pilih lagu yang mana nih atau mau request sendiri? Ada...
1: ya apa? Request sendiri bisa Kak?
0: Boleh, boleh. Requestnya apa?
1: Kau dan aku satu ya Kak, dari Bimes.
0: Oh gitu ya. Kau dan
1: satu.
0: Oh iya, dari adanya dari Hetikus Endang nih.
1: Hetikus Endang pun bisa juga.
0: Ya, enggak apa-apa ya. Oke.
1: Ah, boleh salam lah.
0: Boleh dong.
1: Nah, buat salamnya buat Kak Dewi bersama keluarganya, semoga sehat selalu, semoga panjang umur, semoga dapat rezeki berlimpah-limpah. Nah, buat Pak Jemira juga di sana. Semoga sukses juga sama keluarganya dan sepanjang umur hidup
0: amin.
1: Bahagia.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih wa ta'ala. Ibu pilih tempat, semoga dia selalu juga sama keluarganya.
0: Okay, siap.
1: Nah, buat kakak selamat bertugas dan selalu Tuhan selalu berkati. Jangan lupa jaga kesehatan. Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Makasih Bang Adi. Lanjut lagi pendengar. Selepas Bang Adi tadi di warga TikTok, Bang Budi Ajar Dayak Iban tuh Selasa malam ya. Kemudian tadi tuh ada siapa sih Bang Kendi? Mana dia? Ntar dulu ya. Bang Kendi ini dari Serangas ke Tunggau Hilir. Ibu Majbur puji Tuhan sehat katanya ya. Ini dengan Kak siapa Kak Dewi? Oke deh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Anda ketawa-ketawa, senang ya?
2: Iyalah.
0: Oke deh.
2: Apa kabar?
0: Enggak apa-apa. Apa kabar, Ibu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masya Allah, tabarakallah ya. Oke.
2: Lagunya pilih sendiri aja ya.
0: Boleh.
2: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata, mana ya dia? Permata. Oke, dari Tommy J. Pisa ya, atau Trio Ambisi?
2: Trio Ambisi, Kak Dewi.
0: Siap, Ibu.
2: Ya, ya Dek. Kakak tunggu lagunya, Dek.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, deh, ini siapa nih? Bentar, banyak mana nih? Dari Marsyah, imat malam kakak, salam kenal dari Kaltim, lagunya ikut aja. Hai juga Kaltim. Ada tiga lagu judulnya, Kau dan Aku Satu, Benci Tapi Rindu, Cinta dan Permata. Kita gabungin. Jika saja kau dan aku itu satu, maka kita akan bisa menghilangkan benci. Karena sebenar-benarnya benci adalah benci tapi rindu ya. Dari sanalah kita akan bisa mengumpulkan serpihan-serpihan hati menjadi sebuah cinta dan permata. Masuk gak tuh? Yaudah ya, kedenger yuk.

0: setidaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Iya, mereka masih dari kawasan Jalan JC Bungurai, Prosatur Hadir Republik Indonesia. Sinta, gaskan lagi ya. Ayo. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam juga Kak Dewi.
0: Iya, Ibu Loha, Deng.
1: Iya, Kak Dewi.
0: Ibu Loha di mana?
1: Di Lebai. Keadaannya di Lebai.
0: Iya, baiklah.
1: Atau posisinya?
0: Oh ya, siap.
1: Keadaan sehat walafiat. Kak Dewi, nuan nama kabar?
0: Mana-mana. Nuan apa kabar Nuan?
1: Mana-mana uga.
0: Mana-mana uga.
1: Lagu nama Kak Dewi?
0: Lagu nama kasih Ermi Kulit, Titip Rindu buat Ayah Ebit Giade.
1: Nusa Laju.
0: Ebit
1: Giade. Ubah-ubah
0: anu nyebut. Ebit Giade, Titip Rindu buat Ayah.
1: Lalu lupa gila.
0: Yang disayang tak menyayang, kasihan amat.
1: Kasihan deh lo. Terus
0: untuk yang terakhir, Alta.
1: Cinta dan Permata ada enggak?
0: Enggak ada, sudah diputar tadi barusan.
1: Oh alah. Yang disayang enggak disayang lah.
0: Kasihan ya.
1: Kasihan deh lo. Karena kita pengen dengar gimana lagunya.
0: Iya, siap Ibu, nanti saya putarkan ya.
1: Itu aja Kak Dewi. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Aduh. Oke deh. Ada lagi, silahkan. Ada siapa lagi? Halo.
2: Halo juga Kak Dewi.
0: Iya Ibu, siapa ini?
2: Ibu Ayuk di Semeluang.
0: Bu Ayuk di Semeluang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Apa kabar Kak Dewi? Gimana cuaca di Sintang?
0: Baik, cuaca Sintang ya masih berdebu juga sih walaupun tadi ada hujan sedikit.
2: Oh iya, di sini enggak ada hujan berapa, uga. Enggak sampai 10 biji.
0: Pandai-pandai ya bilang enggak ada 10, emang menghitung.
2: Kalau dihitung enggak nyampe 10 biji. Apanya? Lagunya?
0: Apa ya? Lagunya apa dong? Mau pilih sendiri?
2: Lagu itu belum ada.
0: Ada Ebit Giade, Titip Rindu buat Ayah.
2: Apa itu Kak, lagunya dari
0: Alda?
2: Dikirian belum ada masuk kah?
0: Enggak ada Dikirian.
2: Belum ada.
0: Mohon. Iya, enggak ada.
2: Oh, aku rindu dengar lagu itu, Ba. Dari Dikirian apa tuh? Lelaki setia tuh. Belum masuk.
0: Nanti minta sama Bu Yusrin ya. Bu Yusrin minta lagu itu. Soalnya Bu Yusrin yang masukin lagu.
2: Oh iya Kak.
0: Kita hanya muter aja kalau enggak ada dimasukin Bu Yusrin tidak ada deh.
2: Kita dengan Yusrin nanti.
0: Iya, betul.
2: Kalau gitu apa tadi lagu Ayah apa?
0: Titip Rindu buat Ayah.
2: Titip Rindu buat Ayahku.
0: Oke, siap.
2: Ayahku sudah di surga.
0: Amin. Itu aja?
2: Itu aja lagunya. Spesial untuk Bu Manaja. Hanya itu aja, Kak.
0: Oke deh.
2: Selamat malam.
0: Malam juga. Ayah.

0: jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
1: Ini om mengganggu aja, Pek.
0: Eh, ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Program Satu Rodi Republik Indonesia, Sinta Ngulik lagi ya. Di kesempatan malam hari ini masih di ruang rindu, ruang berbagi memori lalu dilewat lagu. Oke deh, terkadang perasaan kita berubah tidak menentu ya. Tiba-tiba bisa nangis, tiba-tiba bisa senang, bisa bahagia. Namun yang jelas semua perasaan itu berasal darinya. Makanya kita harus bersyukur bahwa kita masih punya perasaan. Sedih dong kalau punya perasaan. Ya bersedih juga itu perasaan juga ya. Tapi harus gimana nih kan? Ini hari terakhir, jadi kita tinggalkan aja di bulan Agustus perasaan-perasaan yang tidak menentu, kesedihan-kesedihan. Kita rubah menjadi sebuah kebahagiaan-kebahagiaan itu juga. Oke deh, kita terima lagi pendengar di malam hari ini di program Masa Terakhir Sintang Ruang ini. Halo.

0: kah?
1: Udah dari Putar. Yang lain?
0: Kalau dari Putar diganti dengan apa jadwal dia nanti?
1: Apa dong?
0: Dari Tagor.
1: Dari Tagor aja.
0: Iya, okay. Jangan sampai 3 kali. 2 kali aja cukup. Ya, kali ini.
1: Allahu Akbar. Oke deh.
0: Boleh spesial, Kak?
1: Boleh.
0: Spesialnya buat Ayu ada semuang.
1: Oke deh.
0: Itu ya, Pak. Selamat malam.
1: Selamat malam juga, Pak Buman. Jangan sampai 3 kali, katanya ya, dari Tagor. Kita cari dulu ya. Mana lagunya dia? Oh, ini ada dia. Oke. Jangan sampai 3 kali ya. Ada Rina juga, salam buat semuanya aja, Kak, dari Bani. Mau lagu dari Desember Kelabu, katanya ya. Oke deh.

0: Oke, lanjut lagi. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Pak Amin.
1: Amin Akbar.
0: Iya, silahkan dikelam ya. Bapak mau pelagu mana ini?
1: Masih ada ke asapnya di situ?
0: Masih ada asapnya.
1: Masih berkendarannya di udara, asap.
0: Dia seolah-olah ingin mengejar, tapi nggak tahu yang dikejarnya apa.
1: Ngomong-ngomong mau request lagu sendiri?
0: Boleh.
1: Ada nggak lagu Hingga Kristi?
0: Hingga Kristi? Ada kayaknya. Judulnya apa?
1: Cinta Kita.
0: Cinta Kita. Cinta Kitanya adanya dari Titi DJ. Oh, ada nih, dari Hingga Kristi dan Ami ya? Ami Search.
1: Ah, itu dia.
0: Siapa?
1: Bulan Madu di atas.
0: Bulan Madu di awan biru. Di awan biru.
1: Di awan biru. Itu saya mendalam, Pak, lagunya ini. Kalau orang-orang anu kan enggak bisa paham itu. Kata mendalam.
0: Bener, katanya bagus banget kan?
1: Ya, saya bukan cari-cari bahasa. Kalau lalu sekarang kan
0: ya,
1: mulai
0: bener.
1: Dipahami.
0: Bener, teman saya tuh beberapa hari lalu waktu itu kita kan ketemuan malam-malam gitu ya, sambil nongkrong-nongkrong gitu, dia bilang kalau lagu-lagu dulu tuh kayak ada makna-makna mendalam, ya nggak sih?
1: Mendalam, kata-kata itu susah.
0: Kalau... Terus sepanjang masa itu enak aja didengerin, ya nggak sih? Gitu kata teman saya.
1: Hatika, kayak naluri, itu kan kata-kata mendalam semua.
0: Bener.
1: Anak muda mana gak paham itu. Orang-orang dulu itu baru udah paham. Ada lagunya ya?
0: Ada dong.
1: Nah, itu aja, Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan madu di awan biru katanya. Emang bisa? Ada yang lagi sama Pak Amin. Ketanya aja sama Pak Amin dah. Halo.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bapak apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat, Ibu Ustazah sehat, keluarganya.
0: Sehat, tapi masih banyak asap di sini, Pak. Doain ya, Pak, hujan gede gitu.
2: Oh, iya. Berarti asap kabut di Kalimantan Barat itu, Ibu Ustazah.
0: Iya, benar. Iya.
2: Semoga tetap sehat sekeluarga lah.
0: Amin, iya.
2: Panjang umur murah rezeki. Lagunya bisa kita pilih sendiri?
0: Boleh dong. Mau pilih lagu apa?
2: Lagunya Duri Terlindung dari Ini ke Ardila tuh.
0: Oh iya, Duri Terlindung ya, siap. Untuk siapa lagunya, Pak?
2: Boleh salam-salam, Ibu Astaga.
0: Boleh, silahkan.
2: Buat Abang Andre, udah masuk Abang Andre?
0: Belum.
2: Semoga dia tetap sehat bersama istri dan anaknya. Buat Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat sekeluarganya.
0: Amin.
2: Buat Ibu Tazah, semoga tetap sehat sekeluarganya. Yuk, selamat malam Ibu Tazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jumira jauh-jauh ya di NTB.

Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Judul: The Psychology of Money. Penulis: Morgan Housel. Terbitan: Harriman House Limited. Tahun terbitan: 2020. Jumlah halaman: 262 halaman. The Psychology of Money oleh Morgan Housel mengeksplorasi cara berpikir dan perilaku manusia terhadap uang. Buku ini terdiri dari 19 cerita pendek yang mengajarkan bagaimana sikap dan perilaku bukan hanya pengetahuan teknis serta kecerdasan yang membuat seseorang mengelola uang dengan baik. Ketika membaca buku The Psychology of Money, pembaca akan mengetahui bahwa seseorang sering membandingkan kekayaan diri sendiri dengan orang lain. Morgan Housel, sebagai penulis dari buku The Psychology of Money, ingin menyampaikan bahwa setiap orang pasti akan selalu ingin mengejar kekayaan dan akan berhenti setelah dirinya merasa cukup. Hal yang perlu digarisbawahi, ketika seseorang mengejar kekayaan, adalah ia akan kehilangan banyak sekali hal, mulai dari kebebasan, keluarga, teman, dan lain-lain. Oleh sebab itu, buku ini mengajarkan supaya seseorang tidak begitu banyak kehilangan ketika mengejar kekayaan. Maka ia harus mengetahui kapan harus berhenti dan kapan harus mengejar kekayaan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Yan.
1: Oi.
0: Kamu tahu Pomo enggak, Yan?
1: Tahulah. Kenapa, San?
0: Sekarang ada lagi loh, Jomo.
1: Jomo? Apa lagi itu? Jomblo modern maksud kamu?
0: Ih, bukan lagi. Joy of missing out. Nih ya, misalnya kalau kita menemukan kesenangan dan kepuasan memilih untuk melewatkan suatu aktivitas dan memprioritaskan perawatan diri, konsep ini membantu melatih kita untuk bisa memilih sesuatu yang ingin diikuti, bukan memilih apa yang membuat kita merasa tidak nyaman seperti FOMO. Nah, ini nih, Yan, dilansir dari Cleveland Clinic. Kemudian juga pilihan konsep yang lebih baik karena dapat memberikan rasa nyaman dan menjaga diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan, Yan. Konsep Jomo juga dapat dilakukan dengan melepaskan diri dari semua media sosial misalnya, mulai merawat diri, terhubung kembali dengan momen yang tengah dilakukan, dan belajar mencoba menghargai kedamaian dan kesendirian gitu, Yan.
1: Oh, aku banget itu. Thank you ya.
0: Oke. Okay.

Baik pendengar, lanjut lagi ya di apa namanya? Memori ruang rindu ya. Oke, silakan yang mau masih bergabung masih bisa kok, yang mau WhatsApp juga boleh. Tadi ada WhatsApp deh kayaknya ya. Kita lihat lagi. Assalamualaikum Kak Dewi, lagunya Dedi Dores Kemarau yang panjang. Adakah kemarau yang panjang? Coba kita cari ya. Kemarau, gak ada yang kemarau yang panjang. Buat kali makasih dari Leo di Ransi Panjang. Yang penting dari Dedi Dores aja ya. Tapi kita cari coba mana dia ya. Yang masih mau telepon boleh juga ya pendengar, silahkan. Mana dia? Dedi ya. Dedi Dores. Adanya ini aja ya. Apa ya? Hatiku seperti gaunmu kali ya. Kemudian juga selamat malam, aku Ima di Kelam. Salam buat semuanya aja. Oke, terus lagunya Dedi Oris, Aku Yang Jatuh Cinta. Oke deh.

Tahukah Anda siapa manusia pertama yang bisa masuk ke dalam sumur zam-zam di kota suci Mekah? Ketika menyelam ke dasar sumur zam-zam, orang ini menemukan keajaiban luar biasa yang membuat seluruh dunia takjub. Dilansir dari telisik sejarah, pada tahun 1971, pemerintah Arab Saudi mengutus seorang insinyur untuk masuk ke sumur zam-zam. Insinyur itu bernama Yahya Hamzah Kosak, ditugaskan masuk ke sumur zam-zam untuk melakukan penelitian sekaligus pembersihan. Dengan alat selam lengkap, Yahya memasuki sumur kemudian menyelam hingga kedalaman 30 meter. Yahya pun menemukan keajaiban luar biasa yang menjadi jawaban mengapa sumur zam-zam tak pernah kering padahal setiap harinya jutaan liter air diambil dari sumur zam-zam. Rupanya Yahya melihat dua sumber air utama, yaitu dari bawah Ka'bah dan dari batuan yang ada di sekitar Bukit Sofa. Selain itu, ada banyak cabang-cabang kecil lainnya yang menjadi sumber air yang menurut para ilmuwan berasal dari sumber air terbarukan. Jadi, walaupun diambil sebanyak apapun air dari sumur zam-zam, diyakini tidak akan pernah kering.

kebohongan akan ada masanya terbongkar. Yang membuat Anda sakit adalah karena mendengarnya. Namun kemarahan yang meluap takkan membuahkan hasil. Hanya cacian, makian yang akan terucap. Biarkan waktu yang menjawab, karena ada masa untuk berkata dan ada masa untuk berdiam. Allah yang Maha Besar dan Kuasa akan menunjukkan kebenarannya tepat pada waktunya.

Ya, lanjut lagi pendengar, masih dari kawasan Jalan Cipagurai. Mau lagu apa lagi nih? Ada Tina di Simpang Pino, mau lagu Tenda Biru dari Desi Ratnasari buat yang belum tidur aja kalau ya. Oke, makasih buat Tina. Kemudian juga ada Adang di Sepauk, salam buat semuanya aja. Oke.

untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh. Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan Program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Kilo, yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: Ti, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Ya berkali walaupun anda berada hingga di sini kebersamaan saya di Surya itu bersama anda di program Satu Hari Republik Indonesia Sintang. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhir surah kebersamaan saya di surah itu bersama Anda. Di kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus 2026, kita akan berjumpa kembali esok pagi melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sinta Mudara pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026, melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, dibanjar luaskan melalui jalan Yosef Pangurai Sintang. Pendengar, kembali hadir temani Anda. Ya, pagi ini Pro 1 RRI Sintang ya. Ya, temani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Tepatnya hari ini kita memasuki bulan baru, dan tentunya doa kita bersama semoga cuacanya membaik, karena memang dilihat pagi ini juga cuacanya juga cukup pekat juga. Dan tentunya pendengar, kami akan temani Anda dari sekarang hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, bersama saya Yaptura juga yang akan temani Anda di Sinta Menyapa pagi ini dari sekarang hingga nanti pada pukul 10 ya waktu Indonesia Barat. Ya, nanti kita akan awali dengan Mutiara Pagi Islam pagi ini pendengar, dan juga bisa Anda ikuti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat ada Warta Pagi Sintang ya, dan akan live juga di kanal YouTube-nya RRI Sintang. Lanjut nanti ada KDK atau kabar dari Kalbar Berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, dan pada pukul 7 juga Anda bisa ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta, hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda. Jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami juga melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download ya lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Dan tentunya selama menjalankan aktivitas Anda hari ini, tetap jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang seperti sekarang ini. Jangan lupa

0: gunakan masker juga, dan salam sehat pastinya untuk kita semua. Ya, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan yang paling penting nikmat masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti sunah-sunahnya dan meladani akhlaknya. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Sintang yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Uun Sumarni dapat kembali hadir menemani Bapak Ibu dan seluruh pendengar dalam kesempatan kali ini. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini membawa manfaat dan membawa wawasan, menambah wawasan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu menghidupkan cinta kepada Rasulullah dengan meneladani akhlaknya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bulan yang mengingatkan kita kepada sosok manusia paling mulia, manusia pilihan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun, satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Apakah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup hanya dengan memperbanyak bersalawat saja? Para pendengar, tentu selawat adalah amalan yang sangat mulia, tetapi cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya tidak berhenti pada ucapan semata. Cinta harus dibuktikan dengan mengikuti beliau, meneladani akhlaknya, dan berusaha menghadirkan ajaran beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang artinya, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Ayat ini memberikan pelajaran yang sangat dalam. Kalau kita mengatakan mencintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka cinta itu harus melahirkan ittiba, yaitu mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah teladan terbaik sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Masya Allah. Allah tidak hanya mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang nabi. Allah memperkenalkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Artinya, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita jadikan contoh. Ketika menjadi pemimpin, beliau menjadi sosok teladan sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ketika beliau menjadi seorang suami, beliau menjadi sosok teladan sebagai seorang suami yang mencintai istri-istrinya. Ketika menjadi seorang ayah, beliau menjadi teladan bagaimana menjadi sosok ayah yang baik. Ketika menjadi guru, beliau juga menjadi teladan bagaimana menjadi sosok guru yang baik. Ketika beliau menjadi seorang tetangga, beliau menjadi teladan bagaimana memperlakukan tetangga dengan baik. Ketika beliau bermasyarakat, beliau menjadi teladan bagaimana menjadi masyarakat yang baik. Bahkan ketika menghadapi orang yang menyakiti beliau pun, beliau tetap menunjukkan akhlak yang mulia. Oleh karena itu, Rabiul Awal jangan hanya kita jadikan momentum untuk mengingatkan sejarah kelahiran Rasulullah saja. Mari kita jadikan Rabiul Awal ini sebagai momentum untuk memperbaiki akhlak kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akhlak mulia yang diberiki Rasulullah adalah warisan terbesar. Rasulullah bukan hanya mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah, beliau juga mengajarkan bagaimana kita memperlakukan manusia. Ada orang yang rajin sholat, tapi lisannya sering menyakiti. Ada juga orang yang rajin membaca Al-Quran, tapi sangat mudah menghina orang lain. Ada orang yang rajin sekali bersedekah, tapi suka merendahkan orang lain. Padahal, agama Islam tidak hanya berbicara tentang hubungan kita dengan Allah, Islam juga mengajarkan hubungan kita dengan sesama manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka salah satu ukuran keberhasilan keberagamaan kita adalah bagaimana agama itu terlihat dalam akhlak kita sehari-hari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kalau ilmu agama semakin banyak tetapi kita semakin mudah marah, berarti ada satu yang salah yang harus kita perbaiki. Kalau kita semakin banyak mengikuti kajian, tapi semakin suka merendahkan orang lain, berarti ada yang harus kita evaluasi dari diri kita. Karena sejatinya ilmu itu seharusnya melahirkan akhlak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, meneladani kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu akhlak Rasulullah yang sangat terkenal adalah kejujuran beliau. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, masyarakat Mekah telah mengenal beliau dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bayangkan, sebelum berbicara tentang kenabian, masyarakat sudah mengenal Muhammad sebagai manusia yang jujur dan amanah. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kejujuran harus menjadi identitas seorang muslim. Jujur dalam berbicara. Ketika kita berbicara, berkatalah sesuai kenyataan. Tidak berbohong, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Ketika kita di dunia kerja, kita melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Tidak bermalas-malasan, tidak memanipulasi hasil pekerjaan, dan tidak mengambil hak yang bukan milik kita. Ketika kita menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur, menjelaskan kondisi barang dengan apa adanya, tidak mengurangi timbangan dan tidak menyembunyikan cacat barang, dan tidak mengambil keuntungan dengan cara menipu. Bahkan ketika kita menggunakan uang, harus sesuai dengan hak dan peruntukannya, tidak terlalu boros, tidak mengambil uang yang bukan hak kita, serta transparan dalam mengelola keuangan. Kita juga harus jujur menjalankan amanah. Jika kita dikasih kepercayaan, maka jaga kepercayaan itu yang diberikan kepada kita. Kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan yang diberikan kepada kita. Ketika dalam rumah tangga, kita membiasakan terbuka pada pasangan kita, menjaga kepercayaan, tidak menyembunyikan sesuatu yang dapat merusak rumah tangga kita, serta setia dalam suka maupun duka. Intinya kejujuran itu bukan hanya ketika kita berbicara saja, tapi harus hadir dalam pekerjaan, dalam perdagangan kita, dalam kita mengatur keuangan, amanah dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Jujur adalah akhlak yang menunjukkan kekuatan iman seseorang. Bahkan kita juga harus jujur kepada diri kita sendiri. Kadang kita mudah berkata, yang penting orang lain tidak tahu. Kita merasa aman karena tidak ada yang melihat kita. Kita merasa tidak masalah karena tidak ada yang mengetahui. Padahal Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Mungkin manusia tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi ketahuilah, Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Mungkin manusia tidak mengetahui apa yang kita sembunyikan, tapi ketahuilah, Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan. Mungkin kita bisa menyembunyikan kesalahan dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita, bahkan dari seluruh manusia, tapi tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kejujuran yang paling tinggi bukan hanya jujur di hadapan manusia, tapi jujur ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah letak keimanan. Ketika kita mampu berkata di dalam hati kita, aku tidak akan melakukan sesuatu yang salah, bukan karena aku takut ketahuan manusia, tapi karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jujur yang sesungguhnya. Karena itu, marilah kita tanamkan dari diri kita, saya ingin jujur bukan karena takut kepada manusia, tapi karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneladani kasih sayang Rasulullah. Rasulullah adalah manusia yang penuh kasih sayang. Beliau menyayangi anak-anak, beliau juga menyayangi keluarganya, beliau juga menyayangi para sahabat, memperhatikan orang miskin, beliau juga menyayangi orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kasih sayang Rasulullah begitu luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin." Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi anak-anak. Beliau tidak menganggap anak-anak sebagai gangguan, tapi justru memberikan perhatian dan kelembutan kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ketika seorang yang mengatakan bahwa ia memiliki 10 orang anak tapi belum pernah mencium ataupun mencium satupun dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menyayangi, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mengajarkan kepada kita bahwa kasih sayang harus dimulai dari keluarga dan anak-anak. Sebuah riwayat dari Sanad bin Ahad, saat itu Rasulullah sedang memimpin sholat antara maghrib atau isya. Tiba-tiba cucu beliau naik ke atas punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam posisi sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlama waktu sujud jauh lebih dari biasanya. Sa'ad mengatakan kepalanya sedikit untuk melihat keadaan dan mendapati cucu Nabi sedang berada di punggung beliau. Para sahabat lain sempat mengira turun wahyu atau terjadi sesuatu kepada beliau. Setelah selesai sholat, para sahabat bertanya mengenai sujud yang sangat lama itu. Rasulullah SAW menjelaskan, anak ini menunggangiku, maka aku tidak suka menyenggerakan sampai ia puas dengan hajatnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Para pendengar, kisah ini menunjukkan akhlak mulia dan kelembutan luar biasa Rasulullah terhadap anak-anak. Beliau melonggarkan dalam ibadah, menggambarkan bahwa menjaga perasaan anak kecil dan tidak menyakiti mereka adalah hal yang diperhatikan bahkan di tengah ibadah yang khusyuk. Rasulullah juga menyayangi keluarganya. Rasulullah bukan hanya seorang pemimpin umat, tapi beliau juga menjadi teladan terbaik di dalam rumah. Beliau membantu pekerjaan keluarganya. Beliau bersikap lembut pada istri-istrinya. dan memperlakukan keluarganya dengan penuh kasih sayang. Bahkan diceritakan beliau menjahit sendiri pakaian beliau yang robek dan mencuci sendiri pakaian beliau yang kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Para pendengar, ukuran akhlak seorang bukan hanya bagaimana ia bersikap di luar rumah, tapi bagaimana ia memperlakukan keluarganya ketika dia berada di dalam rumah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kisah kasih sayang Rasulullah kepada orang miskin dan yang membutuhkan. Rasulullah sangat peduli kepada orang yang lemah, fakir, miskin, anak yatim, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Suatu hari, datang seorang pria miskin dari kaum Ansor, datang meminta-minta uang kepada Rasulullah. Alih-alih hanya memberi sedekah, uang tunai yang akan habis seketika, Rasulullah mendidik kemandiriannya. Beliau bertanya, apa yang pria itu miliki di rumahnya? Pria itu menjawab, hanya memiliki selembar kain kasar dan sebuah cangkir minum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta barang tersebut lalu melelangnya kepada para sahabat seharga 2 dirham. Nabi kemudian memberikan 2 dirham tersebut kepada si miskin yang seraya berkata, "Belikanlah makanan dengan 1 dirham untuk keluargamu dan 1 dirham sisanya dibelikan kapak." Setelah kapak itu dibawa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memasang gagang kayu kepada kapak tersebut. Kemudian beliau menyuruh pria itu mencari kayu bakar, melarangnya meminta-minta lagi. 2 minggu kemudian, pria tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa hasil 10 dirham yang susah mencukupi kebutuhan keluarganya. Beliau mengajarkan umatnya agar tidak hanya memikirkan diri sendiri. Karena itu, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, jangan hanya bertanya, apa yang bisa saya dapatkan dari orang lain? Tapi mari kita bertanya, apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Kemudian kasih sayang Rasulullah kepada orang yang berbuat salah. Diceritakan, suatu hari ada seorang pemuda mendatangi majelis Rasulullah dan berkata dengan lantang di depan umum, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina." Mendengar ucapan tersebut, para sahabat sontak terperanjat, marah dan menghardik pemuda itu dengan agar diam. Namun Rasulullah justru bersikap sangat tenang. Beliau melarang para sahabat memukul dan berkata, "Mendekatlah." Setelah pemuda itu duduk di dekat beliau, Rasulullah menyentuh logikanya dan dengan penuh kasih sayang lewat rangkaian pertanyaan lembut, "Apakah engkau rela jika perbuatan itu dilakukan pada ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tentu tidak, demi Allah." Rasulullah menimpali, "Begitu juga orang lain, tidak rela ibunya dijinahi." Beliau juga menanyakan hal yang sama tentang anak perempuannya, saudara perempuannya, hingga bibinya. Semua dijawab, "Aku tidak rela," oleh pemuda tersebut. Setelah pemuda itu sadar secara logika bahwa jinah merusak kehormatan keluarga orang lain, Rasulullah meletakkan tangan beliau di depan dada pemuda itu sambil berdoa, "Ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya." Sejak saat itu, pemuda itu mengisahkan bahwa tidak ada perbuatan maksiat yang ia paling benci selain zina. Rasulullah SAW bersabda, sedang duduk berkumpul dengan para sahabat di Masjid Nabawi, ada seorang Arab Badawi, orang pedalaman, tiba-tiba masuk, pergi ke pojok ruangan lalu kencing di sana. Melihat pemandangan ganjil tersebut, para sahabat langsung naik pitam, berteriak dan hendak menghardik serta memukuli guna menghentikan air najis itu. Namun Rasulullah segera mencegah tindakan keras para sahabat. Beliau bersabda, "Janganlah kalian memutus kencingnya, biarkan dia selesai dulu." Rasulullah memahami bahwa menghentikan orang yang sedang kencing secara mendadak bisa berbahaya bagi kesehatan orang tersebut dan juga justru akan membuat air najis itu berceceran kemana-mana. Setelah orang Badawi itu selesai, Nabi memanggilnya dengan sangat lembut tanpa mencela sedikit pun. Beliau menasihati, sesungguhnya masjid ini tidak pantas untuk tempat kencing atau membuang kotoran. Masjid ini dibangun untuk zikir, sholat dan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW kemudian meminta para sahabat mengambil seember air untuk menyiram bekas najis tersebut. Kemudian orang Badawi itu sangat tersentuh oleh kelembutan Nabi hingga ia berdoa, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau rahmati seorang pun bersama kami." Mendengar doa tersebut, Rasulullah tersenyum lalu menegurnya dengan cara yang sangat halus dan edukatif. Beliau bersabda, "Sungguh engkau telah mempersulit sesuatu yang sangat luas, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala." Kenapa orang Badawi itu tersebut berdoa seperti itu? Karena merasa sangat terharu dan bersimpati kepada Rasulullah. Saat dia berbuat salah kencing di masjid, para sahabat membentaknya dan ingin memukulnya. Namun Rasulullah justru membelanya, menenangkannya dan menasihatinya dengan cara yang lembut. Ada pula cerita dalam sebuah riwayat, sahabat bernama Muawiyah bin Hakam ikut melaksanakan sholat berjemaah yang dipimpin Rasulullah. Di tengah sholat ada seorang yang bersin. Karena dia belum tahu hukumnya, Muawiyah secara spontan mengucapkan, "Ya rahmukallah, semoga Allah merahmatimu," dengan suara yang keras dalam sholatnya. Mendengar hal itu, jemaah sahabat yang lain langsung menengok dan menelototi Muawiyah sebagaimana tanda isyarat bahwa ia telah berbuat salah. Muawiyah yang panik malah berbicara lagi, "Aduh, celakalah ibuku, mengapa kalian memelototiku?" Para sahabat kemudian menepuk paha mereka untuk mengisyaratkan agar ia diam, dan Muawiyah pun diam terpaksa. Setelah selesai sholat, Muawiyah sangat ketakutan akan dimarahi habis-habisan. Namun apa yang ia dapatkan justru sebaliknya. Muawiyah menceritakan kesaksiannya, "Demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya, aku tidak pernah melihat seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik bimbingannya daripada Rasulullah. Demi Allah, beliau tidak membentakku, tidak memukulku, dan tidak mencaciku. Rasulullah hanya mendekati dan menjelaskan dengan nada yang sangat teduh. Sesungguhnya sholat ini tidak pantas di dalamnya ada suatu perkataan manusia. Sholat itu hanyalah tasbih, takbir, dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Muslim. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak menjaliminya, tidak merendahkannya, dan tidak menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga menunjukkan kasih sayang kepada orang yang melakukan kesalahan. Beliau tidak terburu-buru mencela dan mempermalukan. Beliau mengajarkan dengan kelembutan agar orang tersebut memahami kesalahannya dan menjadi lebih baik. Ini pelajaran besar bagi kita. Kalau anak kita salah, jangan langsung kita menghinanya, memarahinya, memakinya. Kalau ada pasangan kita salah, jangan langsung kita merendahkannya. Kalau tetangga kita salah, jangan langsung menyebarkan aibnya. Tegurlah dengan kasih sayang dan kelembutan. Bahkan Rasulullah diceritakan juga, beliau juga mengasihi bukan hanya kepada manusia, juga beliau juga mengasihi para binatang. Kasih sayang beliau juga terlihat dalam memperlakukan hewan. Rasulullah SAW melarang menyiksa hewan dan mengajarkan agar manusia memperlakukannya dengan baik. Rasulullah mengajarkan agar penyembelihan dilakukan dengan baik dan tidak menyiksa hewan. Dalam sabdanya, "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat ihsan dengan segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian salah seorang dari kalian menajamkan mata pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya." Hadis riwayat Muslim. Artinya, Islam mengajarkan rahmat dan kasih sayang yang luas bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada makhluk Allah lainnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ambil pelajaran dari cerita ini. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, seharusnya kita juga bisa menjadi manusia yang membawa rahmat. Jangan sampai kehadiran kita membuat orang takut. Jangan sampai lisan kita membuat orang terluka. Jangan sampai tulisan kita di media sosial membuat orang lain menangis. Jadilah muslim yang ketika hadir membawa ketenangan, ketika berbicara membawa kebaikan, ketika membantu membawa manfaat. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kita mempraktikkan akhlak Rasulullah. Kadang kita bisa sangat baik kepada orang lain, tapi justru mudah marah kepada pasangan kita, sangat ramah kepada teman tapi kasar kepada anak-anak kita, sopan kepada orang lain tapi membentak orang tua kita. Padahal akhlak yang sebenarnya terlihat ketika kita berada di dalam rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah adalah suami yang paling romantis, adil dan menghargai pasangan. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah tidak segan membantu pekerjaan rumah. Di rumah Rasulullah tidak bertindak seperti raja yang hanya dilayani. Sayyidah Aisyah radhiyallahu an menceritakan bahwa Nabi selalu membantu pekerjaan rumah tangga seperti menjahit baju yang sobek, memperbaiki sandal sendiri dan memerah susu kambing. Beliau juga sering minum di wadah yang sama dengan dan menempelkan bibirnya di tempat bibir Aisyah radhiyallahu an. Beliau juga pernah menemani Aisyah menonton pertunjukan permainan pedang orang-orang Habsah, bahkan membiarkan dagu Aisyah bersandar di bahu beliau sampai istrinya itu merasa puas. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kita, dengan keluarga kita, sudahkah kita terbiasa mengucapkan terima kasih ketika kita sudah ditolong? Maaf jika kita melakukan kesalahan, minta tolong jika kita memerlukan bantuan, kemudian kita mendoakan ketika kita merasa senang, semoga Allah memberkahi. Kalimat sederhana itu dapat membuat rumah tangga menjadi lebih hangat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga bisa meneladani Rasulullah ketika beliau marah. Ini bagian sangat penting karena semua manusia bisa marah. Tapi tidak semua orang mampu mengendalikan kemarahannya. Rasulullah mengajarkan kita agar mampu mengendalikan diri. Allah juga memuji orang yang mampu menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah menyebutkan orang yang menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain sebagai orang-orang yang dicintai Allah. Ketika kita marah, jangan langsung membalas, jangan langsung menghardik, jangan langsung mengunggah status, jangan langsung menyebarkan masalah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa trik untuk mengendalikan marah. Yang pertama, ketika kita marah, membaca ta'awuz, memohon perlindungan Allah. Marah bergejolak dari bisikan setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat ta'awuz bisa menghilangkan rasa panas di dalam dada akibat marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah melihat dua orang saling mencaci hingga wajah salah satunya memerah. Beliau bersabda, sungguhnya aku mengetahui satu kalimat yang jika engkau mengucapkannya niscaya apa yang engkau rasakan akan hilang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, ketika kita sedang marah, mengubah posisi tubuh kita. Nabi mengajarkan pendekatan psikologis untuk menurunkan ego dan ketenangan otot saat emosi memuncak. Jika kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka segera duduklah. Jika marahnya masih ada, segera berbaring, merendahkan diri. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, jika salah seorang di antara kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Jika kemarahannya telah hilang, maka itu baik. Namun jika belum hilang, hendaklah ia berbaring. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian ketika kita marah, kita juga bisa berwudu. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya amarah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Karena itu, jika salah seorang di antara kalian marah, hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, cara yang keempat untuk mengendalikan amarah, diam dan menjaga lisan. Saat marah, emosi mengambil ahli logika, sehingga seorang mudah mengucapkan kalimat-kalimat makian, sumpah serapah, atau keputusasaan yang tidak akan disesali nantinya. Nabi bersabda, jika salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah ia diam. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang terakhir, jika kita sedang marah, maka kita mengingat keutamaan menahan amarah. Nabi memberi motivasi umatnya dengan janji pahala yang besar bagi mereka yang mampu mengendalikan diri, bukan meluapkan dengan kekuatan fisik. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat itu bukan orang yang jago gulat, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Juga jaminan surga. Beliau juga pernah menasihati seorang sahabat, janganlah marah, maka bagimu surga. Hadis riwayat Tarbani. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, itu kiat-kiat menahan amarah. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Ketika kita sedang marah, bisa kita lakukan hal-hal tersebut. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, akhlak di era media sosial sekarang, zaman sekarang, kita tidak hanya berbicara dengan mulut, kita berbicara melalui jari. Tulisan dapat dibaca ratusan bahkan ribuan orang. Saat komentar bisa menyakiti seorang. Satu berita bisa yang belum tentu benar bisa tersebar kemana-mana. Oleh karena itu, mari kita jadikan media sosial sebagai tempat menambah kebaikan, menebarkan kebaikan. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan dulu, apakah benar berita ini? Apakah ada manfaatnya? Apakah perlu saya bagikan? Kalau tidak yakin, lebih baik diam. Ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Betapa indahnya ajaran Islam. Tidak harus selalu bicara, tidak harus selalu berkomentar. Kadang diam justru merupakan akhlak yang paling baik. Lalu bagaimana cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah? Pertama, mari kita berbanyak bersalawat kepadanya. Yang kedua, mari kita mempelajari kehidupan Rasulullah. Yang ketiga, mari kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yang keempat, kita meneladani akhlak-akhlak beliau. Yang selanjutnya, mendidik keluarga kita dengan ajaran Islam yang baik dan benar. Menjaga lisan dan perbuatan kita. Dan yang tidak kalah penting, jangan hanya mencintai Rasulullah dengan ucapan, tapi hadirlah Rasulullah dalam akhlak sehari-hari kita. Ketika kita jujur, kita sedang meneladani beliau. Ketika sabar, kita sedang meneladani beliau. Ketika kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, kita juga sedang meneladani beliau. Kita menyayangi anak-anak, kita mengasihi fakir miskin, anak yatim, kita juga sedang meneladani teladan beliau. Ketika kita menjaga lisan kita agar tidak mudah mencaci maki orang lain, menghardik orang lain, menghina orang lain, bahkan ketika kita menjaga tangan kita agar tidak memposting hal-hal yang bisa memicu perpecah belahan antara kita yang belum tentu benar beritanya, kita sedang mengikuti ajaran beliau. Pendengar yang berbahagia, Rabiul Awal sebagai momentum merubah diri. Mari kita jadikan Rabiul Awal tahun ini berbeda. Semoga dengan adanya acara peringatan maulid-maulid di masjid-masjid surau-surau, kita tidak hanya menjadikan sebagai sebuah momentum saja atau kegiatan seremonial semata, tapi marilah kita jadikan maulid Nabi sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar, kalau selama ini sholat kita masih jarang-jarang, marilah kita mulai memperbaikinya. Yang selama ini belum istiqomah, mari kita belajar untuk istiqomah melaksanakan sholat lima waktu. Jangan sampai masjid kita megah, bangunannya indah, tapi jemaahnya sedikit. Masjid akan menjadi indah dan hidup ketika dipenuhi orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama memperbaiki diri, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput. Alangkah ruginya jika kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala sementara amal kita masih sedikit dan kesempatan untuk berbuat baik sudah tidak ada lagi. Karena hidup kita akan berakhir sebagaimana kebiasaan yang kita jalani. Mari kita biasakan diri dengan kebaikan, agar ketika ajal kita datang, kita sedang dalam keadaan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Maulid Nabi ini menjadi awal perubahan dalam kehidupan kita, dari yang jarang sholat menjadi rajin sholat, dari yang jauh dari masjid menjadi dekat dengan masjid, dari yang kurang baik akhlaknya menjadi semakin baik, dan dari yang lalai menjadi hamba yang selalu mengingat Allah. Semoga Allah memberikan kita husnul khotimah dan mengampuni dosa-dosa kita, juga mengumpulkan kita bersama Rasulullah di dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai Rabiul Awal datang dan pergi, tapi akhlak kita tidak berubah. Mari kita buat satu perubahan. Misalnya, mulai hari ini tidak akan mudah lagi berkata kasar. Mulai hari ini saya akan lebih menghargai pasangan. Mulai hari ini saya akan lebih sabar kepada anak-anak saya. Mulai hari ini saya akan lebih rajin membaca selawat. Mulai hari ini saya akan menjaga komentar di media sosial. Mulai hari ini saya akan berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang di sekitar saya. Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Mulailah dari satu akhlak, kemudian satu lagi, dan satu lagi. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya mencintai Rasulullah bukan hanya tentang sebagaimana sering kita menyebut nama beliau, tapi juga tentang seberapa jauh akhlak beliau hadir dalam kehidupan kita. Mari kita bertanya pada diri sendiri, sudah saya menjadi umat yang baik? Sudahkah keluarga saya merasakan kasih sayang saya? Sudahkah orang lain di sekitar saya merasakan aman dari lisan dan tangan saya? Sudahkah media sosial saya menjadi jalan kebaikan? Semoga di bulan Rabiul Awal ini Allah menumbuhkan kembali kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat yang kita lantunkan bukan sekedar suara dari lisan, tapi menjadi pengingat bagi hati kita untuk mengikuti beliau. Ya Allah, tanamkanlah di hati kami kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kami umat yang mampu mengikuti sunnahnya. Hiasi lisan kami dengan perkataan yang baik. Hiasi hati kami dengan kesabaran. Hiasi kehidupan kami dengan kejujuran. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang penuh kasih sayang. Jadikanlah anak generasi kami generasi yang mencintai Al-Quran dan Rasulullah. Dan jadikan kehadiran kami membawa manfaat bagi orang di sekitar kami, sebagaimana sabda Allah, sebagaimana sabda Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hadirkan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena boleh jadi kita tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah di dunia ini, tapi semoga dengan cinta, salawat, dan usaha kita mengikuti beliau, Allah mempertemukan kita dengan beliau di akhirat kelak. Semoga Allah menjadikan kita umat yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya Uun Sumarni pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.

informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Berita Daerah. Inilah beberapa berita utama hari ini.
2: Kita dari KPH Sintang Timur untuk melaporkan apinya sudah membesar. Nah, ini di wilayahnya, titik apinya di Desa Rawamambu. Tapi kita keterbatasan, sumber airnya tidak ada.
3: Itu ada 19 peserta yang sudah disetujui dan sesuai dengan persyaratan dari pusat. Kemudian untuk kegiatannya kita ada 2 putaran. Putaran pertama kita akan laksanakan di tanggal 5 di Aula RRI Sintang pukul 19.30 malam. Kemudian terbuka untuk umum.

0: Dari kawasan Jalan Yosef Pangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Selasa 1 September 2026. Berita utama pagi ini diantaranya, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Rawamambu dilaporkan semakin meluas, sementara petugas pemadam kesulitan mendapatkan sumber air. 19 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang akan mengikuti audisi di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026. Berita selengkapnya dibacakan oleh saya, Yeptro. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Rawamambu dilaporkan semakin meluas, sementara petugas pemadam kesulitan mendapatkan sumber air. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
1: Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Desa Rawamambu, Kabupaten Sintang dilaporkan semakin membesar. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena petugas di lapangan menghadapi keterbatasan sumber air untuk melakukan pemadaman. Petugas Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Dal Karhutla UPT KPH Sintang Timur Juni melaporkan bahwa kondisi di wilayah tersebut kobaran apinya dilaporkan semakin membesar. Menurutnya, keterbatasan sumber air menjadi kendala dalam upaya penanganan kebakaran. Kondisi tersebut dapat menyulitkan petugas untuk menjangkau dan mengendalikan kobaran api, terlebih ketika api terus membesar. Brigade Dal Karhutla UPT KPH Sintang Timur tetap melakukan upaya penanganan di lokasi untuk mengendalikan kebakaran agar tidak meluas ke wilayah lainnya. Petugas juga terus berkoordinasi dalam menghadapi kondisi di lapangan. Karhutla yang terjadi di Rawamambu menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan masyarakat terhadap potensi kebakaran, khususnya di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Api yang awalnya berasal dari area terbatas dapat dengan cepat meluas apabila kondisi lahan kering dan tidak segera ditangani. Selain mengancam kawasan hutan dan lahan, karhutla juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta menurunkan kualitas udara.
2: Kita dari KPH Sintang Timur untuk melaporkan apinya sudah membesar. Nah, ini di wilayahnya, titik apinya di Desa Rawamambu. Tapi kita keterbatasan, sumber airnya tidak ada. Tetap semangat, salam sehat. Jaga kekompakan.
1: Masyarakat di sekitar wilayah rawan karhutla diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pembakaran lahan maupun sampah yang tidak terkendali dapat menjadi sumber api yang sulit dipadamkan ketika kondisi lingkungan kering. Juni juga mengingatkan personel yang berada di lapangan untuk tetap menjaga kesehatan dan kekompakan dalam menjalankan tugas penanganan karhutla. Penanganan karhutla membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari petugas pemadam, pemerintah daerah, aparat, hingga masyarakat. Pelaporan secara cepat apabila menemukan titik api juga penting dilakukan untuk kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas. Dian Beni Yuda melaporkan.
0: Sementara itu, personel TNI Polri bersama masyarakat juga bergerak cepat memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Desa Kebung, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang sejak Minggu 30 Agustus 2026. Babinsa Korambil Kelam Permai bersama personel BKO dan warga langsung

0: menuju lokasi setelah menerima laporan kebakaran. Pemadaman dilakukan menggunakan peralatan yang tersedia di lapangan. Dan Ramil Kelam Permai, Kapten Infanteri Anwar Hadi juga mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas juga melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada bara yang kembali menyala. Tidak ada korban jiwa maupun rumah warga yang terdampak. Masyarakat juga diimbau tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Musim kemarau mulai berdampak bagi petani di Sintang. Keterbatasan air membuat produksi sayur menurun. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
1: Musim kemarau mulai dirasakan petani sayur di Kabupaten Sintang. Keterbatasan air membuat sebagian petani mengurangi jenis tanaman yang dibudidayakan karena khawatir hasil panen menurun. Hal tersebut disampaikan Erna, petani sayur asal Desa Sesar, Jalan Mensiku Jaya, Sintang. Ia mengatakan saat ini dirinya hanya menanam sawi karena tanaman tersebut dinilai lebih memungkinkan untuk dibudidayakan dengan kondisi air yang terbatas. Ia menjelaskan selama kemarau ketersediaan air di kebun tidak sebanyak biasanya. Kondisi tersebut membuat proses pemeliharaan tanaman menjadi lebih sulit dan berdampak terhadap jumlah hasil panen menurun.
2: Musim kemarau ini saya hanya nanam sawi aja karena kekurangan air. Produksinya pun berkurang juga karena kita pakai tenaga kita sendiri. Ini pada musim kemarau airnya pun juga di kebun pun tidak terlalu banyak.
1: Tak hanya itu, para petani juga menghadapi ketidakpastian harga jual. Erna menyebutkan harga sayuran di pasaran tidak dapat dipastikan, sehingga petani tidak selalu bisa menaikkan harga meskipun biaya dan tantangan produksi meningkat.
2: Saya jual pun pakai harga normal. Kena sekarang, bah, harganya tuh, bah, enggak bisa dipastikan. Soalnya, bah, kena kita nih biasanya ditekan dari harga pasaran gitu, bah. Susah mau naikkan terlalu tinggi. Biarpun musim kemarau kadang-kadang bisa turun, kadang-kadang bisa naik.
1: Menurutnya harga pasar menjadi salah satu kendala yang membuat petani kesulitan memperoleh hasil yang sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Erna berharap kondisi tersebut dapat menjadi perhatian mengingat petani tetap harus memenuhi kebutuhan produksi di tengah keterbatasan air. Dina Triana melaporkan.
0: Tim edukasi Karhutla dari peserta S2 STIK Lemdiklat Polri terus melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui edukasi kepada masyarakat. Kali ini sosialisasi dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Putus Iba Utara, Kabupaten Kabuasulu, Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut juga mengusung tema Mari Kita Jaga Hutan dan Lingkungan Kita untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Bersama. Dalam kegiatan tersebut, tim edukasi Karhutla yang diwakili oleh Ibtu Sandi Irawan juga menyampaikan materi mengenai penyebab kebakaran hutan dan lahan, dampak Karhutla terhadap lingkungan dan kesehatan, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan secara bersama-sama. Tim juga menegaskan bahwa kehadiran mereka di tengah masyarakat bukan untuk melarang aktivitas pertanian dan perladangan, melainkan memberikan pemahaman agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara aman, bertanggung jawab, dan tidak menimbulkan kebakaran yang dapat meluas. Di tengah kondisi kabut asap yang semakin tebal dan kualitas udara yang memburuk, Bupati Sintang menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
3: Kabut asap yang semakin tebal membuat kualitas udara di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Sintang memburuk. Kondisi tersebut mendorong Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan demi menjaga kesehatan dan keselamatan. Bupati meminta masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah serta mengurangi aktivitas di luar apabila tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Menurutnya kabut asap yang semakin pekat perlu diantisipasi karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Terlebih kondisi kemarau panjang saat ini turut meningkatkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Bala juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap penggunaan api di tengah kondisi lahan yang kering. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran dengan tujuan apapun yang berpotensi memicu karhutla. Dengan kondisi kabut asap yang semakin pekat, masyarakat dihimbau mengutamakan kesehatan, membatasi aktivitas di luar rumah, menggunakan masker, serta bersama-sama mencegah munculnya titik api baru.
4: Kemarau ini kan udah terlalu panjang juga, jadi sementara makin hari kebakaran makin banyak. Himbauan untuk masyarakat, terutama saya berharap masyarakat untuk berhati-hati terhadap api terutama. Karena bagaimana sebesar apapun, api awalnya hanya dari satu percikan. Besar bagaimanapun kalau tidak bermula dari yang kecil pasti tidak ada.
3: Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang Dr. Rosa Trivina menghimbau masyarakat khususnya kelompok masyarakat rentan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kabut asap masih terjadi. Dr. Rosa mengatakan, anak-anak, balita, ibu hamil, dan lansia sebaiknya lebih banyak beraktivitas di dalam ruangan selama kualitas udara belum membaik. Menurutnya, kelompok tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih karena kondisi kabut asap dapat memberikan dampak terhadap kesehatan, khususnya gangguan pada saluran pernapasan.
5: Himbauan untuk masyarakat, kalau melihat kabut asap yang sekarang ini dari ISPU-nya juga meningkat, diusahakan masyarakat jangan terlalu banyak melakukan aktivitas ya di luar rumah, kecuali kalau ada yang memang urgent, dan itu pun juga harus menggunakan masker. Terus anak-anak, yang kelompok anak-anak, balita, ibu hamil, lansia, itu diusahakan harus banyak di dalam ruangan saja, jangan beraktivitas di luar. Itulah kalau tadi terpaksa harus keluar pun juga harus menggunakan masker.
3: Selain itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang juga telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan dan memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sintang terus diperkuat melalui sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla yang dilaksanakan tim penyuluhan karhutla Mabes TNI di Desa Kebung, Kecamatan Kelampermai, Kabupaten Sintang, Senin 31 Agustus 2026. Kolonel Kal Suhardi juga menyampaikan penanganan karhutla membutuhkan kerjasama semua pihak. Menurutnya, aparat TNI dan Polri bersama pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat sebagai pihak yang berada langsung di lapangan. Dalam penyuluhan, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai dampak kebakaran lahan baik terhadap lingkungan, kesehatan maupun aktivitas masyarakat.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Polsek Sekadau Hilir membagikan sebanyak 500 masker kepada masyarakat pengguna jalan di Jalan Merdeka Barat depan Taman Lawang Kuari, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau kemarin. Pembagian masker dilaksanakan atau dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepolisian terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara berasap yang terlihat menyelimuti sejumlah wilayah di Kabupaten Sekadau. Kapolsek Sekadau Hilir Ibtu Agustam juga mengatakan penggunaan masker penting dilakukan masyarakat, terutama bagi mereka yang beraktivitas di luar ruangan saat kondisi udara kurang baik. Selain membagikan masker, personel Polsek Sekadau Hilir juga menyampaikan pesan keselamatan kepada para pengendara. Kondisi udara yang berasap dinilai dapat mengurangi jarak pandang sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan. 19 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang akan mengikuti audisi di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
7: Sebanyak 19 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang berhasil memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia penyelenggara dan akan mengikuti audisi di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026. Kegiatan dilaksanakan dalam dua putaran pada 5 September 2026 dan putaran kedua pada 15 September 2026. Acara terbuka untuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan penampilan peserta. Ketua Panitia Bintang Radio RRI RRI Sintang, Fitri Hardianti mengatakan ada calon peserta yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat sebagai calon peserta. Syarat tersebut yakni warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah, terbuka untuk masyarakat umum, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, belum pernah juara satu tingkat nasional, peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta memenuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia.
8: Untuk jumlah peserta sampai saat ini kita sudah penutupan, itu ada 19 peserta yang sudah disetujui dan sesuai dengan persyaratan dari pusat. Kemudian untuk kegiatannya kita ada 2 putaran. Putaran pertama kita akan laksanakan di tanggal 5 di Aula RRI Sintang pukul 19.30 malam. Kemudian terbuka untuk umum, disaksikan oleh masyarakat umum boleh. Untuk teman-teman masyarakat umum bisa menyaksikan kegiatan Bintang Radio RRI Sintang di Aula. Kemudian untuk putaran kedua kita laksanakan di tanggal 15 September di Aula RRI Sintang.
7: Menurut Fitri, para peserta yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, terutama dalam hal penguasaan lagu, penampilan, dan mental saat tampil di hadapan dewan juri. Panitia juga mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan agar seluruh rangkaian audisi dapat berjalan dengan lancar. Fitri menambahkan, melalui kegiatan Bintang Radio RRI Sintang ini diharapkan dapat muncul talenta muda berbakat dari Kabupaten Sintang yang mampu bersaing di tingkat nasional. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan potensi di bidang tarik suara sekaligus memberikan hiburan bagi masyarakat yang menyaksikan langsung jalannya audisi. Suryatini melaporkan.
0: Dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla saat ini berpengaruh terhadap kegiatan olahraga di Kabupaten Sintang sehingga mengalami penyesuaian terutama yang sifatnya latihan di luar ruangan. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
9: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan pihaknya prihatin dengan kondisi kabut asap dampak dari kebakaran hutan dan lahan karhutla saat ini yang juga berpengaruh terhadap aktivitas kegiatan olahraga di Kabupaten Sintang. Momon Herwanto menuturkan kegiatan-kegiatan olahraga saat ini juga mengalami penyesuaian terutama yang sifatnya latihan di luar ruangan. Terhadap kondisi kabut asap saat ini memang juga berpengaruh terhadap kegiatan olahraga yang dilakukan oleh para atlet dan pelatih. Untuk kegiatan olahraga atau pertandingan masih bisa dilakukan di dalam ruangan atau indoor. Ia menerangkan untuk para atlet dan pelatih yang melakukan kegiatan cabang-cabang olahraga seperti training center TC maupun latihan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov tingkat Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan pada November 2026 mendatang di Pontianak. Jadwal latihannya ditunda sepekan hingga dua pekan. Pihaknya masih melihat kondisi cuaca dampak dari kabut asap saat ini.
10: Kita prihatin ya terhadap kondisi saat ini, memang Sintang lagi mengalami kabut asap ya, Bang ya. Jadi tentunya kegiatan-kegiatan olahraga juga mengalami penyesuaian, terutama yang sifatnya di luar ruangan seperti itu. Nah, terkait itu memang cabang-cabang olahraga yang sedang melakukan TC maupun latihan persiapan menghadapi Porprov di bulan November nanti, bagian jadwal latihannya ditunda, Bang. Mungkin ditunda seminggu atau dua minggu lagi sambil kita melihat kondisi cuaca, kondisi asap yang saat ini masih memprihatinkan di Kabupaten Sintang.
9: Momon Herwanto menambahkan, Porprov tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 akan dilaksanakan sebagian besar kejuaraannya atau pertandingannya berada di Kota Pontianak dari tanggal 14 hingga 21 November 2026. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
0: Kesiapsiagaan personel menjadi perhatian jajaran Kodim 1206 Putih Sibau dalam menghadapi berbagai perkembangan situasi di wilayah. Hal tersebut juga disampaikan Kepala Staf Kodim atau Kasdim 1206 Putih Sibau Mayor Infanteri Eryadi S. Nurdin saat memberikan arahan kepada seluruh personel melalui kegiatan jam Komandan di Makodim 1206 Butuh Sibau, Senin 31 Agustus 2026. Kegiatan tersebut juga dilaksanakan setelah upacara bendera mingguan. Momentum tersebut dimanfaatkan pimpinan untuk menyampaikan sejumlah penekanan sekaligus menyamakan persepsi seluruh prajurit dalam menjalankan tugas kewilayahan. Dalam arahannya, Kasdim juga meminta personel untuk tidak mengabaikan perkembangan yang terjadi di lapangan. Setiap prajurit dituntut memiliki kepekaan terhadap situasi serta mampu mengenali potensi permasalahan sejak awal, sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang lebih besar. Kasdim 1206 Putus Sibau, Mayor Infanteri Eryadi S. Nurdin juga menegaskan dinamika di lapangan terus berkembang, prajurit harus selalu siap, peka, dan mampu melihat setiap perkembangan yang terjadi di wilayah. Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru bergerak. Kasdim juga memberikan perhatian khusus kepada para babinsa yang memiliki tugas dan peran strategis dalam pembinaan wilayah. Babinsa juga diminta perkuat komunikasi dengan masyarakat, mendengarkan berbagai aspirasi, serta memahami kondisi sosial dan perkembangan yang terjadi di wilayah binaannya. Setiap laporan maupun informasi penting perlu diverifikasi terlebih dahulu dan diteruskan melalui mekanisme pelaporan secara berjenjang agar dapat ditindaklanjuti secara tepat. Dan saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Selasa 1 September 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kelurahan Rawamambuk dilaporkan semakin meluas, sementara petugas pemadam kesulitan mendapatkan sumber air. 19 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang akan mengikuti audisi di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rripro1sintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Yetro, selamat pagi dan tetap semangat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di program Masa 1 RRI Sinta dan kita akan segera bergabung ya untuk mengikuti kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat. Ya, tetap bersama kami di program Masa 1 RRI Sinta.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan kami lanjutkan bersama kita dengan beragam acara lainnya. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan seperti biasa, berbagai informasi kami akan hadirkan untuk Anda. Saya sapa terlebih dahulu beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini. Pertama saya sapa di Sintang, ada Yeftro di pagi ini. Selamat pagi Yeftro.
2: Selamat pagi rekan Budi dan rekan-rekan semuanya.
0: Baik, terima kasih Yeftro. Dan kita bergeser ke Sanggau, ada Sarifah Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
3: Selamat pagi Budi, semuanya juga selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Dini. Dan di Sambas ada rekan saya Wahyu pada Firdaus, ya mohon maaf.
4: Ya, selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
0: Baik, dan mengawali kebersamaan kita di pagi ini, di kabar dari Kalbar kami hadirkan informasi pertama dari kota Pontianak, pendengar, di mana bencana kabut asap yang menyelimuti wilayah Kalimantan Barat dalam 3 pekan terakhir berdampak pada penundaan 4 jadwal penerbangan pada Senin pagi. Dan kondisi ini dikarenakan jarak pandang di Bandara Internasional Supadio kurang dari 1 km. Brands Communication NCSR Departemen Head Bandara Internasional Supadio M. Joko Wayudi mengatakan pembatalan penerbangan di Bandara Internasional Supadio yang terjadi pada Senin pagi dikarenakan jarak pandang hanya mencapai 500 meter sehingga pihak bandara melakukan pembatalan jadwal penerbangan. Joko menjelaskan adapun 4 pembatalan jadwal penerbangan yang terjadi pada Senin pagi yakni Lion Air dari Pontianak Surabaya, Super AirJet 2 pembatalan penerbangan dari Pontianak Jakarta, dan Wings Air dari Pontianak Ketapang. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan kondisi kabut asap yang sangat tebal di pagi hari. Sedangkan Airport Quality and SMS Department Head Yakobus Tomri Toto menambahkan, untuk jarak pandang yang ideal menyesuaikan fasilitas yang ada di bandara. Yakobus juga mengharapkan kepada penumpang yang memiliki jadwal penerbangan untuk memeriksa kembali jadwal penerbangan secara berkala melalui maskapai penerbangannya masing-masing untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait keberangkatan jadwal penerbangan. Itu dia informasi pertama dari kota Pontianak. Dan kita bergeser ke Sanggau. Damkar Sanggau sediakan 6.000 liter air atasi debu. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Dini. Silakan Dini.
3: Oke, baik Budi, ya ini Damkar Satpol PP Sanggau menyediakan 1 tangki berkapasitas 6.000 liter air untuk penyemprotan dan penyegaran udara dan juga pembersihan debu akibat kabut asap bersama BPA atau dan BBS ya, atau Badan Pemadam Api Bakti bersama ya Sanggau. Dan kegiatan tersebut juga menyasar sejumlah kawasan permukiman dan bangunan sebagai langkah antisipasi menghadapi kondisi lingkungan yang sering yang kering ya ini setelah lama tidak turun hujan. Dan juga Kepala Seksi Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Satpol PP Sanggau Zulkifli ini mengatakan kegiatan bersama BPA BBS ini menjadi bagian dari upaya pencegahan terhadap potensi kebakaran dan kondisi atap dan bangunan yang lama ya tidak terkena air menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan penyemprotan tersebut. Selain mendinginkan bangunan, petugas juga memanfaatkan penyemprotan untuk membangun penyegaran udara di sekitar lokasi kegiatan. Ya, peningkatan kelembapan setelah penyiraman juga dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk mendorong terbentuknya awan dan turunnya hujan di wilayah Sanggau. Dan dalam pelaksanaannya juga Damkar Satpol PP Sanggau ini menyiapkan 1 tangki dengan kapasitas 6.000 liter air ya untuk mendukung penyemprotan di lapangan karena kebutuhan air tersebut juga turut terbantu melalui suplai dari Yayasan Bakti bersama Pemadam Kebakaran Sanggau dalam kegiatan bersama BPA BBS. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini. Informasi pertama dari Sanggau sudah disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sambas di mana Satgas Karhutla perkuat deteksi dini titik api di Sambas, patroli dan edukasi dikencarkan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan Daus.
5: Ya, Budi dan pendengar, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Sambas kali ini terus diperkuat. Satgas Karhutla kini semakin mengintensifkan langkah deteksi dini terhadap munculnya titik-titik api. Dan upaya tersebut dilakukan melalui patroli di sejumlah wilayah rawan, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini menjadi penting mengingat luas lahan yang terbakar di Kabupaten Sambas ini telah mencapai sekitar 2.318 hektar. Dan selain melakukan pemantauan di lapangan, petugas juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan karhutla. Dan pendengar, deteksi dini menjadi salah satu langkah penting agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Patroli dan edukasi pun terus digencarkan sebagai upaya bersama dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering. Dengan adanya sinergi antara Satgas Karhutla, aparat pemerintah daerah dan juga masyarakat, ya diharapkan potensi kebakaran dapat ditekan sedini mungkin. Dan kita semua tentu berharap upaya pencegahan yang terus dilakukan dapat melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Saya kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana kemarau, sekolah dan asrama Kartini mulai kesulitan air. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro. Silakan Yeftro.
2: Ya, betul sekali rekan Budi, di mana musim kemarau telah berdampak juga terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang, di mana kondisi ini juga turut dirasakan PAUD Santo Antonius Padua Sintang. Selain itu, asrama Kartini yang satu komplek dengan PAUD Santo Antonius Padua Sintang juga mengalami krisis air. Asrama yang menampung sekitar 70 orang ya kekurangan pasokan air untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Ya, Kepala PAUD Santo Antonius Padua Sintang, Suster Corona Sri Hermianti juga mengatakan ketersediaan air semakin berkurang seiring berlangsungnya musim kemarau. Dan ia juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian ya terhadap kondisi tersebut, terutama fasilitas umum seperti sekolah dan juga asrama yang sangat-sangat tergantung juga pada ketersediaan air. Musim kemarau telah berdampak juga terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang. Kondisi ini juga turut dirasakan PAUD ya Santo Antonius Padua Sintang, dan di mana ia juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kondisi tersebut, terutama fasilitas umum dan fasilitas lainnya, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Yeftro, informasi yang disampaikan dari Sintang. Rekan-rekan, kita break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
7: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Iya lho, kusimu. Just me though.
7: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
9: Wah, Mar, aku kru. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirim ini salah balik neng TikTok ya.
10: Sambo-sambo. Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, Bunda. Awak baru dapat info, lojo di aplikasi.
11: Eh, elok-elok buluang, banyak panipu.
10: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di pengurus.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Pendengar dan pemirsa, kami hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan tentunya dari Kota Pontianak kami informasikan memeriahkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pemuda Dayak Kota Pontianak menggelar aksi donor darah. Kegiatan yang berlangsung di Selayar Kopitiam ini terbuka bagi masyarakat umum, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai komunitas. Berbeda dari kegiatan donor darah pada umumnya, pemuda Dayak Kota Pontianak memilih warung kopi sebagai lokasi pelaksanaan. Suasana santai dan akrab sengaja diciptakan agar masyarakat tidak hanya datang untuk mendonorkan darah, tetapi juga dapat bersosialisasi dan mempererat kebersamaan. Ketua Pemuda Dayak Kota Pontianak, Peter Andas, mengatakan kegiatan donor darah ini telah direncanakan sejak awal Agustus dan sebelumnya telah dikoordinasikan bersama Palang Merah Indonesia atau PMI maksud kami. Dan meski kondisi udara di sejumlah wilayah Kalimantan Barat terdampak kabut asap, kegiatan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Donor darah ini tidak hanya diperuntukkan bagi anggota pemuda daya, namun terbuka bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan untuk mendonorkan darah. Dan selain donor darah, pemuda daya Kota Pontianak juga menunjukkan kepedulian kepada petugas yang tengah berjibaku menangani kebakaran hutan dan lahan. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, dan kita bergeser ke Sanggau, di mana BPA BBS kerahkan 15 tim kurangi debu dan asap di Sanggau. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
1: Oke, baik Budi. Ya, ini Badan Pemadaman Api Bakti bersama Sanggau mengarahkan sekitar 15 tim untuk melakukan pembersihan, penyegaran dan pendinginan dan juga penyemprotan air di sejumlah kawasan pasar dan ruas jalan di Kabupaten Sanggau. Dan bersama Damkar Satpol PP Sanggau, kegiatan tersebut juga dilakukan untuk menekankan debu dan asap ya sekitar, mengantisipasi meningkatkan potensi kebakaran di tengah kondisi cuaca kekeringan. Dan juga Sekretaris BPA BBS Sanggau Hengki Citra Pembean mengatakan ya, pengarahan belasan tim tersebut juga menjadi bagian dari respon terhadap kondisi lingkungan yang berdebu. Penyemprotan juga dilakukan dengan menggunakan air secara langsung untuk membantu menjaga kondisi jalan dan kawasan aktivitas masyarakat tetap nyaman. Dan penyemprotan juga tidak hanya bertujuan mengurangi debu yang berterbangan, tetapi juga menjadi langkah pencegahan terhadap kondisi yang berpotensi memicu kebakaran. Budi.
0: Baik, terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas. Beberapa sekolah di Sambas tetap masuk dengan jam yang disesuaikan. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus. Silakan.
2: Baik Budi dan pendengar, kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sambas mulai berdampak terhadap aktivitas pendidikan dan terpantau juga pagi hari ini ya masih kurang bagus. Dan pemerintah Kabupaten Sambas menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas sekaligus melakukan penyesuaian jam belajar sekolah menyusul kondisi kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat akibat asap karhutla. Kebijakan tersebut sudah tertuang dalam surat edaran Bupati tentang pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka terbatas dan penyesuaian jam belajar sekolah dampak asap kebakaran hutan dan lahan di Sambas. Dalam kebijakan tersebut, jam belajar sementara disesuaikan sebagai langkah melindungi kesehatan peserta didik, pendidik dan juga tenaga pendidik. Untuk jenjang PAUD, kegiatan belajar dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 9, sementara siswa SD dan MI masuk pukul 8 dan pulang pukul 10. Sedangkan untuk jenjang SMP dan MTS, kegiatan belajar dimulai pukul 8 hingga berakhir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seluruh kegiatan pembelajaran juga diwajibkan berlangsung di dalam ruang kelas. Untuk kegiatan di luar ruangan seperti upacara bendera, olahraga, dan kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan. Pihak sekolah juga diminta memperketat penggunaan masker bagi peserta didik, pendidik dan juga tenaga kependidikan baik saat berada dalam perjalanan maupun di lingkungan sekolah. Apabila kondisi kualitas udara memburuk secara mendadak, Kepala Satuan Pendidikan dapat menghentikan kegiatan belajar mengajar dan memulangkan peserta didik lebih awal dengan tetap melaporkan kebijakan tersebut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas. Kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas ini berlaku hingga 2 September 2026 dan akan terus dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara di Kabupaten Sambas. Kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi kedua yang disampaikan dari Sambas. Dan kita bergeser kembali ke Sintang, di mana Wakil Bupati Melawi meninjau lokasi karhutla dan pastikan penanganan berjalan optimal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Yeftro, silakan.
3: Ya baik rekan Budi, di mana Wakil Bupati Melawi Malin ya meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di area perkebunan kelapa sawit PT Rapi Kamajaya Abadi atau RKA Desa Nangakayan, Kecamatan Nangapino, Rabu 26 Agustus 2026. Di mana peninjauan tersebut juga dilakukan sebagai bentuk perhatian dan respon pemerintah Kabupaten Melawi terhadap upaya penanganan serta pencegahan meluasnya kebakaran hutan dan lahan. Dalam peninjauan tersebut juga Wakil Bupati ya tidak hanya melihat secara langsung kondisi lahan yang terdampak kebakaran, sekaligus juga mempertanyakan keseriusan perusahaan dalam mengantisipasi dan menangani kebakaran yang terus meluas di tengah meningkatnya ancaman kekeringan. Dan ia juga meminta perusahaan membuka data secara transparan dan melaporkan kondisi kebakaran berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bukan sekedar angka yang lebih kecil dari hasil pemantauan pemerintah. Budi.
0: Baik, terima kasih ya untuk informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang, dan ini sekaligus informasi terakhir kita di kabar dari Kalbar. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah bergabung dan juga menyampaikan informasinya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Yeftro di Sintang.
3: Ya, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Baik, terima kasih juga kepada Dini di Sanggau.
1: Terima kasih Budi.
0: Baik, dan terima kasih juga kepada Firdaus di Sambas.
2: Baik, terima kasih kembali rekan Budi, sudah selalu jaga kesehatan.
0: Siap. Dan tentunya kita berdoa semoga kondisi kabut asap di Kalimantan Barat khususnya ini segera berlalu dan segera turun hujan. Kami cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: warna.
1: Dan pendengar, Anda juga masih bersama kami di program A1R di Seta ya. Demikian tadi telah kita ikuti bersama kabar dari Kalbar berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat bersama dengan RRI Pro 1 Pontianak, Sambas dan juga Sanggau ya. Dan tetap bersama kami juga karena pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita juga akan bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.